Haji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Aku tuh tipe orang yang waktu zaman kecil ngelihat pekerjaan itu adalah pekerjaan orang-orang di sekitarku.
1: Iya benar, dari
0: ibu. Tapi yang wow. Enggak, bukan bapak.
1: Oh iya.
0: Babi aku kan PNS. Mm-hmm. Aku enggak pernah pengen jadi ASN. Jadi kecil enggak mau. Karena kayak ngerasa gajinya kecil gitu. Oh,
1: saat itu.
0: Padahal kan tapi kan emang sebenarnya kalau mau jadi PNS yang gajinya gede ada tuh. Mm-hmm. Kayak kamu kerja di kementerian,
1: ya, benar.
0: Pusat, itu kan beda tuh ya. Mm-hmm. Atau ada PNS-PNS yang misalkan di provinsi, tapi dia di bidangnya kan tergantung. Mm-hmm. Tadi cuman aku ngeliatnya kayak biasa aja gitu loh di mataku. Jadi dulu aku ngeliat yang wewe itu apa, arsitek.
1: Wow.
0: Karena kakak sepupu aku itu dia arsitek. Mm-hmm. Di rumahnya dia punya papan yang, jadi kalau zaman sekarang sudah by komputer semua ya. Mm-hmm. Kalau dulu tuh pakai papan. Mm-hmm. Terus di papan tuh setiap aku ke rumahnya itu ada gambaran dia.
1: Wow.
0: Gambaran dia ngedesain. Mm-hmm. Terus oh ternyata arsitek, oh ternyata teknik sipil. Walaupun emang tadi ya teknik sipil juga ada kok yang jadi PNS. Mm-hmm. Gitu. Cuman bener. Aku tidak pernah bercita-cita pengen jadi kayak babeku, gak pernah gitu. Mm. Jadi ngeliat kakak-kakak sepupuku yang kerjaannya bagus-bagus. Mm. Jadi tuh aku main dari dulu tuh kayak gini mikirnya udah, kayak aku bakalan jadi arsitek, aku gak kerja di perusahaan. Nah itu di pikiranku.
1: Saat itu.
0: Ternyata nyemplungnya ya itulah ya.
1: Ternyata.
0: Gak pengen jadi ASN, ujung-ujungnya jadinya ASN.
1: Jadi ASN nih. Nah kalau Mei itu karena apa ya, mungkin sekitar Mei gak banyak yang pekerjaannya yang wow gitu. Mei cuma ngeliat bapak Mei jadi kayak kerja di perusahaan tambang gitu kan. Jadi Mei ngeliat
0: katanya kamu mau nambang ya?
1: Wow.
0: Lebih, nambang emas tapi
1: enggak dong. Kan kalau jadi HR tambang kan bisa.
0: Benar.
1: Nah, Mei tuh ngeliatnya ke situ. Jadi lebih ngeliat ke bapak sih.
0: Ngeliat gitu. Ke bapak ya. Karena tadi bapak aku nih kerjanya di sini, aku juga pengen kayak bapakku nih. Bener.
1: Kayak ngeliatnya, wow keren.
0: Iya, bapakku keren. Sama, karena orang tua itu teman perdua, pastinya gak pengen anaknya itu di bawah dia. Kalau bisa tuh di atas dia.
1: Bener.
0: Orang tuanya S1, anaknya S2.
1: Iya
0: ya kan? Orang tuanya S2, kalau ada rezeki semoga anaknya bisa S3 juga.
1: S3, iya bener.
0: Iya kan, itu kan kepengennya orang tua. Tapi kalau aku pun sekarang ya, jatuhnya aku tuh sekarang bekerja di jasa dan non-jasa. Jasanya di RRI, kan? Memberi jasa kan? Di RRI itu kamu butuh apa? Jadi kami kan pelayanan publik. Non-jasa kerjaan sampingan kok aku jualan kue, kan non-jasa tuh.
1: Jadi dua-duanya ya, jasa dan non-jasa teman berdua.
0: Iya, bener. Tapi emang zaman sekarang itu ya, Mei, kita gak bisa ngandelin satu pekerjaan doang.
1: Iya.
0: Apalagi kebutuhan kita semakin tinggi.
1: Indeks ekonomi.
0: Bener, walaupun indeks ekonomi itu sangat terdengarnya kayak, apa sih indeks ekonomi, tapi emang kenyataan.
1: Iya benar, kita harus punya side job guys.
0: Benar, bahkan anak mahasiswa zaman sekarang aja side jobnya banyak banget. Mm-mm. Zaman aku dulu jadi mahasiswa, jarang teman-teman aku yang punya kerjaan sampingan, Mei.
1: Hmm.
0: Bahkan di angkatan aku itu ya, di kelasku, aku kan di kelasku tuh ada sekitar 30-an anak. Itu tuh waktu di zaman aku sudah bekerja, itu kayak cuma 2-3 orang aja teman aku yang punya side job. Sisanya gak ada. Kalau zaman sekarang kan anak-anak banyak yang nyari side job.
1: Iya, rata-rata part time gitu.
0: Bener, karena supaya dapat uang lebih jajan.
1: Iya bener.
0: Gak ngebebanin orang tua.
1: Karena di umur-umur kita ini ya, mau minta
0: kita?
1: Uang. Oh iya, Mei maksudnya di umur Mei.
0: Kita lah.
1: Mau minta uang ke orang tua tuh segan, tapi kalau gak minta tuh mau punya uang. Jadi
0: bener.
1: Banyak yang milih untuk part time deh biar gak minta uang terus
0: bener.
1: Gitu.
0: Bener, tapi aku tahu gak sih ini, aku tuh diajarin sama orang tua aku tuh untuk kalau kamu mau sesuatu kamu harus usaha secara tidak langsung. Mm-hmm. Karena aku sama adikku beda, Mei.
1: Oh,
0: iya. Kalau adikku tuh dari SD sampai dia kuliah dia sanggup mulu, dikasih sanggup.
1: Mm-hmm.
0: Nah kalau aku gak pernah dikasih sanggup.
1: Huh?
0: Ya aku gak pernah, serius.
1: Serius?
0: Serius, cuman orang tua aku tuh akan membelikan apapun yang aku mau.
1: Mm-hmm.
0: Tapi jangan mainan. Mm-hmm. Jangan mainan, jangan hal-hal yang gak berguna.
1: Iya. Tapi bawa bekal gak?
0: Bawa.
1: Oh, iya.
0: Tapi waktu aku SD kadang gak.
1: Jadi gimana tuh?
0: Jadi itu santai aja. Aku sering puasa Senin Kamis gitu loh.
1: Oh, dari dulu
0: zaman
1: ya.
0: Dulu. Kamu tau gak aku pertama kali puasa Senin Kamis kapan?
1: Kapan?
0: SD kelas 6.
1: Wow, keren.
0: Dan aku pernah ngambil nilai lari aku puasa tetap.
1: Ya ampun, dehidrasi.
0: Enggak dong waktu itu. Kalau sekarang kayaknya kalau besok kita akan ambil ini kayaknya agak berat-berat. Enggak usah puasa. Gak tau ya, zaman dulu tuh emang kayak gitu teman pro 2. Gitu, Mei.
1: By the way ya kak, ngomongin yang sipi nih.
0: Sipi ya?
1: Sipi.
0: Jadi, tadi ngomongnya sipi, jangan-jangan Vera Pera. Ya kenapa nih, nah, Acil Pira menengari apa?
1: Acil gak itu? Gue tuh ngerasa kayaknya sipi ini harus sesuai dengan apa yang kita daftarin kan. Lokernya tuh
0: bener,
1: apa
0: bener,
1: yang kita
0: bener,
1: pilih
0: bener.
1: Dan isinya tuh harus sesuai. Jadi Mei tuh ngerasa kayak tiap Mei kan udah pernah kerja dua kali. Jadi setiap kerja ngelamar itu CV-nya Mei bedain isinya.
0: Bener, karena kayak gini deh contoh Mei ya. Kamu pengen kerja ngelamar di perusahaan. Ternyata tuh psikolog tuh contoh. Ternyata pengalaman sebelum kamu tuh admin. Ya gak bisa dimasukin itu. Karena contoh kamu ngambilnya HR. Bukan admin. Misalkan kamu ininya admin-admin ini contoh ya. Admin-admin yang kayak ngurusin kertas-kertas masuk. Kayak data-data gitu. Itu kan gak bisa yang terlalu boleh dimasukin Mei. Tapi cuma sekedar for information aja. Aku pernah kerja di situ sekian tahun. Dah gak perlu dijabarin job desknya apa. Tapi kalau misalkan yang sesuai harus kamu jabarin tuh job desknya. Nah itu aku pelajarin itu banyak banget dari konten-konten. Contoh kayak si Vina Mulyana. Contoh dari orang-orang yang emang punya orang-orang HR yang mereka tuh buat konten-konten
1: yang ngasih tips gitu kan.
0: Bener, makanya penting nonton kayak gitu.
1: Iya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Nah, Kak, ternyata industri sekarang tuh nyari kandidat tuh nggak cuman pintar, tapi pengalaman dan skill yang mumpuni itu jadi nilai plus juga sih bagi perusahaan.
1: Bener. Jadi memang kayak, apalagi kalau misalkan kamu punya skill ya. Skillmu apa?
0: Skillmu apa ya?
1: Skillmu ini nggak sih kaki bahasa Jawanya?
0: Skill.
1: Oh, bahasa Jawanya.
0: Nih.
1: Oh ih, kamu tahu gak sih si lagu itu? Jadi itu aku baru sadar kalau itu ternyata lagunya tuh kayak kakiku bisa bunyi.
0: Iya benar.
1: Aku gak tahu.
0: Tapi bahasa jauh.
1: Iya, karena aku 2 minggu yang lalu aku bisa nonton. Nonton si Nawila. Kok Nawikila sih?
0: Lain lagi tuh.
1: Itu Nawikila. Astagfirullahaladzim. Itu mah malam kiri kiri kiri kiri sendiri. I know you here with me. Gile, parah banget. Tapi tadi ya, aku ada sempat nyinggung BTW tadi yang soal si Vina Mulyana. Jadi tuh penting banget jadi gini loh teman perdua, kalau misalkan kamu suatu saat nih ngelamar kerja, ternyata udah dapet yang bagus, alhamdulillah. Kalau misalkan belum dapet yang impian, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, kan proses ya, nggak semua langsung kayak aku mau langsung jadi general manager. Wow.
1: Bisa sih. Buat perusahaan sendiri.
0: tahan dulu please.
1: Jadi nanti Mei buat nama perusahaannya adalah PT Mei Bersaudara.
0: Oh, Masya Allah. Kayak nama CV tuh Kak.
1: Apa?
0: CV atau enggak? Iya CV, apa sih?
1: Iya ada perusahaan namanya itu.
0: Iya kan?
1: Tapi bukan bersaudaranya aja. Maksud aku tuh nama depannya, jadi isinya saudara-saudara Mei semua. Tapi enggak enak tahu kalau misalnya kerja barengan sama saudara atau sama temen.
0: Nggak enakan.
1: Nggak enaknya itu adalah kalau misalkan ada apa-apa tuh kita kayak ketahan jadinya. Pengen mau marah atau mau apa tuh nggak bisa. Ya nggak usah juga sih marah-marah ya. Cuma untuk menegur kesalahannya tuh jadi kayak gimana ya. Aduh nggak enak lagi. Terus apa?
0: Kurang profesional aja sih gitu loh. Mungkin kita bisa, cuman orang saudara kita ke kita tuh belum tentu gitu loh. Bisa bener. Profesional.
1: Bener. Tapi kamu tuh kayaknya ini ya Mei. Sangat mikirin soal CV banget ya.
0: Bener, karena Mei overthinking dari sekarang nih, kira-kira biar CV-nya bagus gimana ya gitu.
1: Iya.
0: Jadi Mei berusaha untuk ngisi kegiatan yang banyak biar bisa dimasukin di CV itu.
1: Kamu tahu gak sih adik sepupuku ini baru aja, dia tuh baru lulus 3 bulan, dia tuh kuliahnya tuh yang perkapalan gitu loh.
0: Oh,
1: dia lulus kuliah jadi perwira. Jadi kemarin tuh cerita lah sama dia, dia ngelamar-lamar di pekerjaan. Akhirnya dia dapat ini kapal-kapal yang bekerja sama dengan ini perusahaan perminyakan gitu.
0: Wow.
1: Dapatnya. Dan kamu tau gak cara dia ngelamar kerja tuh kocak banget aku. Tapi dia bagus. Kan orang-orang tuh taunya kalau ngirim email udah ngirim aja gitu. Enggak teman perdua. Jadi ketika kamu buat CV tuh body emailnya itu ada namamu dan sedikit cerita tentang deskripsi diri kamu.
0: Iya benar.
1: Baru di bawah tuh ada emailnya kamu. Emailnya kamu ininya CV kamu. Adik sepupuku tahu enggak? Dia ngechat semua walaupun enggak buka lowongan kerja tuh di chat semua. Di chat semuanya. Dan kamu tahu? Perusahaan yang sekarang terima dia itu enggak ada buka lowongan.
0: Jadi karena dia chat
1: dia
0: aja.
1: Dia ngechat. Gak dibalas, dicat aja lagi sama dia. Baru si ibu yang HR-nya itu langsung bilang, silahkan isi link ini, keterima dia kerja, dia wawancara.
0: Hoki gak sih?
1: Hoki banget. Makanya kadang tuh aku bilang gini, usaha iya, doa iya, tapi luck itu juga adalah salah satu kunci.
0: Iya benar, kita gak tahu kapan kita bisa hoki, bisa bener. Beruntung.
1: Bener, dan percaya kalau usaha kamu itu tuh sangat maksimal, pasti ada jalan.
0: Percayalah jalan Tuhan.
1: Ih bener, percaya banget pokoknya sama jalan Tuhan teman pro 2. Karena yang pastinya tuh kalau kita mau berusaha gak mungkin gak bakal ada yang bisa kan Mei.
0: Percaya aja intinya. Gak ada yang mustahil kalau Tuhan sudah berkehendak.
1: Tapi kalau ngelihat lulusan-lulusan sarjana itu kadang yang dipikirkan sama sarjana ketika dia lulus tuh apa ya? Bukan yang yes udah selesai gitu aja.
0: Cari kerja.
1: Mudah dapet ya. Tapi sembari menunggu teman pro 2, sambil kamu nunggu nih, kamu mencari pekerjaan sambil kamu kayak temanku dia buka-buka usaha Mei. Tapi kalau temanku yang satunya itu kemarin kan, yang aku ceritain tadi, ujung-ujungnya buka usaha beneran nih. Gak jadi kerja sesuai dengan pengalaman kuliah dia. Nah kalau temanku yang ini emang sambil nyari lowongan dia sambil buka bisnis aja deh pelan-pelan di rumah daripada nggak ngapa-ngapain.
0: Masa transisi kerja kan, jadi daripada kita jadi pengangguran luntang-lantung.
1: Bener ya? Sama kamu tau nggak sih yang penting adalah dari sekarang udah pikirin kamu itu mau kerjanya apa. Mm-mm. Jadi tahu kuliahnya kemana. Jangan cuman yaudah yang penting kuliah aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya nanti kerjanya bingung mau apa dan mau gimana.
0: Gak ada tujuan.
1: Ujung-ujungnya apa? Misalkan contoh nih, dia ngambil kuliahnya A, kerjanya B. Akhirnya gak kepake dong kuliah yang A-nya. Akhirnya apa? Nyari sertifikasi lagi.
0: Duit lagi.
1: Ya lebih bagus kenapa enggak kalau linear dan cari sertifikatnya emang yang sesuai. Jadi emang full cocok banget nih sama pengalaman kita. Kayak gitu teman Prodo. Jangan lupa gabungan ya barengan sama kita.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal.

0: Templai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut Tahun Baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren, ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Selamat pagi teman berdua. Doa kita cuma satu.
2: Apa tuh?
1: Semoga hujan.
2: Iya benar.
1: Itu aja ya, Mei.
2: Udah cukup ya cerah-cerahnya, panas-panasnya. Yuk hujan yuk.
1: Yuk hujan yuk. Kalau gitu kita sekarang udah terhubung dengan perakirawan siapa, Mei?
2: Irfan.
1: Dari BMKG Kota Samarinda. Iya. Silakan.
3: Selamat pagi dan sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada dari stasiun meteorologi APT Pranoto di Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Cuaca di wilayah Kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Angin permukaan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 16 km per jam. Adapun udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 57 hingga 94%. Sementara untuk tinggi gelombang laut perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam, Balikpapan, Samarinda, Bontang, serta Maratua, tinggi gelombang umumnya diperkirakan pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Sementara cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
1: Terima kasih perakirawan Irfan untuk informasi cuaca hari ini.
2: Iya,
1: dan
2: masih
1: buat
2: berawan.
1: Bener masih berawan ya. Gimana Mei, kamu sedih aja gak biar hujan?
2: Iya gak sih, memancing.
1: Yaudah kita pukul ya dia. Yaudah teman Pro 2 pokoknya update terus informasi cuaca setiap hari jam 7:30 waktu Indonesia Tengah.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
1: Mitos atau fakta?

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Kenapa? Pada anak remaja. Kenapa kayak
1: kosidahan ya?
0: Kosidahan. Emang penyanyi aku ini.
1: Oh, Masya Allah.
0: Gak pernah aja kamu dengar aku bernyanyi.
1: Memang gak pernah.
0: Kamu tau gak terakhir orang dengerin aku nyanyi? Langsung trauma.
1: Jujur Kak Sulis kemarin bilangnya jangan suruh Kak Vera nyanyi.
0: Sulis tuh jahat banget ya ternyata. Aku gak nyangka loh kok selama ini perasaan. Asal kamu tahu ya, aku tuh sama Sulis tuh kurang apa loh jahatnya. Kenapa dia berbuat jahat sama aku?
1: Kurang apa jahatnya?
0: Kurang apa jahatnya? Kalau jahat ya jelas dibahas jahat lah teman berdua. Kalau baik baru dibalas dengan kebaikan. Enggak sih? Enggak lah. Mau orang jahat gimana pun sama kamu tetap balaslah dengan
1: kebaikan.
0: Kepertengkaran.
1: Agak emosi ya.
0: Enggak, bukan enggak itu bukan emosi, lebih ke negatif aja. Loh, gimana sih? Teman berdua jangan lupa nanti di jam 9:30 kita gak bakal berdua aja ya.
1: Benar.
0: Tapi nanti juga ada dosen dari Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda. Yeah. Nanti di jam 9 sampai jam 10 kita bakal bahas tentang kenapa sih drainase di kota Samarinda ini kayaknya ada aja terus perbaikannya.
1: Apalagi baru-baru ini kan ada tuh yang dibaikin tuh.
0: Di mana?
1: Di RR Marta Dinata.
0: Di RR Marta Dinata tuh di mana sih?
1: Di ini loh, parkiran teras Samarinda itu. Kan itu lagi rekayasa ini kan.
0: Oh iya, karena kan bentar lagi mau diresmiin ya.
1: Ini
0: teras Samarinda yang kedua.
1: Oh benar. Ya kan? Agak jauh sih Kak, tapi dari yang dibaikin itu.
0: Yang dibaikin tuh ini mana?
1: Yang ini parkiran pertamanya itu, teras.
0: Oh, parkiran teras. Yang tel apa itu ya?
1: Ya itulah.
0: Yang depannya roti itu kan, roti franchise. Oh, ya, lagi diperbaikin.
1: Beres itu. Ya, lagi ini rekayasa jalan kan.
0: Ah, lagi rekayasa jalan, terus ada perbaikan jalan juga. Nah, buat kamu yang mau tanya-tanya barengan Veranino dan Meisa juga bisa banget tanyanya ke mana?
1: Jangan lupa gabungan di WA bisa tuh di 0812-5848-7885.
0: Terus juga bisa gabungan di aplikasi RR Digital, Instagram di mana?
1: Di @rr_pro2samarinda.
0: Tunggu kita nanti teman Pro2 ya.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Pro2 FM.
3: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Paul Portohab dengan singlenya Recipe for Us, of Us teman berdua. Semangat pagi buat kamu barengan sama Vera Nino di pagi hari ini. Sambil ngecek-ngecek ngeliati gimana kabar dari drainase yang ada di kota Samarinda. Karena kalau ngomongin soal drainase ya, di kota Samarinda itu sering banget ada perbaikan-perbaikan drainase. Tapi kalau ngomongin drainase, kenapa ya udah dibaikin sampai berulang kali kok masih tetap terus bermasalah? Ini yang masalah sebenarnya apanya ya kan? Karena kayaknya setiap bulan, setiap tahun beberapa kali itu pasti ada aja terus tuh yang namanya perbaikan drainase. Tapi sih berharapnya Samarinda ini banjirnya kurang ya teman berdua. Tapi ini kurang loh beberapa bulan ini. Ya iyalah kemarau gimana gak kurang, panasnya kayak gini. Malah orang-orang pada berharap semoga hujan. Walaupun hari ini perkiraan dari BMKG kita cerah berawan. Ya semoga ini kan terlagi udah mau masuk September. Karena kemarin kan infonya juga dari beberapa narasumber yang datang ke Pro2. Kayak kita pernah ngobrol sama BNPB dan lain-lain tuh bilangnya kalau cuaca puncaknya El Nino, puncaknya El Nino itu kan emang di bulan Agustus. Semoga di bulan September sudah gak ini lagi ya, sudah gak panas lagi.
1: Semoga segera hujan.
0: Bener, semoga. Tapi daerah tempatmu tuh sering banjir gak?
1: Jalannya sih, kalau di daerah depan Gang Meng enggak.
0: Cuman oh iya, Meng dimana sih?
1: Di Daksa.
0: Daksa tuh dimana nih?
1: Jalan Jakarta 2.
0: Oh iya, itu tuh di daerah perumahan Korpri yang di sebelah kanan. Wah itu langganan banjir teman Pro2.
1: Iya soalnya saluran airnya itu
0: tapi
1: loh.
0: Tapi udah dibaikin kan?
1: Dibaikin deh gitu lagi,
0: makanya itu yang buat kita penasaran jujur li teman
1: Pro2.
0: Kenapa
1: sih masih banjir?
0: Iya karena kan kalau ngeliatin di Lobakung itu tuh udah dikeruk.
1: Iya itu lebar banget.
0: Itu dilebarinnya tetap kalau hujan banjir tetap masih.
1: Banjir. Apalagi kalau deras banget kan itu bisa lama banget baru surut.
0: Oh iya. Kalau di Miamin sih yang sekarang udah kerasa tuh enggak kayak dulu. Dulu tuh kalau udah hujan deras susah banget surutnya. Jadi sungai bener. Nah, kalau sekarang tuh alhamdulillahnya enggak teman Pro2. Zaman kalau sekarang itu udah gampang banget untuk surutnya, kayak berasa banjirnya tuh ini deh. Banjirnya banjir lewat doang. Teman Pro2. Untuk banjirnya tuh banjir lewat doang alhamdulillahnya.
1: Iya.
0: Jadinya tuh kayak bersyukur karena dulu tuh kamu tahu enggak sih kalau misalkan ini sudah
1: hujan deras banget.
0: Aku pernah dari perempatan ini perempatan mall
1: Lembus.
0: Dari perempatan Lembus itu tuh naik motor. Itu aku hadang si banjir
1: motor
0: itu.
1: Motor metik.
0: Karena kamu tau gak itu banjirnya di atas lutut.
1: Oh my god.
0: Aku naik motor karbu. Alhamdulillahnya bukan motor. Kalau sekarang kan motor-motor rata-rata kan sudah ini ya. Sudah apa sih bahasanya motor zaman sekarang tuh bukan karbu.
1: Apa sebutannya?
0: Lupa sebutannya apa. Yang berbahaya banget kalau misalkan kemasukan air. Dulu tuh si motor karbuku tuh aman. Terus aku langsung bawa kan besoknya ke bengkel. Karena cari tahu nih ini gimana nih kondisinya. Jangan-jangan mesinnya kemasukan air, karena kalau kemasukan air harus ganti oli dan lain-lain kan.
1: Bener.
0: Alhamdulillahnya tuh gak sama sekali, Mei.
1: Untungnya.
0: Iya, untungnya. Kamu kebayang gak sih? Kamu pernah gak ini?
1: Pernah.
0: Menerabas banjir.
1: Terus Mei di kampus, Kak. Terus itu Mei nungguin kan, nunggu surut, gak surut-surut. Terus motor Mei tuh kerendam. Sebenarnya udah dibantu naikin kan ke tempat yang lebih tinggi. Masih gak bisa nyala. Terus sampai dijampingin dong biar airnya keluar.
0: Oh iya. Ya Allah.
1: Dibantu rame-rame sama orang-orang.
0: Ya Allah. Iya itu dijampingin tuh supaya airnya ini
1: keluar.
0: Aku dulu pernah juga Mei gara-gara kebanjiran kan. Kan dibilangin kalau misalkan lagi dalam keadaan banjir, motor kamu lewat, pokoknya digas aja terus motornya kan. Itu tuh aku gas
1: terus.
0: Jalan, tapi ujung-ujungnya kayaknya kemasukan, jadi di tengah-tengah mati.
1: Ya.
0: Itu nangis banget aku.
1: Mana dorong pas ada arus tuh kan berat ya.
0: Iya, dan aku takut aja sih kayak misalkan pas dorong-dorong sekalinya sebelahnya itu ada parit-parit yang bolong. Kan di Samarinda banyak tuh parit-parit yang bolong.
1: Bener.
0: Yang gak ketutup itu kan bahaya banget buat kita kalau misalkan lagi banjir. Kita kecemplung ke situ. Oh ya Allah,
1: terus arusnya deras banget.
0: Deras itu orang bisa berenang pun tenggelam teman Pro2.
1: Kan banyak tuh udah kejadian.
0: Iya, anak kecil.
1: Iya, kasihan banget.
0: Aduh, pokoknya karena memang enggak semua di Kota Samarinda ini udah tertutup ya. Jadi emang harus hati-hati, pokoknya was-was banget deh
1: kalau lagi banjir
0: kecil.
1: Jangan pinggir-pinggir deh jalannya.
0: Bener, ke tengah-tengah aja.
1: Tapi jangan tengah banget.
0: Jangan tengah banget. Atau kita bikin ini aja, Mei. Kita bikin motor yang bisa berubah jadi kapal.
1: Gimana tuh?
0: Ya kayak di film-film.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Yeay, semua bisa bilang kalau aku adalah superstar. Iya apaan, lebay banget. Terlalu berlebihan.
1: Superstar.
0: Karena yang terlalu berlebihan tuh gak bagus.
1: Iya, gak baik.
0: Berlebihan berat badan juga gak bagus.
1: Iya, jangan ya.
0: Kalau bisa mah ini ya teman produknya bagus-bagus aja. Tapi ya jangan lupa di jam 9:30 sebentar lagi, 9 menit lagi kita bakal ngobrol barengan sama Ibu Insinyur SSN Banjar Santi MT, dosen teknik sipil dari Politeknik Negeri Samarinda. Ih, seru banget.
1: Seru banget.
0: Kita bakalan bertanya teman Pro 2, kenapa ya Bu kok sering banget Samarinda ini banjir?
1: Kenapa ya masih banyak drainase yang diperbaiki tapi kok kayaknya banjirnya datang lagi, datang
0: bener,
1: lagi.
0: Bener, ini kita salahin banjir atau aja?
1: Saya ya?
0: Karena kamu kayaknya patut disalahin loh. Apaan sih teman Pro 2? Oh iya, nanti kamu juga boleh gabungan dan nanya langsung barengan kita di Instagram
1: @rrpro2 Samarinda,
0: WhatsApp 08125847885, dan YouTube channel kita live chat di
1: RRI Pro 2
0: RRI Samarinda.
1: Lupa, sorry.
0: Ya. Aku menyelamatkan kamu kok.
1: Apa-apa.
0: Baru katanya Meiza, kakak nyelamatin tapi kenapa ngomong-ngomong? Jadinya gak diselamatin nih.
1: Disapu tapi ya gitu ya, lah.
0: Gitu. Tapi kalau sekarang menurut aku udah better banget dibanding zaman dulu. Karena zaman dulu tuh kalau sudah sekali banjir, wah bisa berhari-hari Mei. Apalagi kamu tahu jalan remaja gak sih yang panti apa sih? Yang ada pantinya, ada panti sosial, panti apa aku lupa deh. Di situ kan ada panti tuh. Nah, daerah situ tuh jangankan hujan, bersin aja banjir. Bener. Gerimis tuh kayak udah, aduh ini gerimis nih, pasti bakalan banjir nih kalau gerimis. Emang sampai separah itu zaman dulu, tapi sekarang sih alhamdulillah udah enggak.
1: Tapi ada tau kah jalan-jalan tuh yang kayak apa ya? Dia tuh mau panas hujan tuh sama air basah. Sampai jalannya tuh berlumut gitu kak, nggak
0: berlumpur kah berlumut?
1: Berlumut,
0: karena hijau.
1: Iya, karena berair terus.
0: Di mana?
1: Ada dekat rumah Miss itu kan.
0: Itu karena kelewatan air, air gunung atau air apa sih?
1: Gak ngerti, kayaknya sih gara-gara ini saluran airnya tuh rendah. Jadi kayak apa ya, airnya luber ke jalan.
0: Oh gitu, iya karena keseringan kena jalan, apalagi jalannya gak aspal. Jalannya semen pasti.
1: Benar.
0: Nah, jadi tuh akhirnya berlumut dah teman Pura 2.
1: Iya, licin, bahaya.
0: Bisa dibikin puding lumut gak tuh?
1: Enggak dong.
0: Oh iya, mentang-mentang lumutan tiba-tiba langsung pengen bikin puding lumut.
1: Iya, kebayang makanan.
0: Kebayang makanan, udah jam 9:30 kali ya. Makanya kebayangnya makanan. Ini udah teman Pura 2, nanti kita bakal balik lagi di jam 9:30 barengan Veranino
1: dan Meisha Veronica.
0: Dan juga sama Ibu Banjar Santi dari Teknik Politeknik Negeri Samarinda.
1: Stay tuned.
0: Aku mau sama kamu aja deh. Kayak katanya Keisha sama Nyoman.
1: Oh iya.

0: Taula i Camp. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Ikam.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
5: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tuh, ayo, Mak.

0: Hai, selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi guys.
0: Wih, semangat banget. Sudah duduk cantik di depan kita seorang ibu yang sangat manis,
1: yang ceria, ceria.
0: Luar biasa, semangat ibu.
1: Dan sangat menyala.
0: Bener, assalamualaikum ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di pagi hari ini kita bakalan ngomongin tentang drainase barengan sama ibu insinyur SSN Banjar Santi MT. Panggilannya Ibu Santi.
2: Iya, oleh
0: dari dosen ini Bu ya, dosen teknik sipil
2: Politeknik Negeri Samarinda.
0: Iya, asik. Akhirnya kita udah bertemu dengan pakar drainase.
1: Yang bisa kita tanya-tanya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Asal jangan apa-apa dibuat sukar gitu.
0: Oh, benar. Oh, iya, Bu. Benar. Karena kayaknya kalau apa-apa dibuat susah jadi susah semua ya, Bu.
2: Iya.
0: Kalau kalau bisa yang susah dibuat gampang, yang susah dibuat makin susah loh.
2: Jadi yang susah semakin gampang, yang gampang tambah
0: gampang. Bener gitu. Ibu. Jadi kita manggil ibunya Ibu Santi.
1: Ibu Santi. Iya.
0: Bu, kan kalau ngomongin soal Samarinda itu dikit-dikit, maksudnya kan kita ngelihat ya, kok dikit-dikit perbaikan drainase, dikit-dikit perbaikan drainase. Tapi kenapa sih Bu masih aja banjir ini? Yang bermasalah tuh drainasenya apa, gimana
1: atau
0: gitu,
1: gimana gitu. Gitu.
2: Iya. Jadi baik nih, halo sobat teman Pro 2 gitu ya. Oke, teman Pro 2. Jadi memang banyak sebenarnya faktor yang harus dipertimbangkan ya. Jadi tidak bisa kita misalkan langsung menjudge, oh ini apa dari perencanaannya atau memang asal-asalan dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi ada sebenarnya ada dua faktor, faktor teknis dan non teknis begitu. Jadi kalau yang teknis itu terkait dengan kalau dari ilmunya ya, karena ya, kita dari apa akademisi melihatnya itu dari ilmu teknik hidrologi begitu.
0: Hidrologi
2: apa? Hidrologi. Apa, jadi hidrologi itu melihat bagaimana proses perputaran air di alam. Jadi di dalamnya itu mulai yang di apa yang dianalisis terkait dengan saluran drainase itu mulai dari curah hujannya, kemudian topografinya yang menentukan. Bukan apa kemiringan ini faktor apa kondisi alam gitu ya terus kemudian juga ini apa penentuan dasnya atau daerah tangkapan airnya. Jadi jangan sampai ketika kita merencanakan, waduh, misalkan di apa banjirnya misalkan atau saluran drainasenya direncanakan di bagian hilir gitu ya, yang kita tangani hanya di hilir saja, tidak bisa. Jadi semuanya das itu harus menyeluruh dari hulu, tengah sampai hilir begitu.
1: Harus merata.
2: Harus merata semuanya. Jadi apa air yang di artinya yang berasal dari hulunya dari atas itu menjadi pertimbangan, kemudian di tengah, kemudian sampai di apa sampai di bagian hilirnya begitu. Nah kemudian ada juga faktor ini hidrolis, teknik hidrolikanya yaitu dari bagaimana saluran itu setelah diperhitungkan debitnya apakah sesuai atau tidak. Nah ini direncanakan teknisnya bagaimana bentuk geometriknya saluran itu gitu. Jadi kemudian bagaimana juga dengan ini apa penentuan kapasitasnya, karena nanti kalau misalkan hanya di hilir saja berarti debitnya kecil, oh ketika datang air dari hulu, oh ternyata kapasitas salurannya tidak mampu dilewati gitu ya, tidak mampu dilewati oleh debit banjir. Jadi banyak faktor hidrologi dan hidrolis tadi gitu ya yang menentukan akhirnya nanti oh misalkan hidrologi tadi ya limpasan permukaannya gitu. Ketika curah hujannya apa sekian milimeter apa per jam seperti itu ya. Kemudian dia kemudian daerah apa daerah alirannya itu sudah apa alih fungsi lahan misalkan wah banyak bangunan-bangunan di sana kemudian semua sudah berubah jadi beton misalkan atau dari aspal atau dari bahan yang kedap air. Nah ini akhirnya tanah tidak bisa menginfiltrasi tadi, tidak bisa meresap adanya aliran air tadi sehingga ketika tanah jenuh kemudian alirannya menjadi limpasan atau run off. Jadi kalau diem itu anak-anak muda mungkin nyebutnya genangan gitu ya. Kalau lari mengejar nah itu namanya banjir.
0: Tanah jenuh tuh gimana Bu?
2: Tanah jenuh itu artinya gini, ketika seperti ini misalkan kemarau gitu ya, ketika musim kemarau tidak ada hujan, nah terus kemudian ada hujan, nah ini kan tanah mudah menginfiltrasi aliran air hujan tadi, mudah menyerap ke dalam tanah, ke lapisan tanah sampai ke aquifernya begitu, atau lapisan batuan yang kedap air begitu. Nah, ketika lapisan ini sudah jenuh atau dilapisi oleh lapisan yang artinya kedap air, misalkan seperti tanah apa jalan beton, kemudian aspal, kemudian juga rumah-rumah apa atapnya itu dari apa genteng yang dari beton atau dari ini ya apa misalkan baja seperti itu ya, atau seng seperti itu. Nah, itu air kan langsung larian ke bawah gitu ya. Nah, di bawah tidak ada tanah yang menyerap atau akar-akar tanaman yang menyerap begitu. Akhirnya airnya melimpas, nah menjadilah yang disebut dengan genangan atau banjir.
0: Oh, gitu. Makanya kadang ada ini ya Bu ya, saya tuh ada beberapa kali lihat misalkan, waktu itu sempat ada deh Bu di Samarinda yang perumahan akhirnya dihentikan sementara dulu Bu, karena karena si perumahan itu dibangun, saya gak tahu izinnya gimana ya Bu ya. Katanya tuh orang-orang cerita air itu makin kencang, jadi masyarakatnya komplain. Jadi sampai diiniin Bu, dikasih garis kuning bisa dibangun dulu. Iya, berarti betul. Itu juga termasuk ya Bu? Iya,
2: jadi gini, tadi kan ada faktor hidrologi, tadi ada faktor topografi ya. Jadi kemiringan atau permukaan tanah yang bergelombang dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ini kan juga menyimpan ada air yang di sana begitu ya, yang juga kalau resapan airnya tadi misalkan bagus tanahnya, oh berarti tidak menjadi limpasan banjir gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan tanahnya tadi banyak kedap air dan sebagainya, seperti itu menjadi limpasan kan. Nah, limpasan ini ketika dia misalkan bisa dialirkan ke tempat yang sesuai gitu ya, perencanaannya sesuai atau pertimbangan dari semua faktor-faktor hidrologi dan hidrolikanya sesuai, nanti bisa artinya sampai ke outletnya dengan aman, dengan selamat begitu. Nah, jadi juga di outletnya perlu dipertimbangkan juga di sana ketika buangannya itu mampet enggak, seperti itu. Misalkan mampetnya bisa dari sampah, apakah karena di bagian hilirnya itu sungainya pasang, misalkan seperti itu. Jadi banyak banyak faktor,
0: banyak begitu. Perhitungannya banyak ya Bu, faktornya. Makanya jadi banyak anak teknik faktornya. Itu gak gampang.
2: Tapi hitungannya
0: Bu, jujur cita-cita saya dulu tuh maunya jadi anak teknik sipil Bu, cuma gak jadi. Jadi beralih, keren banget.
2: Tapi sekarang kan ini lagi bahas teknik sipil, teknik pengairan.
0: Teknik banjir. Pengairan, bener Bu. Bu, tapi ternyata tanah itu tuh ada yang menyerap air sama enggak? Saya pikir ya semua tanah nyerap air Bu.
1: Pikirnya semua nyerap ya.
2: Kalau tanahnya istilahnya ada atasannya itu ada vegetasinya, ada tutupan lahannya.
0: Maksudnya saya paham. Tanah-tanah yang di atas itu ada pohon-pohonnya.
2: Kan itu ada akar tanamannya gitu. Nah, akarnya itulah yang berfungsi untuk menangkap air, menyimpan air tadi.
1: Ya, makanya
2: begitu.
1: Kan ada yang bilang pohon itu sebenarnya jantungnya dunia kan. Ternyata tuh sepenting itu loh gitu.
2: Karena kalau gak ada tanaman itu, gak ada akarnya itu, gak ada yang bisa menyimpan banknya air begitu. Jadi akar tanaman ini membantu gitu ya, membantu bagaimana menyimpan air tadi. Nah, tentunya ini harus ada diwadahi gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang namanya alih fungsi lahan juga. Jadi ada yang namanya resapan air.
0: Benar Bu.
2: Nah, resapan air itu kalau bahasa di kami itu namanya parkir air sementara.
1: Gitu. Ada parkir, ada buangan parkir. Tadi.
0: Per jam 2.000 enggak tuh, bukan ya?
2: Iya.
0: Itu mah parkir di sana.
2: Iya. Jadi kalau di jalan kan kita melihat kita juga ada parkirnya, tapi di air juga ada parkirnya.
1: Selain parkir kan tadi Ibu ada bahas yang buangan itu tadi ya, Bu. Itu apakah air itu terbuangnya selalu ke sungai atau seperti apa, Bu?
2: Jadi gini, kita lihat outletnya tidak selalu harus sebenarnya ke sungai. Kalau misalkan itu di jalan itu jauh dari sungai, berarti kan dia harus ada drainase lagi. Misalkan dari yang saluran drainase dari saluran tersier ke sekunder, kemudian ke yang primer. Ya, primer ini yang ada di jalan-jalan itu gitu. Jadi kalau dia jauh dari sungai dan sebagainya, nah itu menjadi istilahnya menjadi outlet gitu ya, menjadi buangannya begitu. Namun tentunya yang dibuang di sini adalah air hujan, tidak boleh seperti air limbah dan sebagainya begitu ya. Jadi kalau limbah itu ada khusus, nanti ada pengolahannya, disaring baru kemudian apa dibuang, baru boleh ke saluran-saluran artinya yang umum ya, seperti itu gitu.
0: Bu, tapi kan sering kali ya, kayak tadi itu kan ceritaan sama Mei, di tempatnya dia, di daerah rumahnya itu Bu, baru diperbaiki drainasenya tuh gede banget Bu.
2: Iya.
0: Tapi kok ternyata tetap airnya kayak tetap menggenang,
2: gitu ya.
0: Iya, itu tuh tetap yang menggenang. Masalahnya apa sebenarnya Bu?
2: Iya. Jadi gini, kalau tadi kan kita merencanakan itu dari sistem hidrolikanya, itu ada yang namanya sistem melingkar penataannya, penataan sistem saluran drainasenya itu melingkar. Nah, biasa kadang penataan saluran drainase itu tidak melingkar, jadi sistemnya terputus gitu. Jadi kalau melingkar itu artinya dia punya kesempatan untuk lari kemana-mana begitu,
1: jadi
2: tapi tetap
1: jalan
2: di
1: terus,
2: jalan terus gitu. Jadi tetap di dalam jalurnya gitu. Jadi dia tidak apa tidak berhenti stagnan apa di satu tempat. Kemudian apalagi di sana banyak sampahnya, banyak endapannya gitu ya, banyak lumpur-lumpur. Kemudian tidak ada apa di perawatannya seperti itu. Nah ini akhirnya kan kapasitas saluran itu tidak mampu dilewati. Jadi

0: akhirnya tetap bisa banjir. Mm-hmm. Kalau tadi tidak sesuai ya Bu ya. Mm-hmm. Ya pantasnya nih kok udah dibuat besar tapi tetap sama. Mm-hmm. Cuman yang terlihat jelas perubahan itu Bu di M. Yamin di perempatan.
1: Oh, iya,
0: dulu kan Bu kalau banjir, wah bisa berhari-hari. Iya, sekarang iya. Tuh Bu cuman banjir lewat, cepat surutnya.
1: Iya. Oke, di sana kan juga ini ya, apa di M. Yamin itu ada di dekat sana ada polder ya.
0: Di
1: ada,
0: M. Yamin sini Bu.
1: Kolam retensi.
0: Di mana Bu?
1: Yang di itu di M. Yamin yang di dekat mana? Stadion ya. Stadion
0: Sempaja?
1: Iya.
0: Stadion oh, tahu Sempaja. Yang di sebelah kanan dekat rumah sakit itu ya, Bu?
2: Oh, iya.
1: Itu kolam retensi itu saudaranya resapan air tadi. Kata lain,
0: nah, itu arahnya ke sungai, Bu.
1: Jadi dari saluran tadi ya kan, nah apa di kalau misalkan bagian hilirnya sungainya pasang, nah jadi air itu kan nggak bisa terbuang ya keluar ya gitu, yang dari saluran-saluran ada di daratannya begitu ya, nah itu disimpan dulu di tempat parkir ya,
0: parkirnya tadi.
1: Itu di kolam retensi tadi atau resapan air kalau apa?
0: Oh kalau itu tempat parkirnya istilah, tuh Bu yang di situ. Oh gitu.
1: Jadi dia bisa menginap dulu di situ ya kan, bisa misalkan semalam atau berapa hari begitu bisa apa?
0: Itu ada sana, ada gitu. Tutup pintunya Bu.
1: Iya, biasanya diatur ada pintunya begitu. Ada juga yang misalkan kalau kecil dia tidak memakai pintu dan sebagainya. Biasanya tergantung dari di hilirnya juga ada nggak pengaruh pasang, misalkan di hilirnya gitu.
0: Kalau polder itu apa Bu?
1: Ya sama. Polder itu sama. Jadi resapan air, kemudian istilah ilmiahnya begitu ya, atau bahasa teknik sipilnya itu kolam retensi, polder, retensi. Bendali. Nah itu sama.
0: Bendungan tuh?
1: Kalau bendungan beda. Jadi ada lagi yang bendungan, ada bendung gitu ya.
0: Apa bedanya tuh?
1: Apa bedanya? Jadi kalau kita nggak tahu kan apa bedanya itu, kan satunya berakhiran an, satunya tidak.
0: Iya.
1: Ya, gitu ya. Padahal itu berbeda gitu ya. Jadi kalau bendung itu biasanya dia bangunan persilangannya ada di tengah sungai melintang. Jadi dia fungsinya untuk meninggikan muka air. Nah, muka air sungai yang kecil kemudian dikumpulin pakai disekat apa di tengahnya. Nah, namanya bendung itu. Fungsinya untuk meninggikan muka air. Nah, dia tidak hanya untuk beberapa saat saja, misalkan untuk irigasi sesaat gitu. Tapi kalau misalkan bendungan itu selain meninggikan muka air, dia juga dipakai untuk menyimpan air. Biasanya di musim hujan baru dimanfaatkan ketika musim kemarau.
0: Iya, kayak sekarang kemarau dimanfaatin
1: iya,
0: ya Bu.
1: Betul.
0: Oh gitu, wow. Jadi banyak tahu. Terus saya gara-gara Ibu tadi bilang gitu, saya lagi mikir di tempat saya di mana ya kolam retensi. Saya daerah Sambutan Bu, di dekat Pelita 3 di daerah dekat Arisco tempat saya Bu. Jadi saya mikir Bu, di mana ya kalau retensi di ini, karena tak udah tahu sekarang. Oh, itu namanya kolam retensi.
1: Iya. Nah, nanti kalau jalan-jalan kan biasa kolam retensi ini ada agak ke pinggiran-pinggiran atau mungkin ke hulu atau mungkin anak-anak muda nyebutnya wah ke desa gitu. Mm-hmm. Padahal senang kalau kita jalan-jalan apa? Ke pelosok-pelosok, ke desa seperti itu. Nah, kita menemukan yang hijau-hijau, salah satunya itu tadi tempat. Oh, ini kan tempat parkirnya air.
0: Iya, baru ya. Ada waduk Bu.
1: Nah, waduk itu sama dengan bendungan.
0: Oh, sama bendungan.
2: Beda namanya doang.
0: Oh, beda namanya doang.
1: Jadi kalau waduk itu biasa sama panjangnya ya. Jadi waduk sama dengan bendungan. Kalau dam itu sama dengan bendung.
0: Begitu. Wow. Tahu banyak banget sekarang.
2: Iya.
0: Karena di Samarinda tuh sekarang waduk malah sama bendungan itu dijadiin tempat wisata ya, Bu.
2: Iya, jadi tempat wisata.
0: Karena kita enggak ada tempat wisata alam, Bu.
1: Iya, betul.
0: Air terjun aja udah ini ya Bu, yang tanah merah tuh udah tidak ini lagi kan Bu, yang gak aktif lagi.
1: Kering gitu ya.
0: Kering, benar Bu.
1: Namun kan tidak semua bendungan bisa digunakan untuk pariwisata atau untuk olahraga, wisata air, misalkan seperti itu ya. Jadi tergantung dari fungsinya. Kalau dia berfungsi misalkan untuk air baku, tidak disarankan untuk tempat rekreasi, untuk olahraga air. Kenapa? Karena itu kan airnya dikonsumsi untuk kita minum. Jadi harus bebas dari jajat yang beracun itu tidak boleh masuk ke tubuh
2: biar
1: kita.
2: Biar tidak terkontaminasi ya Bu ya.
1: Tidak terkontaminasi.
0: Jangan sampai make salah bendungan Bu. Ini suka buang sampah nih Bu.
2: Waduh Bu. Ngomongin sampah ya Bu ya. Seberapa besar sih Bu pengaruh sampah terhadap sedimentasi atau dryness yang tersumbat terhadap terjadinya banjir?
1: Iya, jadi pengaruhnya sangat besar.

0: Kali begitu ya. Jadi kalau misalkan kita suka nih, apa biasanya anak muda lagi nyetir gitu ya di dalam mobil, nah gitu ya, buang sampah sembarangan di jalan. Aduh, rasanya hati ini kayak gimana itu, apa sayangnya, Bang? Disimpan dulu begitu ya kan. Simpan dulu di kresek atau di dalam mobil kita gitu ya, supaya tidak nanti masuk ke saluran begitu ya, sampahnya terus mengendap di sana ya. Seperti itu. Kemudian sedimentasinya jadi sampah, sedimentasi. Nah, faktor-faktor misalkan perusakan apa? Ini alat-alat yang dipakai untuk sarana prasarananya, drainase. Nah, itu sangat ini ya, sangat mengganggu sekali apa untuk kelancaran saluran drainase gitu. Jadi kalau tadi sampah kemudian endapan ini apa masuk semua ke saluran, nah otomatis kan ini ya kapasitas saluran akan berubah. Jadi ukuran atau dimensi saluran itu bisa berkurang begitu. Nah, kalau apa kapasitasnya berkurang, otomatis daya atau kemampuan untuk dilewati air juga bisa menurun, jadi tidak sesuai dengan fungsinya lagi begitu.
1: Karena dia mengecil ya Bu ya, pantesan udah dibesarin, nggak lama banjir lagi, ternyata dia mengecil gara-gara sampah ya Bu ya.
0: Iya, nah itu disebut biasanya kalau kita orang teknik sipil namanya bottleneck atau iya, jadi habis dari saluran yang besar tiba-tiba menyempit ya di lehernya pada saat seperti di gorong-gorong atau di outletnya, karena bisa dari sampah, bisa dari apa ini sedimen yang mengendap. Nah, sedimen ini kan bisa juga dari perencanaannya tadi ya, kan kita punya topografi tadi, kemiringan ya. Nah, fungsinya topografi tadi adalah untuk menentukan atau kita menghitung kemiringan dasar salurannya tadi gitu. Tentunya ada lagi namanya ilmu yang apa memakai pengukuran seperti itu ya, ilmu ukur.
2: Karena kalau salah miringnya nanti enggak bisa keturun ya Bu ya.
0: Iya.
2: Ternyata miringnya begini Bu.
1: Iya, balik lagi nanti. Iya.
0: Bisa. Nah, bisa. Jadi namanya balik itu backwater gitu.
1: Oh,
0: ah, air balik. Iya. Oh. Jadi air balik dari sungai ke daratan, karena ketika apa sungai pasang kemudian di apa salurannya itu kan tidak bisa nih membuang airnya ke hilirnya karena sungainya pasang tadi ya tinggi ya, lebih tinggi. Nah, akhirnya airnya balik lagi ke daratan,
1: berbalik.
0: Mendorong lagi sampah-sampah sedimentasi tadi begitu. Nah, akhirnya apa? Bisa mengendap, bisa bau, bisa macam-macam ya. Kalau salurannya udah protes nih, udah protes dia nggak mampu dilewati, akhirnya dia terpaksa overtopping gitu ya. Jadi apa melimpas ya. Kita sebut, waduh itu salurannya banjir, nggak mampu apa? Ini nggak mampu apa menampung ya? Padahal sebenarnya nggak mampu dilewati.
1: Padahal belum tentu.
2: Waduh, gitu. Tapi memang permasalahan banjir nih agak susah. Sebenarnya di Samarinda nih. Gimana Bu? Maksudnya dari sudut pandang Ibu sendiri melihat Samarinda yang apakah ini beberapa tahun ke depan kita bisa tuh Bu bebas banjir? Karena kan katanya ya Bu, Samarinda sama rendah artinya rendah. Katanya emang begini ya Bu ya kita. Berarti ini gini.
0: Mangkok
2: gini.
0: Gitu ya.
2: Emang benar Bu.
0: Jadi gini, tadi kan ada faktor ada salah satu pertimbangannya untuk merencanakan kan kita melihat topografinya tadi ya. Jadi topografi tadi kan ada yang namanya nanti ditentukan itu batas dasnya, daerah aliran sungai, tempat cekungannya, mangkoknya tadi. Nah, ketika kita merencanakannya tadi hanya parsial, hanya di hilirnya saja. Nah, ini mangkoknya kan ya apa ya, mangkoknya tetap penuh gitu ketika kita apa tidak mempertimbangkan yang faktor-faktor hidrologisnya gitu ya, sama hidrolikanya begitu ya, sehingga kedepannya itu jadinya nggak efektif salurannya begitu. Nah, bagaimana pembangunan apa saluran ini bisa bermanfaat gitu ya kedepannya begitu ya. Nah, tentunya tadi kita semua mempertimbangkan yang faktor teknis dari hidrologi, dari hidrolikanya. Kemudian ada faktor non teknis. Ya, non teknis itu apa? Ya manusianya gitu ya. Bisa dari SDM yang merencanakan tadi, kemudian bisa dari perilaku apa manusianya begitu. Misalkan tidak mempedulikan lingkungan gitu ya, cuek-cuek tadi membuang apa tisu di jalan, membuang sampah-sampah plastik bekasnya apa makanan, roti dan sebagainya. Nah, akhirnya kan kena angin larilah kena hempasan mobil, motor segala macam, masuklah ke saluran, atau ketika banjir terbawa ya kan, terbawa yang limpasan air banjir tadi ya kan menuju ke saluran. Nah, kedepannya jadinya kan itu tadi, kalau kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor itu kan tetap akan jadi masalah gitu ya, tetap banjir terus gitu. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan selain teknis dan juga non teknis. Hmm. Kemudian juga bagaimana kesadaran kita rasa memiliki ya saluran. Misalkan ini saluran di depan rumah kita, oke deh kita gak bisa bersih-bersih ya, gak bisa memungut sampah di luar sana. Namun paling tidak di rumah kita, di depan rumah kita itu sampah kita bersihkan ya kan.
1: Harus terus, bersih.
0: Harus bersih. Kemudian jangan sampai sampah daun sama tanah tadi dibuang di saluran-saluran. Kemudian juga mungkin wah sudah belajar nih, sudah mendengar bahwa bisa loh selain apa, selain saluran drainase itu apa, untuk mengendalikan banjir tadi bisa juga pakai biopori seperti itu ya.
2: Biopori itu
0: pakai yang... sumur resapan.
2: Bener-bener itu penting ya Bu ya, karena penting. Apalagi zaman sekarang di tengah kondisi yang seperti ini, karena lagi musim kemarau aja ini Bu ya. Oh jadi sumur biopori itu tuh penting kita punya Bu.
0: Oh sangat penting itu ya kan. Jadi misalkan sekarang kalau satu rumah punya dua sumur resapan, itu luar biasa gitu ya. Jadi bahkan pernah ini mungkin ibu mengalami sendiri ya, di rumah itu ada limpasan dari taman begitu ya. Nah terus akhirnya saya pikir coba saya buat apa ini sumur sapan begitu ya, dua di kiri dan kanan. Nah ternyata itu efektif, jadi air yang apa yang dari taman walaupun kecil, nah itu lari semua masuk ke sana begitu.
1: Membantu ya Bu meresap air. Nah
2: oh walaupun membantu. Gak punya halaman Bu.
0: Kalau nggak punya halaman ya sedikit pasti itu? Ada.
1: Ya ada
2: kan?
1: Sedikit.
2: Kadang kan orang ini Bu, ada kan Bu yang rumahnya langsung mepet sama jalan.
0: Oh iya.
2: Itu agak susah ya Bu ya.
0: Nah itu artinya gini, kan sebenarnya ada nih peraturan-peraturan penegakan ini peraturan. Artinya ketika ngurus IMB misalkan seperti itu kita apa... ini ya dicek masukkan apa halamannya, batas rumahnya apakah sampai ke saluran jalan misalkan seperti itu. Nah jangan sampai juga kita tanpa dicek pun harus kita sadar bahwa jangan sampai menggusur ya, menggusur saluran yang sudah dibuatkan oleh pemerintah.
2: Karena kan yang sering terjadi gitu ya Bu, masyarakat ini gak mau, maksudnya tuh pengen rumahnya lebih lebar jadi makan jalan yang ada itu banyak. Jadi banyak kejadian orang gak punya halaman kan Bu.
0: Iya tuh. Misalkan bangun udah itu daerah resapan air diuruk dan sebagainya, kemudian ada salurannya ditutup pakai apa ini misalkan apa biasanya dipakai jalan gitu ya. Seperti itu. Kalau pondasi
2: parkiran rumahnya
0: dijadikan parkiran.
1: Iya, ngomongin gitu. Bangunan nih Bu, kan banyak nih sekarang yang bangun perumahan terus tuh ruko atau bangunan lainnya lah. Kira-kira itu dampaknya apa sih Bu terhadap kemampuan tanah menyerap air?
0: Oh ya, tadi kan ini ya sebenarnya di awal tadi contoh-contoh itu sudah kita ini. Jadi kalau lapisan yang kedap air tadi seperti apa jalan beraspal, beton, kemudian juga atap bangunan-bangunan konstruksi yang apa dari mungkin genteng yang tidak bisa menyerap ini, kemudian apa dari apa seng misalkan seperti atapnya seng dan sebagainya seperti itu kan ketika ada air hujan nah dia jatuh ke permukaan tanah. Nah tanah yang dijatuh tadi ketika ada lapisan kedap airnya tadi berupa beton atau aspal, nah dia tidak bisa menyerap, tidak bisa menginfiltrasi tadi kan karena dia kedap air ya. Jadi karena dia kedap air tadi akhirnya air hujan yang jatuh ke muka tanah tadi karena tanahnya ada lapisan kedap air menjadi limpasan. Atau run off begitu. Nah kalau dia diem kita sebut genangan, kalau dia mengejar banjir. Jadilah banjir tadi begitu.
2: Ibu banyak banget ilmunya hari ini. Masih banyak yang mau ditanya jujur Bu, tapi sekarang
1: boleh, istilah
2: dengan senang hati kita chat WA ibunya.
1: Ibu
0: boleh. 1x24 jam.
2: 1x wow. Oke, siap Bu. Langsung kata ibunya, ini anak dikasih 1x24 jam benar-benar tiap hari dia ngecat saya.
0: Yang penting kan wah, anak mudanya semangat nih ya kan, semangat ikutlah peduli terhadap lingkungannya minimal di lingkungan sekitar kita. Bener. Begitu ya.
2: Iya, gitu. Jadi buat teman Produa tadi yang disampaikan sama ibu bahwa di depan rumah itu tuh jangan kita seenaknya juga Ibu ya. Tapi tadi kayaknya harus disisakan untuk tadi biopori tadi ya Bu.
1: Iya, sisakan gitu. Lahan untuk membuat sumur resapan.
2: Benar.
0: Minimal ada taman-tamannya yang walaupun kecil ada tutupan lahannya, entah itu gebalan rumput biasa begitu ya, ada akar tanamannya sedikit lah. selain tadi fungsinya untuk apa? Untuk kebersihan udara ya. Mm-hmm. Jadi karbon dioksida atau CO2 yang dari asap apa motor, mobil, mm-hmm. kemudian dari udara bebas itu akan bisa istilahnya diolah ya, mm-hmm. Akan menjadi udara bebas yang disebut dengan oksigen mm-hmm. oleh daun-daun tanaman yeah. tadi.
2: Benar
0: begitu
2: sekali.
0: Ya.
2: Gitu. Dan ibu ternyata udah mau jam 10.
1: Iya, udah merapat di jam 10.
2: Sudah selesai. Kata ibu, "Hah? Ibu langsung lanjut. Iya. Gak kerasa ya, Bu?
0: Gak kerasa ya.
2: Asik
0: ya.
2: Asik banget ngobrol sama Ibu Santi. Iya. Ibu Santi, terima kasih udah hadir ke Pro 2 iya, Samarinda.
1: Terima kasih banyak, Ibu.
2: Ngasih sama-sama. Teman Pro 2 dan kami berdua ilmu hari ini jadi banyak tahu, bahkan tahu tentang waduk.
1: Istilah-istilah baru.
2: Bendungan ternyata yang di situ ternyata yang di dekat MMM, dekat rumah sakit, parkiran itu.
0: Iya,
2: terima kasih Bu sama ilmunya. Semoga nanti kita ketemu lagi ya Bu.
0: Insya Allah, siap, siap.
2: Oh siap,
1: nanti datang lagi ke sini ya Bu ya.
2: Terima kasih Bu.
0: Siap, terima kasih juga sama-sama. Buat teman Pro 2.
2: Iya Ibu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, semangat Ibu. Dan waktunya untuk Karadino juga Bu.
1: Dan Mesya Veronica.
2: Dan untuk PA kita hari ini ada Nabila, pamit. Dan bye teman Pro 2.
0: Halo teman Pro 2. Boleh ya satu moto? Oh,
2: boleh Ibu, boleh.
0: Jangan wariskan air mata pada anak cucu kita, tapi wariskanlah mata air untuk anak cucu. Loh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Vo Pro 2 update bersama Anom Citro. Arsenal mendapatkan peluang besar untuk merekrut Julian Alvarez setelah Atletico Madrid memastikan tidak akan menjual penyerang asal Argentina itu kepada Barcelona. Di mana isu transfer Alvarez memasuki babak baru setelah Presiden Barcelona Joan Laporta secara terbuka menyatakan klubnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan pemain berusia 26 tahun tersebut. Barcelona juga sebelumnya telah mengajukan tawaran untuk Alvarez namun Atletico langsung menolak tawaran tersebut. Di mana Laporta kemudian menegaskan Barcelona belum menyerah, masih ingin mencapai kesepakatan dengan Atletico. Informasi berikutnya teman Pro 2, proses syuting sequel Man of Tomorrow dipastikan telah resmi selesai dan kabar itu juga diumumkan langsung oleh sutradara sekaligus penulis naskah James Gunn melalui unggahan di akun threads pribadinya. Gunn sendiri juga membagikan momen kebersamaannya dengan para pemain kru di lokasi syuting seraya meluapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian produksi. Sebagai sequel dari film Superman di tahun 2025, Man of Tomorrow, di mana kembali menampilkan David Cornance di mana sebagai Kal-El dan ceritanya membawa dinamika baru di mana Man of Steel terpaksa bekerja sama dengan musuh bebuyutannya Lex Luthor yang diperankan oleh Nicholas Hoult. Demikian Vo Pro 2 update dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, selamat siang. Pro 2. Dan siang hari ini barengan sama Anom Citro yang bakal temenin kamu ya sama Pro 2 sampai nanti kita merapat di jam 3 sore. Dan pastinya juga nih teman Pro 2, kalau sudah jam 10 sampai jam 12, waktunya kamu untuk request lagu favorit kamu di Pro 2 Hit List. Langsung gabungan aja, mau request lagu-lagu Indonesia yang terbaru boleh, mau yang mundur-mundur ke belakang juga boleh tuh teman Pro 2, ataupun juga lagu-lagu lainnya itu ya. Yang penting kamu bisa request lagu aja di WhatsApp kita di 081258487885 atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda tuh teman Pro 2. Sini aku tungguin requestan kamu, nanti bakal ku puterin tuh teman Pro 2.

Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Teman berdua ya, habis kamu dengerin Hindia, kita kesana, kemana, gitu-gitu aja mulu ya teman berdua. Masih lanjut lagi nih teman berdua di Pro2 Hitlist kali ini ya, buat kamu yang request lagu favorit kamu, Indonesia boleh, lagu internasional juga boleh, lagu K-pop juga boleh banget tuh teman berdua, langsung gabungan aja di WhatsApp-nya Pro2 di 0812-5848-7885. Ini ada yang sudah gabungan teman Pro2, ya benar-benar on time banget dia kalau udah mau request lagu. Ada Noxy nih teman Pro2 ya. Hai kakak, aku Noxy, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Makasih banyak kakak. Iya sama-sama, nanti ditunggu ya lagunya ya, diputerin gitu. Ini juga ada baru aja masuk, yaitu adalah Rapurnama Sari ya. Dia bilang aku mau izin request lagu dari Semi Simorangkir dengan Kesedihanku kak ya. Oke, ditunggu ya pastinya, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini teman Pro2, ada Feby Putri dengan Daya Diri.

sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
4: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
4: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
5: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
3: Iya deh, iya.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Nah itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel.
5: Nah
4: feelnya udah enak.
5: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya nak ya. Karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
6: Iya deh bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros...

Setelah kamu mendengarkan Yura Yunita nih teman Pro 2 ya, dengan kangen, dikira-kira kamu kangen sama siapa nih teman Pro 2 gitu ya. Sambung-sambungin aja Wal. Tapi ya teman Pro 2, kali ini aku mau ngasih tahu nih, ini mungkin datang dari salah satu musisi Indonesia yang ternyata lagu-lagunya dia tuh dipake di TV negara lain gitu ya, tanpa izin tuh teman Pro 2. Ya bener banget, ini dia lagu-lagunya dari Ardhito tuh teman Pro 2. Jadi penggunaan beberapa lagu di program televisi Korea Selatan tuh ya teman Pro 2 menjadi poin utama yang dipersoalkan sama Ardhito Pramono ya, dimana dalam gugatan One Prestasi ya, yaitu senilai 5,7 miliar rupiah terhadap salah satu label music tuh teman Pro 2. Jadi lagu-lagunya ini yang dia populerkan diduga kuat ya telah digunakan di Korea Selatan tanpa menguntungkan.

izin sinkronisasi yang sah tuh teman Pro 2. Jadi kayak keputar, ya udah keputar aja gitu tuh teman Pro 2. Dan juga ya pastinya tuh teman Pro 2 ini disampaikan Aditya Ramadan selaku kuasa hukum Ardhito ya, bahwa mencatatkan beberapa lagu kliennya diputar dalam tayang televisi Korea periode 2023 sampai 2025 tuh teman Pro 2. Kayak misalnya Say Hello gitu ya. Itu tuh kayak dipakai untuk tayangan Return of Superman gitu ya. Return of Superman kalau gak salah tuh yang ini ya, jaga anak bayi gitu gitu kan ya teman Pro 2. Terus juga ada Here We Go Again, itu juga dipakai acara Three Meals a Day. Terus juga ada I Live Alone, itu juga sampai Ardhito sendiri mengaku rugi gitu ya, sampai 5,7 miliar rupiah tuh teman Pro 2.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Teman Pro 2, masih kita tunggu ya untuk requestan lagu favorit kamu di Pro 2 hit list nih teman Pro 2. Kira-kira kamu request lagu apa gitu ya. Nah ini teman Pro 2 ya, ada Hawa. Dia bilang request lagunya Aris Mana, judulnya Sesi Potret. Sesi Potretnya ini ya bareng sama Enau itu ya. Bener tuh teman Pro 2 ya. Ini kita coba cariin. Oke ya. Abis ini langsung aja deh teman Pro 2, kita dengerin dulu Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lilas Mana yang sudah di request oleh teman Pro 2. Ada Hawa ya, teman Pro 2 nih, Hawa ya, spesial buat kamu.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, ndak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Teman Pro 2, kamu habis mendengarkan lagu dari Sal Priadi dengan Bulan Yang Baik tuh Teman Pro 2 ya. Dan itu aja untuk kali ini, terima kasih banyak buat kamu yang udah gabungan request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya Teman Pro 2. Jangan lupa selalu setiap hari itu Teman Pro 2 dari Senin sampai Minggu kamu boleh request lagu favorit kamu pastinya, jangan sampai ketinggalan dari jam 10 sampai jam 12. Nanti kita bakal balik lagi nih Teman Pro 2, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
0: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Pro 2 FM. Sampai
4: siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
6: Love is painful, all the love is painful. Hah, labor jalan bambok, that's what I always do. Such a pain is beautiful, yeah. The same as you. 희망은 실망으로 소망은 절망으로. 사랑이 깊어질수록 아픔은 뒤.

الحمد لله الرزاق المنان الذي بعث محمدا خاتم أنبيائه برسالته إلى جميع الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تنزه عن كل ما سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu dan selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia adalah buah daripada iman yang terhunjam di lubuk hati. Orang yang sempurna imannya pasti sempurna akhlaknya. Sebaliknya, orang yang runtuh akhlaknya menunjukkan atas keruntuhan iman yang ada di dalam dadanya. Akhlak mulia adalah ciri utama bagi setiap muslim, karena hakikat iman apabila wujud di dalam hati, ia akan dapat memelihara segala tindakan dan perbuatan seseorang. Dan orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala perbuatannya, dan ia beriman bahwa Allah akan membalas segala perbuatan yang dilakukannya itu pada hari kiamat nanti, sudah pasti ia tidak berani melakukan apapun kemaksiatan, baik terhadap Allah seperti meninggalkan salat, maupun terhadap makhluk seperti mengambil hak orang lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah pada dirinya. Dengan demikian, maka kita menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna imannya. Ini adalah berdasarkan pada kesempurnaan akhlak dan kepribadian yang tinggi ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang paling tinggi tingkatan keimanannya ialah manusia yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya. Rasulullah seorang yang pemaaf, Rasulullah seorang yang seling silaturahim, Rasulullah sering memaafkan kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Dan beliau adalah sangat memegang amanah yang diberikan kepada beliau, sehingga ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, kana khuluqul Quran, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya, Rasulullah itu memiliki akhlak yang paling tinggi seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, karena baginda telah mengamalkan segala sifat-sifat kemuliaan yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan baginda Rasulullah telah meninggalkan sifat-sifat kecelaan yang telah dilarang di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang hidup bagi segala akhlak mulia yang dikehendaki Al-Quranul Karim.
ketinggian dan keagungan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diakui oleh kawan dan juga diakui oleh lawan, seperti yang banyak disebutkan dalam riwayat hidup beliau, dan juga telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan baginda sebagai ikutan atau teladan kepada kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan hidup kita, keselamatan dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Siapapun yang ingin mulia, maka dekatlah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui bagaimana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perkataan beliau yang lemah lembut kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kepada kita, menuntun kepada kita kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bertambah kecintaan kepada Nabi Muhammad dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, dan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan beriman husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa idza qul qur'an fastami'u lahu wa hasbikum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'il muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
2: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
1: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
5: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, nusa malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citro. Untuk siang hari ini kita lanjut lagi nih teman Pro 2 untuk informasi seputar dunia olahraga nih teman Pro 2. Dan kali ini ngebahas tentang pertandingan yang ada tadi malam ya teman Pro 2. Ini pertandingan Barcelona melawan Athletic Bilbao ya teman Pro 2, game kedua ya di minggu ini gitu ya teman Pro 2, di mana mereka habis mengalahkan mereka dengan skor 2-0 dicetak oleh Rafinha dan juga ada Fermin Lopez ya teman Pro 2. Dan ini debut juga untuk Rodri sebagai pemain baru dari Barcelona tuh teman Pro 2 ya, di mana dia menjadi pemain cadangan kali ini karena memang mungkin belum pulih sepenuhnya ya setelah Piala Dunia kemarin. Dia liburnya lebih panjang gitu teman Pro 2, udah memberikan piala untuk negaranya yaitu Spanyol, makanya mungkin liburnya agak-agak dikontribusi kan gitu loh teman Pro 2 ya, kayak ya udah deh karena kamu tuh apa sih namanya anak kamu abis ngasih piala, ya udah kamu liburnya lebih panjang gitu tuh teman Pro 2 ya. Dan ini kita masih menunggu pemain-pemain barunya ya, kayak Gordon terus juga Ademi gitu tuh teman Pro 2 untuk bisa lebih produktif lagi gitu ya, siapa tahu bisa mencetak assist dan gol-gol lainnya tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Nama Bro 2 kali ini datang dari dunia basket, di mana Rui Hachimura mencetak 29 poin untuk membawa Jepang mengalahkan Arab Saudi dengan skor 106-78. Sementara Yuki Kawamura menambahkan 8 assist dalam kualifikasi Piala Dunia Bola Basket FIBA nih teman Bro 2 ya, di zona Asia 2027. Di mana Hachimura yang sekarang bermain ke satu tempat yang sama tapi beda tim, yaitu LA Clippers atau teman Pro 2, itu membutuhkan 27 menit untuk bisa memimpin timnya meraih kemenangan tandang. Jepang mencetak 53,2% tembakan dari lapangannya, memasukkan 15 tembakan 3 point dalam kemenangan ini ya, membawa mereka unggul rekor 5-2 di grup F babak kualifikasi kedua tuh teman Pro 2. Hachimura menampilkan performa ofensif yang hampir sempurna untuk Jepang melawan Arab, di mana dia mencetak 11 dari 13 tembakan dari lapangan, memasukkan 8 dari 9 tembakan 2 point, 3 dari 4 tembakan 3 point dan 4 free throw gratis tuh teman Pro 2, dan juga menambahkan 4 rebound, 2 assist, 2 steal dan 1 block. Sementara rekannya di Clippers, Kawamura itu juga mencetak 4 poin, tetap memberikan dampak sebagai pengatur serangan, di mana pemain berusia 25 tahun itu juga menyelesaikan pertandingan dengan 8 assist dan 3 rebound dalam 16 setengah menit tuh teman Pro 2, di mana Joshua Hawkinson menjadi cetak poin terbanyak kedua Jepang, 21 poin, Keisei Tominaga 14 poin dari bangku cadangan, sementara Yuda Nishida juga 13 poin. Hachimura kembali bersama dengan timnas Jepang setelah Olimpiade Paris. Kesempatan ini juga menandai kembalinya Hachimura ke program tim nasional Jepang setelah Olimpiade Paris 2024, di mana Hachimura sendiri menandatangani kontrak sebesar 28 juta dolar Amerika Serikat ya, dengan LA Clippers pada bulan Juli kemarin, menghabiskan 3,5 musimnya bersama dengan Los Angeles Lakers, mencetak 11,5 poin, 3,3 rebound untuk Lakers selama musim reguler 2025-2026.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
2: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
3: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
4: Wih, langsung rame.
3: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
5: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
0: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Tahu berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Teman terbaik kamu.

0: aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Lemah Pro 2 lanjut lagi kali ini. Ada sebanyak 4 tim debutan ya yang bakal tampil pertama kali ya di fase grup Liga Champions 2026-2027 ya, udah dimulai pada 8 September nanti. Perubahan format kompetisi Liga Champions yang memasuki musim ketiga itu membukakan sejumlah klub tampil untuk pertama kali dalam turnamen ini, di mana musim 2026-2027 terdapat 4 tim yang baru aja akan merasakan ketatnya bersaing di level elite turnamen antar klub Eropa ini, teman Pro 2. Keempat klub tersebut ya teman Pro 2, ada Como dari Italia, terus juga ada LAS SK dari Austria, ada Sabah FK dari Azerbaijan ya teman Pro 2, terus juga ada Viking FK dari Norwegia tuh teman Pro 2. Di mana Como sendiri lolos otomatis ke putaran final Liga Champions setelah menempati peringkat keempat pada klasemen Serie A Liga Italia musim lalu. Beda dengan Como, Sabah FK lolos ke putaran final setelah mengalahkan wakil Israel ya, yaitu Hapoel Be'er Sheva dengan kemenangan agregat 6-4 di babak playoff. Dan juga Sabah ini tampil dalam babak kualifikasi Liga Champions setelah menjadi juara Liga Azerbaijan pada musim lalu. Terus nasib dari LAS dan juga Viking FK sama seperti Sabah yang tampil di Liga Champions melalui jalur kualifikasi. LAS juga mengalahkan wakil Skotlandia yang juga menjadi langganan Liga Champions Celtic yaitu 5-4, sedangkan Viking menyingkirkan wakil Kroasia yaitu Dinamo Zagreb ya dengan skor 5-3 teman Pro 2. LAS juga tampil dalam kualifikasi Liga Champions setelah menjadi juara Liga Australia 2025-2026, lalu Viking yang beraksi dalam kualifikasi Liga Champions setelah juara Liga Norwegia. Iya, itu di musim lalu tuh teman Pro 2.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citro. Kita lanjut lagi di hari ini teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari film drama Nine Temples to Heaven ya teman Pro 2, karya sutradara Sompot Chigason Pongse ya. Itu resmi terpilih menjadi wakil Thailand yang bakal dikirim ke Best International Feature Film Piala Oscar 2027. Dan keputusan itu juga diumumkan oleh National Federation of Motion Pictures dan juga Contents Association, teman-teman Pro 2 Thailand gitu ya. Dan juga nih teman Pro 2, bahwa penunjukan Nine Temples to Heaven ini dilakukan setelah komite khusus yang diisi sutradara, produser, distributor, sampai pengelola bioskop menyaring 51 judul film yang memenuhi syarat hingga mengerucut menjadi 8 kandidat kuat. Jadi film yang sempat melangsungkan penayangan perdana di Cannes Film Festival memadukan kisah drama keluarga seperti road trip komedi. Terus juga jalan cerita Nine Temples to Heaven juga menyoroti kisah keluarga Thailand yang menjalani perjalanan ziarah ke 9 kuil berbeda dalam waktu 1 hari itu teman Pro 2. Jadi memang perjalanan ritual melintasi berbagai lokasi kuil ini itu diinisiasi oleh karakter Sakol ya, yang juga panik gitu ya setelah peramal tuh memberitahu bahwa ibunya itu bakal meninggal dunia dalam waktu yang dekat. Jadi Project Nine Temples to Heaven diproduksi oleh Kick the Machine Film bersama dengan At a Time Pictures Thailand. Dan menariknya juga bahwa film ini melibatkan jaringan koproduksi internasional berbagai negara, salah satunya Indonesia melalui Kun Film, serta perwakilan dari Singapura, Perancis, Norwegia, Cina, dan juga Hong Kong, terutama Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Teman Pro 2 kita lanjut lagi kali ini datang dari Gal Gadot yang mengkonfirmasi dirinya tak akan kembali lagi menjadi Wonder Woman di era baru DC Universe di bawah komando dari James Gunn. Aktris yang udah melekat dengan karakter Diana Prince ini bertahun-tahun mengisyaratkan babak perjalanannya sebagai pahlawan super itu berakhir dan kepastian ini diungkap ya saat mempromosikan film barunya yaitu The Runner atau Teman Pro 2. Dan dia juga mengaku gak pernah menggelar diskusi khusus dengan James Gunn maupun manajemen DC Studios untuk kembali mengenakan kostum ikonik itu, bahkan mengambil peran karakter barunya tuh Teman Pro 2. Aktris asal negara itu ya Teman Pro 2 yang memang mengenang bahwa pembicaranya itu besar dengan pimpinan studio terjadi beberapa tahun lalu saat rencana penggarapan film ketiga Wonder Woman masih diupayakan. Tapi sejak perombakan besar-besaran di strukturnya DC Studios, Teman Pro 2 dia gak pernah lagi dihubungin untuk kelanjutan dari walabat tersebut, Teman Pro 2. Jadi memang ya, pernyataan Gal Gadot sendiri sekaligus menjawab teka-teki masa depan DCU usai penampilan singkatnya di film Shazam, Fury of the Gods and the Flash ya Teman Pro 2. Itu pengakuannya juga bertepatan dengan langkah DC Studios yang saat ini mulai gencar mengembangkan proyek film Wonder Woman versi baru dengan menggait penulis naskah Anna Nogue Ratu Teman Pro 2.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: ini akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang,

0: rri.co.id. Berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
2: Yo, ngomongnya neo, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Setelah melepas single, berapa kali kita akan saling memaafkan, Teman Bro 2, pada bulan April kemarin ya. Ini Pamungkas kembali lagi dengan merilis lagu terbarunya berjudul Adam pada 26 Agustus kemarin lusa, Teman Bro 2. Dimana melalui Adam, Pamungkas juga pastinya mengeksplorasi kerentanan manusia.

juga tanggung jawab moral, serta keberanian untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, dimana lagu ini juga sekaligus menjadi ruang baginya untuk bisa ngelihat lagi gitu ya, gimana seseorang tuh bisa memaknai kekuatan, terutama ketika berhadapan dengan ego dan juga kekuatan diri. Wih, berat banget gitu ya Tamam Pro 2. Tapi bisa dibilang juga ya, Adam ini kemudian bawa gagasan tentang maskulinitas yang tidak selalu harus ditunjukkan melalui sikap keras, ataupun juga kemampuan untuk bisa terus bertahan. Tapi Pamungkas tuh justru mengajak pendengar bisa melihat bahwa berani mengalah, meminta maaf, dan juga menerima kekurangan itu juga merupakan bentuk sebuah kekuatan tuh Tamam Pro 2. Tapi ya, secara musikal lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Pamungkas, di mana pastinya proses aransemennya dia bekerja sama dengan Dipa Barus, khususnya untuk menggarap bagian drumnya ini. Terus juga untuk musiknya, Adam ini juga diperkuat dengan konsep visual yang membawa suasananya itu lebih tenang dan juga membumi. Dan juga Pamungkas itu menggunakan estetika cowboy ya, yang juga ada palet warna netral lengkap dengan simbol kuda yang menjadi salah satu elemen visualnya tuh Tamam Pro 2. Nih mungkin ya, nanti kita tunggu aja tuh Tamam Pro 2, Adam dari Pamungkas rilis gitu ya di Pro 2 sama Rinda pastinya ya. Dan itu aja untuk kali ini Tamam Pro 2, sekali lagi terima kasih banyak. Nanti aku bakal balik lagi ya di jam 4, dan habis ini bakal dilanjutkan oleh Suara Siar. Ah, itu ya Tamam Pro 2, walaupun agak-agak dead air gak apa-apa tuh Tamam Pro 2 ya. Ya dah, mungkin itu aja untuk kali ini. Stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Good afternoon teman Pro 2. Lagu baru dari Budi Doremi nih, Cinta Diri Sendiri. Bener, kalau kata lagunya dia sih, kita tuh gak boleh ya ngegantungin kebahagiaan sama orang lain. Meanwhile, kita sendiri ternyata belum bisa tuh bahagiain diri sendiri. BTW, aku sekarang di penghujung santai siang ini pengen ngajakin kamu untuk lihat-lihat dulu nih ada update apa ya di seluruh dunia dan juga di Samarinda di Kalimantan Timur. First, aku bakal ke Nepal dulu teman Pro 2. Jadi mereka tiba-tiba banget ada banjir besar dan udah ada laporan kalau 157 orang tewas telah ditemukan dan masih ada ratusan orang hilang dalam pencarian. Ini banjir teman Pro 2 itu tuh dimulainya di kawasan pegunungan di perbatasan Nepal dan juga Tibet. Jadi ini bencana itu kejadian gara-gara bagian bawah gletser di Himalaya tuh runtuh. Terus tiba-tiba es batu ini tuh ngemicu longsoran lumpur plus ada banjir yang arusnya deras banget. Kemarin tuh aku sempat lihat ya di medsos itu teman Pro 2, batu yang segede gaban kayaknya segede kalau dibayangin kayak ini, kayak kamar kosan kamu. Nah, itu batu kebawa sama arus dari banjir. Emang segede itu parahnya, plus ada beberapa gajah juga di situ yang berusaha nyelamatkan diri waktu lagi banjir di Nepal. Kita doain ya teman Pro 2, semoga proses evaluasinya jalannya lancar juga, plus semoga semuanya aman-aman aja setelah ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Taulah Hikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Hikam.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Quick update teman Pro 2 dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya, barengan sama kabupaten kota yang ada di sini, udah dikasih tahu kalau ternyata Pemprov itu rutin banget kerjasama barengan sama kepolisian, TNI, sampai relawan dari unsur masyarakat untuk mastiin gimana caranya mereka ngasih penanganan di lahut kebakaran hutan dan lahan, terutama sepanjang Januari sampai Agustus 2026. So far teman Pro 2, ada sekitar 1.595 hektar ya yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan kalau bisa aku rinciin, sebenarnya dari Januari sampai Juli itu tuh ada sekitar 135 kejadian aja di seluruh kabupaten kota. Meanwhile, ternyata perkembangannya itu signifikan banget di bulan Agustus ini. Karena sekarang kita lagi masukin kemarau panjang teman Pro 2 dan lahan juga makin kering, jadi ujung-ujungnya kejadian karhutla itu ningkat banget. Kalau tadi dari Januari sampai Juli, at least 7 bulan ya teman Pro 2 itu 135 kejadian. Kamu tahu, ini Agustus belum beres aja, tapi ternyata udah ada sekitar 422 kejadian dan juga lahan yang kebakar luasnya 1.362,59 hektar. Jadi dari sini Pemprov Kaltim itu juga udah netapin status siaga bencana hidrometeorologi plus udah nerbitin surat edaran Gubernur Kaltim tentang kesiapsiagaan untuk ngadepin kekeringan dan juga karhutla.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Alright, abis ini teman Pro 2 aku masih bakal lanjut buat temenin kamu pastinya di sore ceria. Dan nanti aku gak sendiri, aku bakal ditemenin sama Kak Anom yang tadi abis kamu dengerin suaranya. Plus sama seseorang lagi yang bakal ngajarin kita banyak banget hal. Just in case kamu ternyata belum sadar kalau ini dan itu tuh bagian dari perilaku koruptif. Nah, ini udah ada kode-kodenya sedikit. Nanti kita bakal live juga di YouTube-nya RRI Samarinda. Kamu bisa langsung tanya-tanya di situ, via Instagram kita juga boleh dan via WhatsApp kita juga balik. So, stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia memastikan tiket ke babak perempat final AFC Continental 2026 setelah meraih kemenangan atas Australia dengan skor 3-0 pada laga terakhir Grup B, di mana Indonesia sempat unggul 11-7 dan terus menjaga momentum hingga akhirnya mengamankan kemenangan 3 set langsung. Beralih informasi selanjutnya dari dunia hiburan, Chaeryeong Itzy tengah mempersiapkan debut solonya dengan album perdana yang ditargetkan rilis pada November 2026. Kabar tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh JYP Entertainment, di mana debut solo ini menjadi langkah baru bagi Chaeryeong setelah sekitar 7 tahun 9 bulan berkarir sebagai anggota Itzy. Informasi terakhir, teman Pro 2, RUU perampasan aset kembali menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI, di mana pembahasannya akan dilanjutkan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dengan target penyelesaian sebelum Desember 2026. Demikian Pro 2 update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Selamat sore teman-teman Pro 2. Ih, tumben banget ya tiba-tiba berdua.
1: Yeay, kita makin rame karena yang datang hari ini juga spesial.
0: Betul. Sore hari ini teman-teman Pro 2 ya, kita enggak cuman berdua aja.
1: Yoi.
0: Nah, karena kita kedatangan tamu spesial gitu ya teman-teman Pro 2, jauh bukan orang sini pastinya.
1: Iya, benar.
0: Apakah dari New York?
1: Dari ini Los Angeles.
0: Oh, yeah. Los Angeles ya.
1: Di Indonesia.
0: Oh, iya benar.
1: Love Buzz Indonesia.
0: Yes. Nah, kali ini teman-teman Pro 2 kita kedatangan kali ini ada Kak Anjar Ariendra yang merupakan analisis pemberantasan tindak pidana korupsi ya, penyuluh dari anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK gitu.
1: Yeay.
0: Ya.
1: Saya dulu Kak Anjar.
0: Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo Kak Anjar.
2: Selamat sore.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Anjar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Jet lag enggak Kak Anjar ke Samarinda Kak Anjar?
2: Lumayan agak panas ya.
0: Tapi agak panasnya beda enggak Kak menurut Kakak sendiri? Atau sama
2: agak
0: sama
2: kering
0: aja.
2: Ya.
0: Oh,
2: panasnya
0: okay.
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Tapi masih aman sih.
0: Oh, masih aman. Benar-benar kalau hujan baru kayak bingung ya, basah gitu soalnya.
1: Belum lagi di sini kita doyannya banjir ya.
0: Banjir enggak kalau di sini.
2: Soalnya kalau di kantor di Gedung Merah Putih lebih panas dari
1: sini. Oh. Demi lebih panas lagi.
2: Iya.
1: Lu ngerasa di sini udah panas banget tahu Kak Anjar. Karena kayaknya kita ini benar enggak yang kayak telur ceplok ditaruh juga masak gitu di situ kan.
0: Iya.
1: Bisa jadi ini.
0: Okay. Itu anu ya, akalan ini aja ya, cuaca ya sebenarnya.
1: Siapa tahu bisa kita manfaatin.
0: Bener. Pastinya sore hari ini ya kita berdua sama Kak Anjar bakal ngobrolin sesuatu hal yang pastinya seru, santai aja gitu tuh teman Pro 2 gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya kan dari apa ya Kak Anjar sendiri sebenarnya kesini tuh ada kegiatan gitu. Boleh Kak dijelasin lagi ada kegiatan apa
1: lagi
0: di Samarinda?
2: Oke, aku perkenalkan diri dulu mungkin
0: boleh,
2: ya.
0: Silakan.
2: Oke, perkenalkan nama saya Anjar Ariendra. Saya analis pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi saya itu di KPK bagiannya itu bukan yang nangkep-nangkepin koruptor, tapi bagian untuk sosialisasi dan kampanye anti korupsi.
0: Oh.
2: Nah, tujuan kami ke Samarinda itu untuk membuat acara kampanye anti korupsi yang bernama benar-benar live podcast gitu. Jadi kita itu dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi itu punya beberapa program untuk kampanye seperti Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi itu. Kita biasanya mengajar di sekolah kayak KPK mengajar. Nah, kemarin kita baru dari NTT mengajar anak-anak sekolah. Lalu ada juga Anti Corruption Film Festival, itu kayak festival film, kayak kompetisi juga. Nah, itu temanya anti korupsi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, yang sekarang itu kita punya nama programnya benar-benar. Itu biasa benar-benar itu berasal dari kata biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Jadi kayak sebenarnya kayak singkatan tapi maknanya tuh itu tadi Kak ya.
2: Iya, jadi itu benar-benar itu udah kita ramu lewat strategi komunikasi sehingga kita kayak menemukan IP-nya namanya benar-benar gitu.
0: Okay.
2: Nah, benar-benar ini kita punya banyak banget program kayak benar-benar musikal. Nah, itu kita mengemas kampanye anti korupsi itu dalam bentuk teater musikal. Nah, tahun ini tuh kita juga bekerja sama dengan Andovi dan Jovial Dolpes itu untuk membuat suatu karya musikal berjudul Musikal Sidik gitu.
1: Musikal Sidik.
2: Ya, nanti di sekitar bulan Desember kita akan tayang. Nah, lalu kita juga ada benar-benar komika. Itu kita bekerja sama dengan stand up komedi di seluruh Indonesia.
0: Oh.
2: Nah, saat kita ke Samarinda, kita juga nanti ada nih acaranya namanya OTT, Operasi Tangkap Tawa.
1: Wow.
2: Tapi
1: gitu. Beda kepanjangannya ya.
0: Sebenarnya tangkap tangan bisa, tapi karena ini lebih ke
1: yang diinjar
0: hiburan,
1: ketawanya.
0: Betul. Jadi cari tawanya.
2: Iya, jadi ini tuh OTT ini, Operasi Tangkap Tawa ini, kita menyediakan ruang untuk para komika untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap korupsi yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi kita menyediakan ruang-ruang kreatif untuk anak-anak muda untuk menyuarakan keresahannya. Nah, yang hari ini, yang besok juga kita akan mengadakan namanya benar-benar podcast. Kita tuh sebenarnya udah ada 10 episode podcast di YouTube. di tahun 2025. Tahun ini kita baru tayang 2 episode, jadi totalnya ada 12 episode. Nah, di tahun ini kita ada hal baru nih, Kak. Jadi kita punya live-nya. Jadi nonton podcast tapi secara live. Oh, jadi ada interaksinya gitu. Nah, itu namanya benar-benar podcast dengan host-nya ada Kak Andovi, Kak Jovial Dalopes sama Kak Via salah satunya.
1: Besok banget tuh.
2: Besok banget. Okay. Dan itu kita pembicaranya itu adalah Cing Abdel.
0: Oh iya.
1: Dan makin ramai.
2: Ada ini juga nih pembicara lokal yaitu Jainul Arifin.
0: Okay. Oh iya.
2: Ya itu. Jadi nanti berlima kita akan membicarakan tentang privilege atau prestasi gitu.
0: Besok ini ya,
1: banget ya nih.
0: Kayak yang disampaikan tuh kayak full padat sebenarnya.
2: Padat. Dan itu baru 3 dari 5
0: program.
2: Iya, apa? Kita juga punya buku namanya Benar-benar Literasi itu, buku jejak kasus korupsi. Kita juga ada novel-novel fiksi tentang anti korupsi semua. Dan terakhir itu kita ada program Benar-benar Aksi. Jadi kita kemarin kan Aceh Tamiang lagi bencana.
0: Yeah.
2: Kita datang ke sana untuk mengajar trauma healing ke anak-anak tentang pendidikan anti korupsi. Nah, itu lumayan padet.
0: Betul.
2: Program Benar-benar ini.
1: Ini kegiatan penyuluhannya itu kayak di semua sudut tuh kita isi kayak sini.
0: Iya. Sini juga. Ini kalau misalnya apa ya, kita bikin misalnya saingan sama KPK ya. Kita bikin right.
1: Versi bahasa Inggrisnya ya.
0: Iya, cuman gituin aja.
2: Hostnya Kak Ano sama Kak Ano.
1: Iya benar juga. Terus kita coba.
0: Amin. Aminin aja dulu.
1: Amin dulu. Yang penting niatnya.
0: Betul. Nah, tapi sebenarnya yang saya kepo sama Kak Anjar ini sendiri gitu. Ini kan sebenarnya ya ngomongin tentang kehidupan. Tiba-tiba berat banget.
1: Pakai hati nih.
0: Tapi kita pengen mengenal sama Kak Anjar dulu sebenarnya gitu. Kak Anjar kan sekarang berarti posisinya bekerja di KPK gitu kan ya?
2: Betul.
0: Dulu kepikiran gak bekerja di KPK, Kak?
1: Dari bocil deh, Kak.
0: Atau dulu punya cita-cita lain gitu?
2: Enggak sama sekali.
0: Mungkin bukan apa ya, bukan kita.
1: Bukan first option juga mungkin.
0: Iya, bukan first option dan mungkin juga jarang terpikirkan kita untuk bener. Oh, kita tuh mau jadi presiden, pengen jadi pilot, pengen jadi dokter gitu. Tapi kalau misalnya untuk di KPK kan begitu spesifik gitu. Yeah. Dulu waktu masih kecil cita-citanya pengen jadi apa kalau Kak Anjar sendiri? Kita penasaran tuh.
2: Iya nih. Kalau sebenarnya jauh banget dulu itu waktu kecil. Kita kan bertumbuh ya, jadi cita-cita kita juga berubah-ubah pasti kan.
0: Oh, benar-benar.
2: Dulu saya pengen jadi penulis, tiba-tiba kok ngelihat kayak ada orang yang presentasi pakai blazer keren ya. Kayak jadi manajer deh.
0: Okay. Terus ngelihat lagi
2: CEO deh.
1: Aduh. Oh, tapi tetap incarannya yang berjas-jas.
2: Iya.
0: Oke.
2: Itu rasanya kayak keren gitu kan.
0: Itu berjas aja atau berjas hujan tuh?
1: Beda.
0: Sorry.
2: Beda. Nah, itu dulu itu saya sebelum di KPK itu kerja di perbankan sebenarnya. Tapi sekolah saya di pertanian.
1: Nah, tuh kan teman Pro 2, begini ya, ibaratnya harusnya kita belok ke kiri malah belok ke kanan.
2: Betul.
1: Yang kiri belok kanan.
0: Sebenarnya jalannya ke sana, tapi tapi kok bisa, Kak? Maksudnya dari itu tadi,
1: perjalanan
0: studinya
1: panjangnya ini tadi ya.
0: Dari studinya tadi itu di dunia pertanian ke perbankan, abis itu ke KPK, itu gimana ceritanya? Apakah memang ada peluangnya untuk kesana kah? Atau ternyata iseng coba-coba berhasil atau
1: latar panggilan hati?
0: Iya, nah itu gimana tuh, Kak?
2: Jadi sebenarnya waktu di perbankan itu di bank swasta, sebelumnya saya itu di bank swasta itu sekitar 2 tahun, itu tuh saya belum tahu yang namanya praktik-praktik korupsi itu, nggak tahu. Ya udah itu kayak hal-hal biasa aja gitu, dikasih uang ya kita ambil, itu kayak hal-hal biasa gitu. Terus saya pindah dari bank swasta, pasti kan tertarik kalau ada tawaran di Bank Indonesia. Ya saat itu ada lowongan, saya ambil tuh di Bank Indonesia dan diterima. Nah pas di sana ada rasa-rasa yang kok kayaknya nilai-nilai integritas yang diajarkan oleh orang tua itu kayaknya banyak hal yang apa, bentrok nih sama nurani gitu kan. Nah terus tiba-tiba ada nih bukaan lowongan Indonesia Memanggil waktu itu namanya. Nama sebutan itu Indonesia Memanggil.
0: Berarti manggil Kak Anjar sini.
2: Iya.
1: Pas tidur juga dibisikin Kak Anjar.
0: Ih serem banget itu. Ih parah.
2: Tapi waktu Indonesia Memanggil itu kan saya kayak ngerasa ah kayaknya nggak mungkin diterima deh di KPK. Udah deh saya pilih yang paling susah. Waduh. Di situ gitu kan. Sebenernya,
0: bentar, okay. Pilih paling susah tuh waktu itu memang ada kayak banyak. Oh bagian part-partnya ini.
2: Iya.
0: Oh gitu.
1: Orang gimana milih yang paling mudah nggak sih biar keterima?
0: Karena mungkin bagian paling mudah banyak orangnya.
2: Betul. Oh,
0: jadi okay, harus cari okay. Yang more spesifik supaya kayak oh ini nih agak jarang karena ini tuh kayaknya bakal jarang diambil sama orang. Chance-nya yeah. Berarti di situ.
2: Iya, yeah, terus paling susah yaitu saya pilih menjadi penyidik. Jadi penyidik. Terus tes 9 kali tes waktu itu.
0: Sembilan
2: ya tes. Uji kompetensi, terus TPA, kesehatan. Nah, terus udah lolos tes yang terakhir kan wawancara dengan penyidik langsung. Yeah. Itu 2,5 jam wawancara.
1: Lebih daripada ke seminar hasil kemarin ya, ternyata yang lebih lama ya.
2: 2,5 jam itu sampai nangis-nangis di tes mental bla bla bla gitu dan
0: itu akhir, udah nyiapin tisu sendiri enggak?
2: Enggak sih.
0: Oh, enggak.
2: Udah
0: pakai baju.
2: Iya, emang pertanyaan-pertanyaan tuh challenging banget. Terus kayak yang pengumuman akhirnya enggak diterima tuh.
1: Enggak
2: diterima.
1: Diterimanya. Oke.
2: Enggak diterima. Terus kata saya, "Oh ya udahlah enggak diterima." Toh juga kan memilihnya yang paling susah, yang paling saya melihatnya penindakan itu adalah sesuatu yang paling berdampak.
1: Yes.
2: Gitu kan. OTT yang kita kenal OTT, wah keren nih gini-gini gitu. Nah, ternyata saya juga baru tahu bahwa di KPK itu ada kedeputian pencegahan.
0: Oke. Okay.
2: Saya ditelepon katanya, "Kak Anjar mau enggak ini kalau kita pindahkan ke pencegahan ya."
0: Oh.
2: Saya mau dong katanya, "Bagian apa?" "Pendidikan dan pelayanan masyarakat."
1: Oh.
2: Itu wawancara lagi, sekali lagi jadi total 10.
1: Wah, alhamdulillah genap ya.
0: Okay. Maksudnya dibukakan jalannya ya.
2: Iya. Nah, terus ya udah akhirnya diterima. Saya resign lalu pindah aja ke KPK gitu.
0: Oh, okay.
2: Mungkin karena udah banyak perjalanan sampai 9-10 kali tes tuh, saya memilihkan udahlah saya kayaknya di sini aja deh gitu. Dan sampai sekarang saya udah 9 tahun di KPK.
1: Wah. Satu lagi 10 lagi.
2: Iya, tahun lagi.
1: And turns out gimana rasanya setelah di divisi pendidikan dan juga pelayanan masyarakat ini?
2: Nah, ini juga banyak cerita-cerita unik.
1: Waduh.
2: Di KPK. Dari yang tadinya di bank swasta, terus pindah ke Bank Indonesia.
1: Bener.
2: Yang hidupnya udah nyaman, lalu pindah ke KPK yang harus sangat sederhana.
1: Ada keywordnya sederhana
2: ya. Biasanya saya hotel bintang 5 kalau dinas, ini bintang 3 maksimal.
1: Wow.
2: Itu jadi nilai-nilai kayak gitu tuh yang saya pelajari. Saya melihat direktur saya kok nggak punya ruangan ya gitu kan. Iya nggak punya ruangan dia.
1: Okay.
2: Jadi bapak itu ruangannya tuh sama dengan pegawai lain. Jadi dia egaliter.
1: Wow. Nggak cuma nama instansinya aja ya, ternyata prakteknya pun dilakuin.
2: Bener. Itu agak kaget juga, oh ternyata di sini seperti ini ya. Wow. Gitu.
0: Terus berarti tidak melihat kayak begitu kayak oh atasan tuh tinggi-tinggi sekali gitu, enggak
2: jadi kayak teman. Oh, kalau misalnya itu jadi kita saling menegur tuh di sana biasa. Jadi kalau misalnya nih saya datang telat, ada junior saya datang lebih pagi, dia pasti nyindir, "Selamat pagi Banjar."
1: Selamat pagi sampai agak gini.
2: Nah itu tuh kayak yang oh kayak gini ya budayanya di KPK, di KPK itu gitu. Mungkin kalau saya nggak bekerja di sini, mungkin nilai-nilai integritas ini juga tidak terawat mungkin ya. Makanya saat saya masuk di KPK, kok ini kayaknya kanan kiri depan belakang dijagain banget nih sama senior-senior di sana gitu.
0: Okay.
2: Nah mungkin kalau misalnya saya di luar melihat praktek-praktek, oh ini biasa ya, ini biasa ya gitu. Padahal kan itu hal yang hal salah yang dibenarkan kan. Nah makanya memilih untuk 9 tahun di KPK itu dengan alasan oh ini mungkin jalannya udah di sini juga gitu.
0: Okay.
1: Kalau kata orang mah nggak cuma tentang cuannya ya, tapi juga diri kita tuh ada nilai-nilai yang dipelajarin di kantornya sendiri.
0: Karena
1: moral ya itu sebutannya ya.
0: Iya benar-benar karena ya misalnya dari Kak Anjar sendiri cerita sebenarnya hatinya tuh sudah di situ gitu.
1: Iya.
0: Wah menarik banget.
1: Yoi, dan tadi sempat di spill banyak banget kejadian-kejadian yang wah katanya Kak Anjar ya.
0: Abis itu, ini aku itu nih. Iya maksudnya tadi aku mau nge-review kalau misalnya
1: kenapa?
0: Tadi Kak Anjar itu menceritakan tentang apa sih namanya, maksudnya walaupun tidak kepikiran gitu ya untuk bercita-cita di sana gitu ya teman Pro 2, tapi ya jalan hidup tuh kita nggak ada yang tahu gitu.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Walaupun harus kesana kesini dulu, ternyata jodohnya akhirnya ketemu juga.
0: Betul sekali. Ini nanti kita lanjut lagi gak ya setelah ini?
1: Oke.
0: Ini teman Pro 2, nanti kita balik lagi abis ini. Stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Mau kemana?
3: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
2: Ayo deh. Loh, pakai motor?
3: Iyalah, masa jalan kaki?
2: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Itu

0: Jujur, selama ini aku tuh kalau ketemu teman-teman KPK cuma di buku PKN doang, di buku paket doang.
1: Bentar.
0: Kenapa?
1: Tiba-tiba keluar dari buku gitu kan?
0: Apa maksudnya gimana? Tulisannya gitu kan. Tapi buat ngobrol-ngobrol langsung belum pernah. Makanya Lun ini punya banyak banget yang pengen dikepoin. But first thing first, ini juga kemarin kita tuh di sini ada ini juga Kak, segmen ngomongin korupsi sebenarnya. Tiap pagi, tiap hari ini, tiap hari Rabu.
1: Kak, respon kakaknya berat ya.
0: Tiap hari Kamis nih. Nah, kemarin tuh baru banget aku tuh ngeh ada dua istilah, korupsi sama perilaku koruptif. Ini bedanya berdua apaan nih, Kak?
2: Oh, itu bedanya kalau misal korupsi itu tuh kayak yang udah ada tindak pidananya gitu. Contohnya gratifikasi, suap menyuap, terus ada pemerasan. Nah, itu yang ada di undang-undangnya tuh, yang undang-undang nomor 19 tahun 2019. Nah, itu ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Nah, itu teman-teman nanti bisa baca-baca aja di situ, karena kalau misal kita jelasin satu-satu bakal panjang banget.
0: SKS denger-denger ya.
1: Kita kalau misalnya ngebahas itu siaran kita 3 jam
2: kali. Iya, benar.
0: 5, aku over 5.
2: tapi dari 7 tindak pidana korupsi itu yang sering terjadi nih di sekitar kita tuh ada 3. Gratifikasi, pemerasan, dan suap menyuap. Nah, gitu. aku bisa nih menyingkat semua ini perbedaannya. Tiga itu dengan mudah.
0: Apa tuh? Oh,
1: gimana?
2: Nah, kalau gratifikasi itu kan pemberian hadiah gitu kan. Nah, kalau misal gratifikasi itu kata kuncinya adalah adanya tanam budi.
0: Tanam budi.
2: Jadi kalau misal kita kasih ke dia, nanti suatu saat gue bakal dibantuin ya sama dia.
0: Oh,
2: gitu. Misalnya saya ngasih ke Kak Lun misalnya kayak apa
1: kasih
2: ya?
1: Mercy.
2: Kayak itu deh, kain.
1: Oh, kain.
2: Iya. Samarinda lah misalnya gitu kan, boleh. Kain. Nah, nanti suatu saat Kak bolehlah saya di dimasukin kerja di sini gitu. Itu kayak tanam budi gitu. Jadi karena Kak Lun udah menerima itu, jadinya kayak yang enggak enak nih kalau misal ditolak. Nah, itu gratifikasi. Nah, itu kalau misal 30 hari tidak dilaporkan, itu menjadi tindak pidana korupsi.
0: Oh, ada berarti juga ya, durasinya ya.
2: Ada.
1: Tapi berarti itu yang kena berarti memang langsung dua pihak itu, Kak ya? Maksudnya yang memberikan dan menerima, menerima.
2: Yang menerima.
0: Oh, yang menerima.
2: Kalau misal yang menerima itu tidak melaporkan dalam 30 hari kerja, dia yang kena tindak pidana korupsi. Itu untuk yang gratifikasi. Nah, kalau untuk yang suap menyuap itu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi misalnya mau bikin mau bikin di pelayanan publik deh, biar punya gue cepet itu dong, nanti gue kasih dilebihin uang
0: gitu.
1: Iya.
2: Kayak gitu. Nah, itu ada kesepakatan di antara kedua belah pihak sehingga transaksi itu terjadi. Lalu yang terakhir itu pemerasan. Kalau pemerasan itu adalah adanya unsur paksaan. Misalnya kalau misalnya lo gak ngasih ke gue, ntar lo gue ini gitu. Itu pemerasan.
1: Berarti kayak hitungannya sebuah ancaman gitu.
2: Nah, itu namanya tindak pidana korupsi. Nah, beda dengan perilaku koruptif. Kalau perilaku koruptif itu ibaratnya kayak gerbangnya menuju perilaku tindak pidana korupsi itu. Jadi kayak misalnya perilaku-perilaku yang tidak berintegritas kayak mencontek, kalau misalnya bawa kendaraan itu lawan arah, atau berbohong, tidak jujur, nilep uang LKS atau yang lainnya gitu kan, kembalian disuruh belanja ada kembalian itu tidak dikembalikan ke orang tua. Nah, itu atau plagiat untuk anak-anak yang skripsi
0: ya,
2: mahasiswa. Nah, itu adalah perilaku koruptif yang menjadi pintu gerbang masuknya ke tindakan korupsi.
0: Sebenarnya kayak bibit-bibitnya gitu ya.
2: Iya,
1: langkah awalnya juga
2: ya. Misalnya kayak di BEM deh, misalnya di BEM atau ada di kepanitiaan dia menjadi bendahara misalnya. Terus dia markup nih uang-uang itunya anggota-anggotanya. Nantinya itu akan menjadi kebiasaan dia saat dia menjabat menjadi kepala daerah atau pejabat lainnya, dia dengan mudahnya memarkup anggaran-anggaran negara ini gitu. Nah, itu jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus kita hilangkan sejak kita muda atau sejak kecil malah. Sehingga nanti saat dia menjadi bibit-bibit unggul menjadi pemimpin, itu dia akan bisa terhindar dari perilaku-perilaku koruptif itu, sehingga terhindar dari apa tindak pidana korupsi.
0: Pantes ini masuk di mata kuliah wajibku dulu waktu kuliah.
2: Oh iya.
0: Ada pendidikan anti korupsi namanya.
2: Oh iya. Iya, itu kita memang masuk ke situ juga tuh.
1: Iya iya iya. Tapi memang ini ya, maksudnya satu hal ini tuh yang mungkin tadi udah disampaikan sebelumnya, sesuatu hal yang ternyata salah tapi dianggap normal.
0: Iya, biasa ya.
1: Jadi terbiasa kayak gitu. Tapi maksudnya itu tuh gimana kak, bukan cara sih, tapi lebih tepatnya apakah memang faktornya bisa karena orang lain kak, atau itu tuh
0: bawaan diri sendiri kah?
1: Hmm. Itu biasanya tuh kalau dari sisi manusianya gitu, itu tuh awalnya dari mana itu kak?
2: Ya itu biasanya itu dari integritas dirinya masing-masing kan, tapi kayak integritas itu juga kan sebenarnya dalam diri kita itu udah ada sebenarnya. Jadi seperti aset yang dalam diri kita, mau kita asah atau mau kita gerus terus menerus gitu kan. Nah jadi sebenarnya integritas itu terus harus kita pelihara. Dengan caranya apa? Kan kayak integritas gak turun dari langit gitu, tapi caranya bagaimana gitu. Kalau saya nih, dari saya pribadi adalah saya lebih ke membesarkan empati saya gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya saya korupsi ini, masyarakat makannya gimana gitu kan. Nanti kalau misalnya uang ini saya potong, yang harusnya mendapat pelayanan publik yang oke, tapi karena saya korupsi mereka nanti kesusahan. Itu kan harus ada empati-empati itu yang harus dimiliki oleh pejabat negara gitu. Atau bahkan diri kita nih yang calon-calon menjadi pejabat negara juga harus ada empati itu gitu. Nah jadi kalau misalnya mau bagaimana caranya ya integritas itu. Tapi ini Kak Anom, sebenarnya kita itu tumbuh dari 5 orang terdekat kita perilakunya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih lingkungan sekitar kita. Kita coba dekat dengan 5 orang ini, misalnya kayak teman.
1: Bahaya orang, nih.
2: keluarga.
0: Itu adalah orang jujur yang berintegritas.
2: Nah itu, jadi kalau misalnya kita, apa sih yang pertama kali yang harus kita lakukan? Kalau saya pribadi adalah memilih lingkungan saya. Saya gak mau terlalu dekat dengan orang-orang yang mempunyai perilaku koruptif. Kalau saya misalnya dekat-dekat, saya lama-lama senter, saya bisa kebawa. Nah, tapi kalau misalnya kita dekat dengan orang-orang yang berintegritas, mau gak mau kita kalau melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal perilaku koruptif, kok kayaknya saya aneh ya gitu. Teman-teman saya ini kok pada jujur semua, kok saya bohong ya. Semuanya pakai helm, kok saya enggak ya gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di lingkungan yang enggak pernah pakai helm, terus kayak plagiat terus, kayak gitu, jadi enggak apa-apa deh saya, yang lainnya banyak kayak gitu. Yang itu makanya KPK punya tagline, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
0: Tapi itu ada juga posisinya kadang kayak gini nih Kak, nih kita udah berusaha jujur nih, terus ternyata teman segeng kayak, ah udah lah orang itu gak bakal kenapa-kenapa gitu kan, atau udah tenang,
1: malah dihasut ya,
0: ini gak bakal gimana-gimana. Masalahnya kita yang berusaha jujur ini kan jadi bingung ya, posisiin dirinya gimana.
1: Mungkin kita juga belum stabil emosi, bukan emosi tapi kayak keyakinan kita tuh kayak masih belum goyang, stabil
0: gitu ya.
1: Apa aku ikutin temanku aja ya, atau aku kayak nggak ikutin dia tapi nanti aku dimusuhin,
0: nanti dibilang
1: atau
0: gak solid,
1: iya
0: gitu.
1: Dibilang nggak friend lah apalah gitu-gitu.
2: Iya gitu? Itu ya balik lagi sih ke prinsip diri kita sendiri gitu. Kan dia perilaku tuh perilaku apa anti korupsi ini layak nggak ya gue perjuangin gitu. Kalau misal ini layak, kenapa kita harus takut untuk berdiri di situ gitu. Kita jangan sampai kita goyah dengan hal-hal yang perilaku yang koruptif kayak gitu. Jadi kayak yang menilai diri kita tuh jangan takut untuk berdiri untuk sesuatu yang layak kita perjuangkan gitu loh. Jadi kita berjuang terus aja. Kalau misalnya ada yang menghasut, kayaknya lu deh yang salah deh gitu. Gitu. Jadi kayak karena kita itu lingkungan kita itu kalau misalnya dia 1 kita 4 ya pasti dia kalah kok.
0: Jujur soalnya ini benar. Kadang Kak, kan ada yang bilang udah kalau lewat sini mah lebih gampang gitu kan ya. Misal ini kalau kamu bayar ini lebih cepat beresnya. Nah, itu tuh yang suka bikin kita jadi gonjeng-ganjing. Iya lagi.
1: Tapi sebenarnya faktor itu tuh enggak cuman kayak di pertemanan, bahkan didikan mungkin ya. Ini bukan berarti menyalahkan didikan setiap keluarga atau orang tua, tapi ternyata didikan ini juga jadi faktor penting juga kak ya, untuk kita ternyata perilaku koruptifnya itu juga gitu.
2: Iya betul. Nah itu tadi kak, jadi kita tuh memang harus benar-benar bisa memilih lingkungan kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua kita Emang banyak nih anak yang berbeda dengan orang tuanya juga ada. Karena apa? Karena lingkungan sekolahnya benar gitu kan. Nah ada yang dia berbeda di sekolahnya karena apa? Karena dia lingkungan keluarga dia benar. Jadi nah itu tuh orang-orang yang seperti itu tuh yang harus kita pilih untuk masuk ke hidup kita gitu. Agar kita terus-terusan bisa bersih, bisa lurus gitu. Karena sekalinya kita udah kena perilaku koruptif itu ketagihan gak pasti. Ketagihan itu terus-terus, ah kemarin gak apa-apa gitu. Jadi lama-lama apa? Menormalisasikan hal-hal yang salah gitu. Jadi kita kalau misalnya gak berani speak up, berarti kita menormalisasikan kebiasaan-kebiasaan yang salah gitu. Jadi kita harus berani untuk speak up dan stand up gitu.
0: Especially kalau ini, kalau seingat aku biasanya kan ada aja pungli-pungli gitu kan kak.
2: Susah
0: ini,
2: tuh.
0: Ini yang paling susah karena intimidasinya juga ada biasanya.
1: Dan juga itu tadi ada ancaman-ancaman. Kayak kemarin mungkin beberapa waktu kemarin.
0: Kenapa?
1: Banyak banget tuh viral video-video yang kayak parkir liar gitu kan ya. Mereka minta maksa bayar. Sedangkan ya orang ini sebenarnya berani gitu. Tapi kayak yang ditakutkan tuh karena bawa keluarga atau gimana. Malah jadi sesuatu gitu. Tapi untung viral kayak jadi diadilin gitu loh. Kayak
0: ditangani kayak, gitu ya.
1: Betul-betul yang kayak gitu-gitu. Itu kan jadi contoh videonya tersebar. Bukan menunjukkan itu tuh entertainment atau gimana. Itu ya pasti menunjukkan ya orang-orang tuh kalau di luar sana tuh kalau pungli aja tuh bisa sedrama itu gitu loh. Kayak gitu-gitu. Iya,
2: mereka tuh pasti akan resah lama-lama kan dengan perilaku-perilaku pungli itu kan. Nah, memang pungli ada yang punya media pelaporannya. Misalnya kayak kita mau bikin SIM, bikin KTP, tiba-tiba ada pungli. Nah, kan banyak pelayanan publik yang menerima laporkan, ada pungli laporkan gitu kan. Ada apa namanya bagian pengaduan masyarakat di sini gitu. Nah, kalau misalnya kita di, ada di posisi itu, kita bisa melaporkan ke tempat pengaduannya. Nah, tapi kalau misalnya kejadiannya kayak tadi tuh yang parkir liar, ya mau gak mau kita menyuarakan keresahan kita dengan hal-hal yang kita kuasai, bikin viral, atau kita mencari orang yang lebih punya power daripada yang bersangkutan untuk mengadukan hal itu gitu. Jadi sebenarnya itu jangan menyerah untuk melakukan hal-hal itu gitu. Jadi kita harus tetap kita harus lebih kuat lah daripada mereka gitu, karena kadang orang yang merasa mereka benar itu merasa sendirian.
1: Nah,
2: di sini tuh kayak aku pengen ngasih tahu kalian tuh nggak sendirian loh gitu. Masih banyak banget orang yang merasa mereka tuh punya value yang sama, yang cuman tersebar aja nih. Jadi jangan sampai orang-orang yang mempunyai value-value yang sama ini merasa sendirian, padahal kalian tuh gak sendirian. Kalian bisa kok menyuarakannya, menyuarakan keresahannya itu dari banyak platform yang kalian pilih gitu. Misalnya dia jago untuk membuat komedi. Nah, itu dia bisa lah ikutan stand up komedi anti korupsi gitu. Nah, misalnya dia jago bikin film, dia bisa menyuarakan keresahannya itu lewat film gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita tuangkan aja keresahan-keresahan kita melalui hal-hal yang kita kuasai gitu.
1: Kayak gitu ya, benar-benar juga
0: sebenernya
1: sih.
0: Banyak caranya, tapi itu lagi ya urusan kita di hati mau nggak gerak kayak gitu.
1: Betul. Nah, kita berani ngelawan nggak? Jangan kayak misalnya, waduh ini bakal bahaya di aku, tapi tiba-tiba kabur atau menghindari gitu loh hal-hal yang kayak.
0: Karena kita takut gitu. Kadang kan cuma kita sendiri yang mikir gini ya. Meanwhile sekitar itu kayak ya udahin aja. Jadi pas kita yang speak up, itu orang langsung apa sih berlebihan gitu-gitu biasanya.
2: Ya karena memang kalau kita takut untuk speak up, itu berarti kita balik lagi kayak tadi menormalisasikan hal-hal yang tidak benar. Dan mau sampai kapan kayak gitu gitu kan.
0: That's why udah.
2: Dan ini kan sebenarnya speak up ini kan emang untuk anak muda, untuk kalian juga di masa depan yang akan mengambil keputusan-keputusan itu.
0: Kita bakal di posisi ngambil putusan biar bisa ngeh ini orang-orang bakal banyak manfaatnya gak dari yang kita
1: lakuin.
0: Panjang ya ternyata. Benar, panjang itu kan ya jadinya ya.
1: Ini kita lanjut lagi abis ini teman Pro 2 ya. Nanti kita balik lagi.
0: Oke.

0: Wow. Masih lanjut lagi ya. Betul. Tadi kita udah spill, apaan sih perilaku koruptif gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Terus betul banget.
0: Gimana kita ngehandle-nya teman Pro 2, but now aku pengen fokus ke KPK-nya juga.
1: Oke, ke KPK-nya ya.
0: Masih balik lagi, urusan di buku paket kan poinnya, oh ini tugas KPK, ini.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau mau searching sendiri juga lupa biasanya. Mumpung ada orangnya, langsung aja aku tanyain ya kalau gitu ya, Kak. Okay. Anyways, ada satu hal yang lumayan bikin aku penasaran.

0: handle urusan korupsi ini bukan hanya KPK aja, juga ada penyelenggara negara lainnya, aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, jaksa, dan KPK. Jadi kalau misalnya nilainya di bawah 1 M itu bisa dengan kepolisian gitu. Tapi apakah antara sipil dengan sipil bisa saling mengadukan? Itu kalau misalnya selama dia penyelenggara negara itu bisa. Tapi kalau misalnya dia swasta, itu akan menjadi tanggung jawab dari perusahaannya. Misalnya kalau misalnya ada suatu perusahaan yang ada tindak pidana korupsi di dalamnya gitu. Jadi perbankan deh gitu, atau perusahaan makanan, minuman, di dalam itu kita bisa lihat apakah dia ada aturan tentang korupsi ini gitu. Diadukannya kepada siapa? Ke HRD-nya gitu, ke bagian-bagian yang terkaitnya gitu. Beda kalau misalnya di KPK itu memang harus ada kerugian negaranya, dan dilaporkannya ke inspektorat bisa, ke KPK bisa gitu. Nah, terus kayak misalnya apakah swasta yang terlibat dengan penyelenggara negara bisa ditangkap? Itu bisa banget. Jadi kita tuh suka paling banyak
1: suka banget suka nangkap.
2: Sering kali
0: suka banget nangkep orang-orang yang memberi suap kepada penyelenggara negara. Jadi emang kita tuh pastikan kalau misalnya ada OTT itu apakah itu suap menyuap. Jadi kita periksa juga nih swastanya, apakah dia posisinya sebagai apa, apakah dia masuk nih dalam bukti-buktinya gitu. Kalau misalnya dia memang terbukti terlibat sebagai tersangka, dia akan tetap terbawa juga walaupun dia swasta gitu.
2: Berarti habis ada indikasi dicek lagi nih di antara 7 tadi ya, 7 kelompok pelanggaran korupsi ini dia masukin di mana gitu ya? Oh, 7 tindak pidana ya?
0: Iya. Cek lagi dengan bukti-bukti yang ada gitu kan, minimal harus 2 alat bukti yang yang dilaporkan. Jadi misalnya nih Kak Anom dan Kak Lun melihat ih kayaknya ada ini nih apa namanya si A korupsi, itu kita harus punya alat bukti minimal 2 yang bisa dilaporkan ke KPK.
2: Oke.
0: Tapi kalau misalnya cuman kayak dugaan-dugaan doang, itu biasanya KPK nggak akan bisa buat menindaklanjuti surat itu, surat pengaduan itu. Tapi kalau misalnya disertai dengan apa namanya bukti, itu pasti akan dilihat, akan ditindaklanjuti. Ya biasanya ya, siap-siapnya diikuti sama intel gitu.
2: Agak serem tiba-tiba ting
0: ting ting ting.
1: Oh iya, ya, bakso Malang lewat gitu kan.
2: Tiba-tiba bakso Malang, perasaan di sini orang Samarinda. Ya bisa jadi tuh.
0: Bakso Malang di Samarinda ya.
1: Iya. Tapi sebenarnya yang ini aku juga jadi penasaran gitu. Tadi kan memang ternyata ada beberapa hal yang ketentuannya bisa dilaporkan ke KPK. Oh, ternyata kalau enggak bisa dilaporkan ke
2: yang lain tadi
1: aparat
2: ya,
1: lainnya gitu kan. Benar-benar. Makanya mungkin dari KPK sendiri ini makanya sering mengkampanyekan anti korupsi itu maksudnya ke segala arah gitu ya. Maksudnya ke kantor-kantor juga bisa, ke perusahaan, bahkan mungkin yang sekarang dipentingkan tuh ya ini juga buat anak-anak mudanya yang sekarang ini juga. Berarti memang maksudnya enggak cuman yang kayak melihat oh ini nih cuman buat apa sih namanya orang-orang besar aja dengan nilai yang mungkin triliunan, miliaran kayak gitu, tapi ya itu semua pasti didasarin dari ya anak-anak muda yang masih tetap suka misalnya nilep mungkin duit 2000, LKS ya, gitu kan. Ya duit uang kas yang kayak ini bisa nih kita buat liburan jalan-jalan, tapi kok gak jadi jalan-jalan, duitnya kemana nih gitu-gitu. Makanya begitu ya.
0: Iya, jadi di KPK itu ada yang namanya Trisula Pemberantasan Korupsi. Itu ada penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Nah, penindakan itu yang biasa kita dengar-dengar di TV kayak OTT. Nah, itu udah orang-orang udah paham banget lah yang namanya penindakan itu. Tujuannya apa adanya penindakan? Itu memberikan efek jera kepada yang korupsi gitu kan. Nah, tapi KPK ini juga gak lupa bahwa kita juga perlu ada strategi lain selain membuat orang-orang itu jera gitu kan, yaitu pencegahan dan pendidikan. Bedanya apa nih pencegahan dan pendidikan? Pencegahan kita masuk ke sistem biar orang tidak bisa korupsi. Nah, jadi sistemnya kita atur gitu, ada LHKPN, ada gratifikasi, pelaporan gratifikasi, aturan-aturan. Nah, itu sistemnya itu kita kontrol biar orang-orang itu tidak bisa korupsi. Nah, yang terakhir adalah yang namanya pendidikan. Pendidikan itu tujuannya apa? Untuk membuat orang tidak mau korupsi. Jadi kalau orang dalam dirinya udah tidak mau korupsi,

0: korupsi, itu kayaknya ya dia akan menjalankan sistemnya dengan aman, terus dia akan lurus-lurus aja gitu, karena apa, di dalam dirinya itu sudah ditanam nilai-nilai anti korupsi itu. Makanya KPK menyasar banyak nih, dari apa, PAUD sampai MAUD, kita sasar semua gitu kan,
1: segala arah ya,
0: segala arah.
1: Tapi agak kaget ya, oh MAUD pakai D kan,
2: MAUD aku tadi ngelihatnya pakai T. Maksudnya sampai kapanpun korupsi itu tidak boleh gitu.
0: Iya, jadi emang sasaran kita itu banyak banget. Jadi kayak dari anak sekolah itu, dari anak-anak PAUD, anak-anak sampai SMA, kuliah juga itu ada kita. Jadi ada yang tadi, yang jelajah negeri bangun korupsi, anti korupsi itu kita menyasarkan anak-anak sekolah. Jadi kita ajarin tuh apa, nilai 9 nilai anti korupsi yang kita biasa singkat dengan Jumat Bersepeda Kakak.
2: Kok lucu-lucu sih singkatannya dari tadi, sumpah ya, aku suka buat, banget.
1: Memang buat anak-anak muda biar gampang hafalnya.
2: Aku sampai sekarang masih mind blowing sama si benar-benar itu, kayak iya juga ya gitu. Terus dijelasin kepanjangan langsung, oh iya juga ya gitu loh. Wow.
1: Itu namanya marketing.
2: Iya, teman-teman Markomnya aku shout out buat kalian. Mantap.
1: Itu namanya marketing. Gitu kan ya. Ini mungkin juga terakhir dari Kak Anjar buat teman perdua yang lagi dengerin saat ini. Kenapa bukan kenapa sih, tapi lebih tepatnya sebelum mungkin kedepannya, kita kan gak ada yang tahu ya. Yoi. Jangan sampai mungkin dari kita yang muda malah nanti pas kita sudah mulai dewasa malah yang ditangkap-tangkap kayak gitu-gitu. Maksudnya kan itu menghindari gitu. Apa nih mungkin pesan dari Kak Anjar buat mereka supaya bisa menjalani hidup dengan aman, nyaman gitu, tanpa harus korupsi gitu Kak?
0: Oke, berarti pesannya itu sebenarnya kayak sesingkat, perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten. Nah itu, jadi kalau misal kita berbuat hal-hal kebaikan sedikit demi sedikit, tapi konsisten, itu akan membawa dengan sendirinya diri kita ke nilai-nilai integritas itu. Dan pesan saya nomor dua adalah, bijaklah bermedia sosial. Gitu. Jadi kalau misalnya scroll-scroll itu, kita cek dulu faktanya benar apa enggak. Jangan sampai kita diadu domba oleh oknum gitu. Itu pesan yang menurut saya agak harus kita perhatikan, karena sekarang kan media sosial sangat ramai. Harus cek fakta dulu. Jangan sampai anak-anak muda yang sekarang itu bisa terbawa dengan arus yang gak bener itu gitu. Dan kalau saya pribadi sih Kak, membaca scroll medsos itu jauh dengan membaca, dibandingkan dengan membaca, itu saya lebih prefer membaca gitu. Jadi anak-anak muda, ayo dong sekarang kita mulai membaca gitu, tingkatkan literasinya gitu. Karena kalau kita membaca kita mendapat inspirasi, kalau scroll-scroll kita mendapat emosi.
2: Betul juga ya. Soalnya kalau di buku gak bakal ada tuh netizen yang ini apa-apa diganti info gitu kan, gak bisa.
0: Komen, baca komen.
1: Di buku gitu kan. Di buku kan jarang typo Kak. Kalau ada typo, apa ini? Salah ini, gak ada i-nya ini.
2: Tapi untuk karena gak ada netizen yang ngeviralin, aman.
0: Aman. Dan yang terakhir nih Kak, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
2: Besok banget juga kalau pada pengen dengerin podcastnya, nonton podcastnya, langsung datang aja ya Kak. Di mana dan jam berapa tuh?
0: Di Big Mall Samarinda. Itu kita sebenarnya jam 10 udah mulai ada games, tapi nanti ada stand up comedy di jam 3 dan live podcastnya mulai di jam 6 sore. Nanti akan ada Kak Andovi, Kak Jovial, Kak Fia, Cing Abdel dan Kak Jainul Arifin.
1: Iya, pengen lihat wajahnya Kak Fia. Ini ada di sebelah tapi enggak in frame ya.
2: Ini rahasia,
1: ini rahasia. Tutupin dulu.
2: Spesial biar kamu besok teman produ surprise. Oh, ini yang kemarin datang.
1: Iya, benar. Jadi mungkin dari kamu juga nih teman produ yang misalnya besok tidak ada kegiatan, bingung ngapain, bisa main-main ke Big Mall dari pagi sampai sore juga enggak apa-apa gitu ya. Seharian di sana boleh banget gitu ya. Jadi bisa langsung datang aja ke sana, nanti mungkin ketemu sama Kak Fianya, ada Kak Anjar juga. Gitu
2: jangan lupa seha ya kalau ada kanjernya.
1: Iya. Sama ada Lun juga katanya besok datang ke teman berdua.
2: Sambil ngedate aku, nanti aku akan ke situ ya teman berdua.
0: Kita tunggu ya.
1: Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Anjar sudah mampir ke Pro 2 hari ini.
2: Yo, jauh-jauh banget ya kesini bener, ini teman Pro 2.
1: Benar gitu
0: dengan
1: ya.
0: Dengan senang hati.
1: Iya. Semoga apa yang disampaikan sama Kakak hari ini bisa
2: bikin teman-teman belajar dan juga tiba-tiba terbuka artinya,
1: iya, kayak moralnya. Oh ternyata aku nih salah ya, yes. Gak apa, akuin aja salah tuh teman pura dua. Betul. Gak apa-apa, yang penting abis ini kamu melakukan dengan hal yang lebih baik pastinya. Yoi, kayak gitu.
2: Kita titip salam juga buat teman-teman di KPK ya kak.
1: Iya kak.
0: Ya, nanti saya sampaikan dari Bapak Ketua.
2: Waduh. Beneran.
1: Iya. Bener, iya. Siapa tahu kan siapa Bapak tahu. Ketua mau mampir ke sini juga.
2: Iya kan. Ini ngomongin KPK lagi, bener. Pak.
1: Setahu saya Bapak Ketuanya gaul-gaul juga ini. Iya kan.
2: Bener-bener kemarin sempat lihat tuh berapa kali.
1: Bener tuh teman Pro 2. Jadi yes. Itu aja untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Hi, dari Kak Anjar. Semoga berkesan main apa?
2: Kesamarindanya ya.
1: Kan udah.
2: Iya,
1: ngapain kesamar? Kan udah di Samarinda.
2: Iya.
1: Berkesan di sini.
2: Oh iya boleh juga.
1: Betul. Ya, jadi itu aja untuk siaran kita hari ini. Terima kasih banyak juga buat kamu Taman Pro 2 yang udah dengerin ya, yang udah ngeramein juga untuk sore hari ini.
2: Yes, kita dadah dulu ke kamera.
1: Iya. Dadah.
2: Bye
1: bye. Bye
3: bye. Teman terbaik kamu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2.
1: Halo.
0: Di sore ceria ya, hari ini bareng sama Lun dan juga
1: Shiva.
0: Harus
1: dan...
0: banget tadi gitu.
1: Ya. Harus. Jadi aku juga Adele.
0: Ikut Aulia Lun. Semuanya batuk pilek ya di sini.
1: Iya, lagi musimnya soalnya kan ya.
0: Aneh gak sih, panas kita tuh malah gampang pilek. Mm-hmm.
2: Jadi ya, karena kita kan banyak minum es juga sih kan.
1: Iya, apalagi ini tuh gini. Biasanya kalau misalnya 17-an Agustus tuh kayak gitu. Kalau udah lewat walaupun seminggu dua minggu masih ada tuh.
0: Tahu
1: biasanya.
0: Tahu gak yang serak-serak kenapa biasanya? Jadi pemimpin pacara.
1: Aduh,
3: Danton ya.
0: Iya, Danton. Eh,
1: dan juga supporter lomba.
3: Oh, iya makanya. Sih, benar.
1: Makanya suara aku lagi aduh.
0: Oh, kamu ikut sama Bapak kemarin?
1: Aku jadi supporternya sih.
0: Ya, ikut. Kamu kelas 12 ya pasti?
1: Iya, kita kelas 12.
0: Gitu pada enggak pengen ikut lomba, kenapa sih? Kamu juga ya, Del?
3: Iya, tapi karena di kelas orangnya pada enggak mau, jadi saya selalu jadi sasaran ikut lomba, Kak.
0: Lomba apa kamu kemarin?
3: Kayak udah lomba sarung estafet.
1: Seru banget sih. Aduh.
0: Iya, dan itu melintang.
3: Iya, benar.
1: Tapi rata-rata Agustusan estafet sih.
0: Kalau aku tuh sukanya kenapa?
4: Lomba sarung estafet.
0: Iya.
4: Itu berapa orang? 70 orang.
1: 70. Banyak banget ya.
3: 70 orang.
0: 81
3: sampai kemerdekaan tahun depan enggak selesai
0: itu. Kalau aku doyannya yang ada makan-makannya. Jadi kalau enggak makan kerupuk, buburmu tahu enggak yang semangka tuh nah. Kan semangka terus kayak dilumurin coklat.
3: Oh iya, ada koinnya. Iya.
1: Kok aku enggak tahu sih.
0: Mana masa oli masuk mulut? Kanom debus itu namanya.
2: Tapi ada yang oli juga, Kak.
0: Demi.
2: Iya.
0: Saya tapi sih buat motor guys. Apa?
4: Charcoal.
0: Oh, apa biar tuh? Gaul. Batu bara.
1: Eh, bentar. Kok aku enggak tahu ya? Ya, kalian ngomongin apa
0: kamu
1: sih?
0: Kamu enggak tahu yang di semangka ada tuh koinnya itu?
1: Enggak tahu. Oh,
0: jadi tuh kita tuh kayak nanggapin koin di semangka gitu. Ada.
1: Itu semangka semangkanya digantung.
0: Semangka.
1: Tuh kan dibully. Semangkanya digantung. Apa gimana?
0: Iya, digantung. Terus kita kayak banyak-banyakan gitu kan.
3: Koin ini kayak diambil pakai mulut gitu.
1: Oh gitu. Jadi, tapi semangkanya dipotong enggak?
0: Enggak.
1: Bulat utuh.
0: Iya. Wah. Ini tinggal ditempel ditusuk.
2: Itu akhir kayaknya 2018 di mainnya.
0: Nah, di perumahan itu ada. Kan enggak tahu ya, pokoknya kalau ibu-ibu tuh sukanya yang ada makan-makan, bahkan mereka ada lomba ini makan pisang Ambon terbanyak gitu.
1: Aduh, lucu banget lagi. Aku pengen, aku suka pisang
0: makan-makan sebenarnya. Dan juga teman Pro 2 kalau ngomongin 17-an, part yang paling seru menurut aku pas upacaranya waktu masih sekolah.
1: Iya sih, iya.
0: Mager sih datangnya. Tapi kalau teman-teman datang, aku tuh apa ya, lebih kayak suka, senang. Dan paling oke menurut aku biar aku mau datang harus jadi petugas upacara.
1: Nah, bener banget.
0: Kamu petugas upacara?
1: Aku dirijen jujur. Aku wah gila, hari tahun ini tuh kayak beda gitu karena kan udah di akhir-akhir
0: agak sedih ya jadinya.
1: Agak sedih sih jujur. Makanya tapi jujur kalau misalnya pas 17-annya pas upacaranya aku semangat. Karena kelas 12 tuh semuanya kalau di sekolah aku ya, khususnya sekolah aku itu harus kelas 12-nya yang jadi petugas. Jadi gantian tiap tahun.
0: Terakhir ya.
1: Iya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya lomba kami agak-agak mundur karena bukan era kami lagi.
3: Enggak sesemangat pas lagi utas
0: gitu. Ngakalin banget. Bilang aja enggak mau.
1: Enggak malas kok.
0: Dan ini juga sebenarnya bikin seru menurut aku sesi fotbar beres upacara.
2: Iya, benar-benar itu kayak
1: setuju.
2: Pada rame banget lamangan tuh.
0: Sama siapa, Del?
2: Sama teman.
1: Eh, jujur.
3: Adel jujur.
1: Adel jujur.
0: Emang kalian enggak ada
1: Adel bohong, Kak.
0: Enggak. Aku sakit hati sih kalau enggak dianggap.
1: Aduh. Jujur.
3: Siva punya sih.
1: Enggak ada.
3: Punya sih.
0: Kenapa enggak ada? Belum ada yang sesuai tipe kamu.
1: Ada, aku pandang-pandang aja dari jauh. Gak ada kalau misalnya kayak aku ngomong atau apa, gak ada gitu.
0: Tapi what if nih, kan kalau misalnya gak punya tipe spesifik, kalau tipenya kamu itu kayak diri kamu sendiri, kena gak? Mau gak?
3: Enggak.
1: Aku enggak.
3: Kalau aku juga enggak.
0: Orang-orang yang tahu keburukan masing-masing.
1: Ya itu dia, itu dia.
0: Kalau dilihat baiknya
3: kalau baiknya aja ya. Baiknya aja ya.
1: Mau kamu?
3: Kayaknya
1: aku tetap enggak deh.
0: Ya Allah, teman Brodo. Ini mah aku kira karena aku pintar, maulah aku kan berarti akunya pintar juga. Kenapa enggak lihat yang baiknya dulu sih?
1: Enggak bisa.
3: Iya, kayak enggak bisa gitu.
1: Enggak bisa gitu, enggak bisa.
3: Sendiri.
0: Ya udahlah teman Brodo, jangan sampai kamu ikutan sama mereka jawabannya sama, makanya spill. Kalau kudu macarin versi diri sendiri, kamu mau apa enggak?
1: Mau apa
0: enggak? Nah, spill di WhatsApp kita di mana tuh, Siva?
1: Di 08125848788.
0: Kalau di Instagram di mana,
2: Del? Di Instagram kita RRI Pro 2 Samarinda.
0: Iya, atau kamu bisa langsung juga juga ke fitur live chatnya RRI Digital.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Kalau kata teman-teman aku sih ya, Kak Alun, Adele, punya kemiripan sama pasangan itu bikin nyaman. Nah, kalau misalnya kata kebanyakan teman-teman aku di sekolah sih. Nah, tapi kan di depannya kita punya sendiri enggak sih, Del? Di depan kita ini ada
1: ya elah, orang yang review dong, bener-bener di review.
0: Ada yang berpengalaman langsung gitu nih ya. Gimana tuh, Kak Alun?
1: BTW, kalau kata orang-orang tuh makin lama kita pacaran makin mirip gitu kan mukanya ya.
0: Ada yang bilang gitu.
1: Terus juga ada yang mention kita tuh kalau makin lama pacaran sebenarnya kayak ngambil gaya dia juga. Example, kalau misalnya dia tuh tipenya suka ngomong baik-baik gitu, maksudnya nggak pernah ngomong kasar. Nanti yang satunya bakal ngikut nggak ngomong kasar
2: iya
1: juga.
2: Iya sih, benar.
1: Tapi kalian pernah nggak sih kalau ngeliat orang yang gini, ih kok dia mereka bisa pacaran, kan mereka beda banget, gitu.
2: Iya. Pernah.
1: Siapa ya yang pernah cerita anak BS, pokoknya dia itu ketua OSIS. Nah, tapi pacarannya sama orang yang dianggap bandel di sekolahnya.
2: Kayak
1: di novel banget. Ini Kak Lun, aku pacaran pernah waktu SMA, tapi aku ini katanya ditentang satu sekolah.
2: Waduh, ngeri banget.
1: Waduh. Jadi kalau dibilang mirip,
2: sinetron banget.
1: Kalau mirip itu bikin nyaman, menurutku Loki iya kali ya.
0: Tapi relate tuh di Kakak.
1: Enggak sama sekali. Karena aku ngerasa kalau aku pribadi ya, aku tuh gini, mending teman pro 2 banyak bedanya, jadi kita tuh tahu, oh kalau hidup yang begini tuh begini.
2: Iya, bener.
1: Kalau sama mulu tuh kan kita Gen Z yang suka tantangan gitu.
0: Iya,
1: jadi kalau misalnya mirip mulu, jadi kok hubungan kita adem ayem ya? Kan kita baik-baik saja.
2: Iya, kadang tuh ada orang yang mikir kayak misalnya adem ayem tuh kayak agak ngebosenin.
1: Serius, asli ada teman-temanku banyak banget yang gitu.
2: Iya, makanya mereka tuh kadang suka lebih suka sama orang yang ngebawa hubungan mereka tuh roller coaster gitu loh.
0: Iya. Tapi kalau Kakak sendiri kayak nge-identify pasangan Kakak dari awal itu emang wah ini mirip nih sama aku, atau karena bareng-bareng terus selama beberapa waktu jadi kayak lama-lama mirip. Nah, kan beda tuh.
1: Kayaknya harus nyari cocok dulu enggak sih kita kalau di awal? Misalnya, kamu ternyata doyannya bikinnya begini. Jadi kita punya keberanian gitu loh buat lanjut lagi PDKT-nya. Meanwhile, kalau jauh banget kita juga jadi kayak, apaan sih?
0: Iya sih. Aku pernah sih ngerasa kayak gitu, tapi aku pribadi nggak pernah tertarik sama orang yang sama kayak aku.
1: Maksudnya
0: kayak aku nggak pernah ngelihat kalau emang dari cara dia ngomong, dari enggak. Aku takut jujur. Kalau misalnya ada orang yang menghabiskan waktu sama aku lebih banyak, yang alias nanti bakal jadi pasangan aku, tapi dia mirip kayak aku. Aku gak bisa deh kayaknya.
1: Takut di ini kah, kayak ada saingan gitu kan biasanya gitu.
0: Iya, itu pertama. Yang kedua, aku emang takut sama diriku.
1: Ya Allah.
2: Waduh.
0: Aku takut ya.
1: Malam ada tarinya gitu kan.
0: Jujur aku takut banget sama diriku kalau misalnya beneran dia tuh di samping aku.
1: Tapi emang red flagmu apa? Satu deh. Kok kamu bilang takut gitu?
0: Kayak aku licik deh.
1: Hah?
0: Kayak aku licik deh.
1: Emang iya dia licik deh.
2: Enggak, dia mau baik.
0: Enggak, aku baik kan.
2: Iya.
0: Ya, makanya kan itu red flag yang enggak semua orang tahu ya.
1: Oh, iya, kalau kata orang-orang kamu tipe yang suka manipulatif.
0: Loki. Iya, jujur.
1: Oh, okay.
0: Makanya aku takut kalau misalnya pasangan aku kayak aku perlu
1: dengar.
0: Aku perlu kembalikan aku. Okay. Gitu.
1: Oh, red flag model apa, Del?
2: Red flag aku, aduh bentar, pikir dulu nih.
1: Orang baik itu gini, enggak tahu langsung jawabnya apa, kayak mikir dulu.
0: Lagian ya udah tadi harusnya aku diam enggak sih?
2: Apa ya?
1: Enggak, itu artinya kamu kenal diri kamu dengan baik gitu.
0: Iya, Del.
1: Aman. Apa, Del?
0: Apa tuh, Del?
2: Red flag.
1: Heeh.
2: Oh, kok aku spend banyak banget uang ke hal-hal yang kayak enggak penting gitu.
1: Iya.
2: Jadi memang kayak kalau misalnya dipasang
1: pelit enggak?
2: Pelit. Tergantung ke siapa.
1: Iya, berarti mikir.
2: Iya.
0: Takutnya nanti kalau misalnya punya pasangan kayak ternyata sama kayak kamu, Del.
1: Perhitungan
0: spend a lot of money. Wah.
2: Waduh,
1: apa ya? Mungkin red flagku adalah aku terlalu ambisius. Jadi kalau misalnya aku pengen sesuatu, aku bakal fokus di situ aja. Jadi aku suka lupa sekitar kayak yaudah. Jadi bener-bener yang ini goalsku, yaudah ini aku kerjain.
0: Fokus aja kacamata kuda.
1: Fokus aja. Meanwhile kalau punya pasangan, kata orang, kita tuh artinya udah ngasih hidup kita tuh buat orang lain juga.
0: Iya
1: gitu,
0: bener
1: kan?
0: Kita ngebagi lah.
1: Jadi kalau ketemu sama yang gak pengertian gitu, teman pro 2, jadinya kayak ih kok kamu lebih suka ngapa-ngapain sih daripada sama aku, kan ada yang
0: gitu. Ada.
1: Serba salah, tapi kalau banyak miripnya menurut aku juga bikin lega, karena kita nggak perlu adaptasi lagi.
0: Iya, karena itu balik lagi ke diri orangnya masing-masing.
1: Yoi.
0: Kan ya.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
3: Sore Ceria. Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Aku cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
6: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
5: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
1: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Nah kan kita tadi ngebahas tentang laki-laki yang sekiranya sama kayak ya, kita atau ya. Enggak. Tapi kayaknya kita harus ngedengerin yang fresh-fresh dulu gak sih kak? Biar boleh, semangat boleh, lagi boleh, ngebahas boleh. Ini
1: tebak suara, kamu yes. Tuan Pro 2 wajib juga ikutan tebak-tebakan sama kita. Yuh. Ya. Langsung aja, let's go.

0: teman Pro 2, balik lagi bareng aku Adele yang hari ini aku bakal nanya ke orang-orang sekitar aku tentang suara yang mungkin mereka kenal atau bisa juga mereka gak kenal sebenarnya ini suara siapa. Jadi ayo langsung aja. Nah langsung aja nih, di sebelah aku ada siapa nih?
1: Hai, aku Tiara.
0: Oke Tiara, aku izin buat nanya-nanya kamu ya. Tebak ini suaranya siapa?
2: Nah, yang mau tahu realita pindah-pindah negara selama 4 bulan itu kayak gimana? Kayak gini Mbak E.
3: Iya, gue mau pindah negara, gue harus bertarung dengan koper isi 32 kilo.
2: Bayangkan Mbak E.
0: Nah, kira-kira kamu tahu nggak itu siapa?
1: Tahu banget sih pastinya. Itu pasti Laura Siburian?
0: Iya benar. Emang biasanya kamu sering nonton dia atau gimana?
1: Kebetulan kadang sering banget lihat di FYP aku kayak vlog-vlog dia pas lagi traveling ke luar negeri.
0: Oke, makasih ya. Nah, kakak yang satu ini tadi tahu nih itu siapa. Coba kita tanya ke orang lain. Kira-kira dia tahu nggak ya itu siapa? Coba kita kenalan dulu. Halo, nama kamu siapa?
4: Halo, nama aku Dimas.
0: Oke, Dimas, aku pengen nanya-nanya nih tentang ini, kira-kira kamu bisa tebak nggak suaranya siapa?
2: Nah, yang mau tahu realita pindah-pindah negara selama 4 bulan itu kayak gimana? Kayak gini Mbak E.
3: Iya, gue mau pindah negara, gue harus bertarung dengan koper isi 32 kilo.
2: Bayangkan Mbak E.
0: So, ya. Yeah. Kamu tahu nggak itu suaranya siapa?
4: Nggak tahu, jujur.
0: Beneran nggak tahu, nggak pernah lihat di VIP kamu?
4: Lewat, nggak pernah tahu, nggak pernah. Ya, pokoknya aja. Aku harus cross-cross soalnya.
0: Oke. Makasih ya, Dimas. Nah, teman Pro 2, ternyata dari orang-orang yang tadi aku tanya, ada yang tahu dan juga ada yang nggak tahu tuh itu siapa. Kayaknya dipengaruhi dari grafik sosial media mereka juga deh. Kira-kira teman Pro 2 tadi tahu nggak ya itu siapa?

0: Laura Siburian. Yeah. Kayaknya aku pernah lihat dia tuh lewat FYP-ku dua kali sih. Hmm.
1: Dia sering ini sih Kak, traveling yang kayak kadang ke Brazil, yeah, kadang ke Italia gitu kayak. Yeah. Padahal yeah, usianya masih muda banget.
0: Duitnya dari mana?
2: Tapi tuh aku enggak nyangka tahu. Aku tuh kayak kenal gitu loh sama suaranya. Mm-mm. Tapi aku enggak tahu dia ngomong-ngomong tuh kayak ngomongin apa gitu. Jadi aku enggak betulan kah ini Laura gitu.
0: Kasian enggak buka TikTok.
1: Kayaknya tiap siaran yang dibahas gitu.
2: Apa-apa, aku enggak apa-apa teman Pro 2.
0: Ini kita ceritain deh, kita ceritain ya.
1: Okay.
0: Dia tuh sering banget traveling ke sana kemari gitu loh teman-teman. Terus tuh yang bikin menarik karena kadang dia budgetingnya itu
1: iya benar-benar kadang dia milih untuk tidur di pesawat karena kayak ngerasa aduh enggak worth it lagi tidur di hotel.
2: Tapi keren sih. Sumpah, jujur aku sering ngeliat dia kalau nge-review barang aja jujur.
0: Oh benar, ada.
1: Oh iya,
0: ada
1: juga. Sama dia ini kan Kak, tipikal yang enggak bisa makan nasi, ini makan roti.
2: Betul. Oh iya, dia enggak bisa makan nasi.
0: Kayaknya itu kurang bisa juga enggak sih kebawa gara-gara dia hobi ini kan keliling-keliling. Dan juga enggak setiap negara itu makanan pokoknya nasi.
2: Iya,
0: kebiasaan manis. Itu juga aku cobain tau ke diri ke sendiri kayak bisa nggak sih beneran kenyang kalau cuma makan ini
2: tanpa
0: doang
2: nasi.
0: Tanpa nasi turns out bisa asalkan kayak apa ya kebutuhan-kebutuhan lainnya tuh juga kita penuhin, contoh proteinnya. Ya udah kalau karbonya dikit proteinnya yang aku banyakin. Kan kita Indonesia nyari kenyang ya.
2: Gimana works?
0: Bener, works, tapi works. Cuma ya namanya mama ya, jadi kayak ih, mama kok cuma makan itu? Makan lagi nasi. Nanti mau ini.
1: Iya, karena katanya kalau enggak makan nasi bukan makan namanya.
2: Iya, benar. Orang Indonesia kan ya.
0: Indonesia, tapi tadi aku lumayan salvo gara-gara dia nge-spill dia udah ke 4 negara dalam waktu berapa
2: lama iya, tadi dia bilangnya? Berapa tadi?
1: Baru 3 minggu kalau enggak salah.
0: 3 minggu 4 negara. Mau enggak?
2: Mau
1: loh ya. Aku mau banget. Apalagi usia dia tuh masih muda banget kayaknya, belum. Kayaknya 26-an deh Kak.
0: 26-an ya.
2: Masih single
1: masih
2: kan?
1: Masih single iya.
0: Tapi jujur kalau 4 negara buat aku yang gak meng-overwhelm ya. Aku cuma bolak-balik misalnya dari Lempake, Ngerejo, terus ke tepian. Itu aja aku gak sanggup sih teman Pro 2, jujur.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Kata orang sih emang kita gampang banget tertarik sama yang kerasa kayak deket sama kita gitu kan ya.
1: Iya benar-benar.
0: Yang asing, yang familiar. Cuma juga kadang kita mungkin questioning juga, jangan-jangan saking miripnya dia mikirin aku gini juga.
1: Nah, karena dia mirip banget sama kita gitu kan ya.
2: Jangan-jangan dia ngeliat aku kayak aku ngeliat diriku juga gitu.
0: Itu biasa orang yang gini, ada orang yang suka julid gitu kan. Jadi kepikirannya kalau misalnya orang ngeliatin dia langsung, jangan-jangan diculitin aku juga gitu.
1: Oh iya, aku sih itu aku gitu. Sih aku banget.
2: Ternyata pelakunya di sebelah kita.
0: Kadang pelaku kadang korban.
1: Iya, ya.
0: Terus juga teman pro juga kalau udah ngomongin tentang tipe, somehow kita juga bisa kok sebenarnya klik sama orang yang enggak mirip sama kita gitu kan ya. Bener-bener. Tapi apa menurut kalian yang paling-paling gitu buat di hati kalian langsung kayaknya orang ini menarik deh.
2: Kalau saya sih misalnya ngomongin tentang sebuah masalah gitu kan, terus diskusi, terus kayak misalnya cara dia ngomong sih kak biasanya
1: the way he talks,
2: dia tuh kayak apa ya meskipun dia tuh ngomongnya tuh kayak benar-benar kelihatan pintar banget, tapi dia tuh pakai bahasa yang bisa dipahami semua orang gitu.
0: Padahal
2: itu tuh sebenarnya hal yang sulit dipahami gitu loh kak, tapi dia mau mencoba untuk gimana cara kita paham
0: dengan
2: kayak gitu.
1: Tapi kalau emang udah ngobrol gitu ya baru kerasa, baru kelihatan.
2: Iya, benar.
0: Kan kata orang kunci hubungan itu komunikasi. Berarti kalau untuk hal simple aja dia bisa jelasin kayak gitu, teman pro dua, artinya kalau kamu kenapa-kenapa dia enggak cuma bakal kamu kenapa? Enggak apa-apa.
2: Iya, benar, gitu enggak bakal kayak gitu ya.
0: Kamu apa sih, Pak?
1: Kalau aku, kalau misalnya Adil kan lebih spesifik tuh the ways he talk, aku the ways he act.
0: Jadi, semuanya
1: lah, cara dia berperilaku, cara dia ngomong, cara dia menyikapi sebuah masalah gitu-gitu-gitulah yang aku lihat. Jadi kalau misalnya dari luar aku ngeliat sudah kayak gitu, kalau misalnya dari dalam ternyata cara ngomongnya juga kayak gitu,
0: bonus, aku seneng sih. Apa ya yang spesifik banget. Kayaknya aku memang juga karena anak komunikasi juga ya, jadi aku lebih suka untuk lihat ini orang kalau ngomong gimana sih. Karena kalau biasanya cara ngomong orang tuh bisa kasih lihat apa yang ada di kepalanya.
2: Iya, benar.
0: Iya, kan? Makin sering ngobrol aku tahu oh dia begini. Aku tuh enggak tahu kenapa ya. Ini agak-agak enggak aneh sih, cuma out aja mungkin. Jadi kalau cowok itu punya refleksnya bagus, aku suka.
1: Refleksnya bagus.
2: Contoh,
0: karena aku tuh gampang teman produk kesandung.
2: Kesandung gitu ya, Kak.
0: Iya, itu bisa langsung ditangkep atau
2: lucu banget.
0: Aku nih ternyata tasku ini barangnya mau jatuh gitu kan. Terus dia tuh udah tahu langsung nangkep duluan, padahal itu enggak jadi jatuh.
1: Sekecil itu tuh kayak
0: mungkin itu tuh kayak attention to detailnya sih yang aku cari sebenarnya.
2: Jadi,
0: kamu ternyata dengan di alam bawah sadarmu tuh pun juga tahu oh aku ini perlu bantuan.
2: Perhatiin banget gitu.
0: But anyways, ini dari tadi kita kalau ngomongin ini kayak cengar-cengir sampai pipiku sakit.
2: Soalnya kering.
0: Iya kan, abis ini di jam 18:19 kamu bakal dengerin azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti kita balik lagi di Sorcher.
1: Stay tuned
0: di 88.5 FM. Teman terbaik kamu.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Tanya Ustaz.
3: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak, ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang-orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala taqullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata a atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan a.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Bumpala dari Les Serafim. Ini salah satu lagu yang aku suka banget. Kayaknya bagian awalnya sih yang sempat viral di TikTok. Yeah. Kamu lihat enggak, Del?
1: Lihat-lihat yang kepalanya gini
0: enggak? Iya, sorry aku tanya ke kamu aja dulu ya.
2: Baru tahu. Aku enggak apa-apa teman Pro 2. Teman Pro 2 kayaknya udah biasa juga deh.
1: Yang gini sih, yang dance-nya tuh geleng-geleng gitu, kepala kayak gini.
0: Iya, wow. Si orang yang lentur banget lehernya.
2: Bentar
0: gitu.
2: Bentar ya, sabar ya, abis ini aku tonton ya.
0: Oh, iya,
2: sabar
0: boleh,
2: ya.
0: Biar tahu konteksnya ya.
2: Oke,
0: ada apa nih?
2: Sekarang kalau misalnya aku minta nih buat Kak Lun, Adel, mungkin teman Pro 2 juga ya yang ada dimanapun itu. Bayangin kalau kalian punya pasangan yang 11-11 sama dari kalian.
0: Oke.
2: Kayak kita bayangin nih beneran nih. Kalau aku ya, kalau aku bakal akur gak ya?
0: Aku akur, tapi gini kayaknya teman Pro 2 ya. Ada titik-titiknya dia tuh yang aku tahu gimana caranya ngakalinnya. Paham gak sih?
1: Iya,
0: ya,
1: karena misalnya, sama kayak kita
0: iya,
1: ya.
0: Iya, misalnya aku tuh tahu, oh dia kalau di bagian sini dia gak notice sih. Mm-hmm. Jadi aku bakal banyak handle di bagian situ. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, aku bisa main aman. Gitu.
2: Nah, itu untuk orang yang kenal ya sama
0: karena
2: dirinya. Bisa kayak, aku tahu titik kelemahan diriku.
0: Yoi.
2: Dan dia sama kayak aku pakai cara itu.
0: Tapi sisi gitu. Baiknya kita juga tahu hal-hal yang mungkin dia enggak suka.
2: Iya, atau benar.
0: Hal yang sensitif buat
2: jadi
0: dia.
2: Jadi lebih memahami gitu enggak sih, Kak?
0: Benar.
2: Itu sisi baiknya ya kalau misalnya emang punya pasangan yang mirip banget.
0: Mm-mm.
2: Jadi kita bisa lebih ya kayaknya emang kalau buat beberapa orang termasuk teman-teman aku yang ngomong gitu di sekolah emang lebih awet gitu karena karena mereka ngerasa lebih
1: saling memahami,
2: gitu loh.
0: Saling paham itu berarti poin utama enggak kalau misalnya kita tuh pacaran?
2: Paham.
1: Iya, benar sih.
2: Iya,
1: saling
2: memahami
1: paham.
2: Dan komunikasi lagi-lagi.
0: Tapi menurutku saling memahami itu juga perlu ini sih, banyak kompromi. Paham enggak sih? Jadi kita tuh kudu banyak maklum sama apa yang diomongin, apa yang dilakuin.
2: Iya,
0: ini
2: apalagi
0: HP mama siapa sih nyaring banget ya Allah. HP-ku teman berdua.
2: HP-nya kalian, guys.
0: Sorry ya. Kacangin aja. Oke.
2: Apalagi kalau hal yang kita pahami ini emang buruknya kita nih ternyata, karena dia mirip sama kita. Kalau aku kayaknya ngambek sih.
0: Ngambek?
2: Aku orangnya ngambekan, jujur. Kalau emang aku udah nyaman sama orang itu, teman Pro 2 aku bisa ngambek kalau ya gitu lah.
0: Ini udah di-review sama Cantika, iya katanya emang kayak gitu.
2: Cantika? Cantika?
1: Wah, ternyata Cantika ada narasumber juga ya?
2: Waduh, bener. Cantika
0: ketahuan, untung Cantika lagi denger radio, enggak?
2: Enggak sih kayaknya. Mungkin dia lagi adem ayem bersama teman-teman santri lainnya.
0: Berinding. Kayaknya ada yang ngomongin aku gitu kan.
2: Serem banget lagi Cantika ngomong apa sih? Ngambekan ya?
0: Ada sih dia yang nyinggung gitu.
2: Sakit tuh berduanya.
1: Banyak nih yang diceritain tentang kamu nih.
0: Banyak banget. Tapi aku keep aja Cantika keceplosan satu, maaf ya.
2: Aku takut sih kalau misalnya punya pasangan yang ngambekan. Kan itu bagian dari apa ya, buruknya aku. Tapi kalau aku nyaman sama orang, aku takut nanti dia ngambek juga, aku gimana responnya ya.
0: Ya bener sih.
2: Iya sih.
0: Aku kayaknya ya yang paling PR itu aku gak bisa bujukin orang lain. Gak bisa,
2: oh, iya.
0: Gak tahu ya, kayak gini loh rasanya.
1: Kayak bingung gitu kakak.
0: Bukan bingung, tapi lebih ke misalnya seumuran nih.
2: Iya, yeah.
0: Kan kamu juga punya kayak pola pikir, bukan pola pikir sih, kayak otakmu kan berkembangnya sama kayak aku gitu kan. Tapi masa untuk hal kayak gini aja kamu tuh perlu dibujukin dan kawan-kawannya sih. Gitu loh, paham
1: oh,
0: gak?
1: Oh iya, paham.
0: Bukannya aku tuh gak bisa memaklumi atau ya dalam tanda kutip kayak merendahkan diri, bukan merendahkan diri sih, merendah supaya lawan ngobrol kita tuh gak nyaman gitu kan. Bukan ke situ, cuma lebih ke oh gak bisa, kayak lo jadi ya gitu, itu gak bisa.
2: Gak bisa banget ya.
0: Itu Adil langsung ketawa kayak gitu kan.
2: Adil kayak Adil saking gak kayak sampai gak bersuara sumpah.
1: Iya. Nah, itu sekarang saya kayak aduh ini gimana cara menjawabnya. Karena saya ini kayak kadang gak begitu paham ini kan. Kayak misalnya menurut aku tuh kalau misalnya aku deket sama cowok terus dia sama kayak aku, kayak ada dua ini sih, kemungkinan bisa awet, kemungkinan juga bisa enggak gitu.
0: Enggaknya kenapa?
1: Enggaknya tuh karena ya itu kayak kadang hubungannya itu bisa monoton gitu nak, kayak.
0: Oh, nah, paham.
1: Kadang tuh saya tuh kan udah ngelihat ke beberapa pasangan nih deket aku yang kayak sebenarnya tuh mereka tuh sama, perspektifnya sama, terus kayak mereka tuh ngejar hal yang sama juga kelihatannya. Tapi meskipun mereka sama-sama kelihatan sama gitu, kayak apa ya, bener-bener kokon diri sendiri gitu loh, tetap aja bakal ada celah-celah kecil yang ngebuat mereka tuh berantem.
2: Jangan-jangan teman kamu tuh yang curhat.
1: Iya,
2: benar.
1: Padahal tuh orang-orang tuh melihatnya kayak, duh mereka nih sebenarnya tuh kayak bener-bener untuk satu sama lain gitu, karena mirip banget. Terus kayak mereka tuh ambisnya tuh ambis banget, kayak ngejar sesuatu yang sama gitu. Tapi emang ada beberapa hal dari mereka yang kayak gak sama gitu loh. Jadi sesama apapun kita dan pasangan kita tuh pasti ada celah ya, kecil pasti. Yang kayak gak sama nih.
0: Oh,
1: karena kan personality orang-orang beda-beda kan kak. Maksudnya meskipun ada yang sama, pasti ada celah-celah yang kayak miss sama kita.
0: Makanya
1: juga
0: gitu. Makanya kalau orang bilang, kamu kalau punya pasangan tuh sebenarnya saling ngelengkapi.
2: Iya bener. Ah, setuju banget aku.
0: Buat kita yang masih gengsian, inilah PR-nya.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Cepat cek budaya.

0: Ngeplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya.

0: BTW, aku tadi tuh sempat ini sih, teman Pro 2 tanya-tanya sama mereka, what if kita tuh bisa lihat orang lain, terus juga, maksudnya, what if orang lain bisa ngeliat kita lewat sesuatu? Apa sih yang charming dari diri kita?
1: Gitu. Yang interest gitu ya.
0: Siapa yang pengen steal duluan?
1: Siapa?
2: Aku apa?
1: Aku pernah nanya sih sama orang-orang sekitar aku, sama teman-teman close friend maupun yang enggak begitu close gitu.
0: Nanya dong dia.
1: Aku nanya.
2: Enggak pernah nanya nih bingung.
1: Pas banget topik kita juga lagi tentang itu gitu loh. Ngebahas first time we met gitu.
0: Terus Allahu Akbar grup keluarga.
1: Aduh, keluarga.
0: Sorry notifikasinya teman berdua. lanjut sih, Pak.
1: Kalun. Kalau dari aku, kalau kata orang-orang ya, kamu itu yang buat pertama kali aku kayak wah ini apa ya? Ini tuh apa ya? Terangnya kamu nih, tuh gitu. Dari ini loh, safe gitu. Kalau aku ngomong, muka aku ikut ngomong.
0: Oke, maksudnya kamu ekspresif.
1: Iya, kalau aku ngomong, muka aku ikut bicara gitu kayak. Iya. Kayak misalnya apa ya? Mereka sering bilang, "Sip, kamu tuh sadar enggak sih? Matamu yang ngomong." Gitu lah, matamu yang ngomong. Jadi orang-orang yang interest sama aku dan aku juga menyadari gitu kalau misalnya aku ngomong atau apa, aku ngebuat mereka ngerasa omongan aku ini bener loh lewat mata aku.
0: Okay.
1: Omongan aku ini
0: iya, lewat sorot mata
1: aku, dari mimik wajah aku. Aku ngerasa juga aku bisa seterang itu karena aku benar-benar menggunakan semua aspek dari ekspresi aku untuk meyakinkan orang gitu loh.
0: Bener. Ini kalau masuk ke anak ilkom teman Pro 2, kalau kata orang, kamu hari ini harus bisa jual 5 barang ya. Kalau sama Siva, 50.
1: Gitu ya.
0: Model muka ekspresif.
2: Jadi ini nih, apa sih yang reseller?
0: Sales,
2: Iya, sales.
0: Ya kan jago buat narik orang kan, berarti. I mean, enggak gampang tau ngobrol lewat ekspresi itu.
1: Ada orang bilang,
0: kamu kenapa merengut? Kamu bete kah? Enggak, aku happy. Tapi pong alisnya kayak semuanya ketemu alis.
1: Tapi justru itu bisa jadi minusnya aku tahu. Karena aku tuh terlalu ekspresif.
2: Jujur gitu ya?
1: Karena aku tuh terlalu ekspresif. Kadang aku sering mengeluarkan apa yang lagi aku pikirin, aku diem pun apa yang lagi aku pikirin, apa yang lagi aku rasain itu kebaca, akan tercermin dari muka aku gitu. Dan orang-orang tuh jadi kayak, kamu kenapa kamu sini sih? Enggak, aku lagi memikirkan sesuatu dan
0: barusan aja dia melotot ya.
1: Gitu. Oke.
0: Adel.
2: Aku ini tadi aku kayak pas kakak nyuruh anu, aku kayak aduh apa ya yang menurut aku charming dari dia, karena aku gak pernah nanya ke orang-orang. Terus aku sadar, jadi aku tuh sering banget kan ngobrol sama teman-teman aku, terus mereka tuh kadang tiba-tiba nyeletuk gitu, Del, aduh kamu positive vibes banget kalau ngomong, kalau lagi cerita. Nah jadi menurut aku kayaknya ya, kalau dari orang ngomong kayaknya charming aku tuh dari vibes aku deh.
1: Vibes. Tapi aku setuju.
0: Tapi vibes itu menurut aku juga jadi faktor utama orang nyaman sama kita.
2: Iya, benar-benar. Jadi gara-gara itu jadi mereka tuh sering banget cerita ke aku.
0: Apa
2: gitu,
0: ya?
2: Kak.
0: Orang yang terbuka terus kelihatan enggak bakal ngejudge kita tuh menurutku malah lebih enak buat diajak ngobrol.
1: Iya, benar-benar.
0: Even kita mungkin enggak pernah ketemu ya, tapi waktu itu kita lagi di satu momen yang bareng, terus kita jadi ngobrol, nggak tahu ya rasa nyaman itu langsung
2: Iya. Jadi kayak pas baru ketemu tuh, bahkan ada yang kayak teman SMA kan, kayak kita tuh baru banget selesai PLS, terus dia tuh kayak udah nyeritain hal-hal yang kayak menurut aku tuh kayak sebenarnya agak privasi
1: personal gitu,
2: personal.
1: Ya.
2: Tapi kayak ini tuh lagi di fase yang sedih sih.
1: Jadi dia cerita ke kamu.
2: Jadi kayak, dan sampai sekarang tuh dia tuh sering banget nginget kayak, aku kan dulu sering cerita ke kamu pas kita habis MLS.
0: Itu kan teman Pro 2, artinya kalau emang kamu mau ketemu sama someone, pembawaan yang positif, terus juga muka yang jujur tuh justru jadi kayak apa ya, salah satu kunci orang suka sama kita. Suka tuh gak mesti yang naksir gitu yang penting orang ngeliat kita tuh enak, nyaman. Coba bayangin, kamu baru ke satu tempat terus ketemu orang yang merengut, mau gak kamu ngobrol? Ya kan?
1: Pikir-pikir lagi.

0: Tapi balik lagi sebenarnya mirip atau enggaknya sama kita tetap bakal awet enggak sih atau enggak?
1: Jadi pertanyaan lagi nih, awet enggak?
2: Menurutku bakal, karena teman pro 2 kalau kita sayang kita pasti mau ngusahain.
1: Iya,
2: kalau sayang iya. Dan kalau sayang itu maksud aku semua orang tuh bisa sayang orang lain.
1: Iya, benar.
2: Tapi hal yang paling bisa bikin hubungan itu awet menurutku kalau kamu tuh teman pro 2 sayang sama diri kamu sendiri juga.
1: Iya, benar.
2: Ada
1: bener.
2: Orang tuh yang suka ngegantungin bahagianya dia di pasangannya gitu loh.
0: Jadi kayak gak mikirin diri sendiri kan, Kak?
2: Terus iya, kalau ada apa-apa, jangankan nyelesain bareng pasangannya ya. Maksudku dia kayak mikirin di hatinya sendiri aja gak bisa.
0: Karena
2: gak tahu titik itu mana sih yang kudu ditimbang. Jadi emang paling bener, apa yang paling utama?
0: Cinta dan
1: komunikasi.
0: Kasih
1: sayang.
2: Boleh, boleh dua-duanya.
1: Kamu gimana sih, Del? Kirain bakal satu mindset gitu ya.
3: Satu mindset. Jadi
1: cinta dan kasih sayang.
2: Pantes abis
1: tapi ini, tiga-tiganya nyambung.
2: Abis ya, ini mereka disahin soalnya teman pro 2 ya.
1: Oh my God.
0: Jadi ya bener sih, mau itu klon diri kita sendiri, mau itu berkebalikan apa enggak, lagi-lagi balik ke situ kan ya, balik ke situ. Tapi emang kalau misalnya awet sama diri kita, kalau emang ternyata klonnya kita, mungkin itu bisa awet karena kita sama, kita tahu cara mengatasi kekurangan satu sama lain, mungkin karena kita sama-sama tahu karena dia mirip sama kita. Tapi kalau misalnya punya perbedaan, mungkin itu bisa buat kita berkembang.
1: Benar.
0: Kita nggak tahu karena kita belajar sesuatu dari dia.
2: Dan nggak gampang ngertiin manusia lain sih.
0: Iya.
1: Tapi nggak semua, misalnya kita emang ketemu sama pasangan yang mirip banget sama kita, nggak semuanya tuh setiap sisi dari dia, setiap celah dari dia tuh mirip sama kita. Bener. Tetap ada pasti ada celah yang kayak beda gitu. Jadi gimana cara kita ngatasin celah itu?
2: Gak
1: juga
2: gak usah yang mirip sama kita ya, saudara kembar aja tuh bisa beda. Beda.
1: Beda.
2: Itu dari dari gak ada wujudnya sampai berwujud.
1: Iya, makanya
2: itu kan baru-baru mulu ya.
1: Iya.
0: Beda-beda sih setiap manusia ya.
1: Iya, karena pasti ada celahnya gitu. Meskipun kayak 11-11, 11-12 pasti akan ada celah.
2: Oh, berarti ada 11,1.
0: Koma-koma,
1: ada komanya.
0: Koma 0,0,0,0.
2: Wah, kalau gitu mah teman pro 2
0: kompleks manusia.
2: Lumanyun banget itu saking kompleksnya. Anyway, sekarang udah mulai merapat di jam 7 nih. Dan artinya, ini dua bocil kudu pamitan ya.
1: Oh my God, ikhlas.
2: Kasih dulu, pesan dulu buat satu sama lain nih.
1: Siva, terima kasih sudah menjadi teman baikku.
0: Makasih ya, sudah jadi teman cerita aku. Bener tau, dia tuh

0: vibesnya dapat banget.
1: Ya,
0: jadi
1: kan? Thank you. Dia gak juga
0: semua,
1: bagus
0: aduh,
1: banget.
0: Kenapa apa bagus aku apa
2: deh? Karena kamu juga mau dipuji.
0: Kalian, kalian lucu banget.
1: Males banget ininya.
2: Males.
0: Ya, walaupun gak semua orang tuh harus kita sahabatin jadiin bestie, tapi semua orang kita temenin lah kayak gitu kan ya. Tapi Adele itu walaupun cuma bentar sama aku emang bisa loh Kak cerita sama dia sepersonal itu.
1: Karena dia emang kayak kamu juga pasti vibe bro.
0: Iya kak bro.
1: Yes bro. Oh,
0: iya,
1: bro.
2: Males, tiba-tiba jadi ajang yang ini kalau cewek-cewek tuh gitu teman pro dua. Kamu cantik. Ah, kamu lebih cantik.
1: Iya iya kayak gitu. Jadi gimana kalo cara gitu saling ya memuji?
2: Kalau cewek-cewek mah gitu, emang laki gimana kalau muji satu sama lain?
1: Agak creepy sih Kak saling memuji.
0: Bisa gitu enggak? Bisa gitu enggak Kak? Kan kamu gitu, ganteng. Iya, kamu juga ganteng. Bisa kayak oh keren.
2: Oh, kamu keren, kamu lebih keren. Kamu lebih keren gitu.
3: Rambut.
2: Oh, rambut.
0: Enggak ada gitu kalau misalnya habis nolongin teman, makasih ganteng.
2: Iya. Itu kita dengar juga off ya.
1: Itu kita yang denger juga kaget.
2: Bahkan tapi kalau kita kan kayak gini, makasih girl, ih kamu cantik hari ini.
0: Iya
2: kan?
0: Itu bisa kayak, tuh.
2: Oh, terima kasih.
1: Iya.
2: Iya sih, aduh tiba-tiba sampai kesini obrolan berdua. Yaudah, kalau gitu kita pamitan dulu ya. Dadah, nanti lu masih bakal main kamu di Tenekarner, but bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
2: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
4: Oh,
2: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
4: Pantas.
2: Kenapa?
4: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan.
2: Itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Ini Indonesia.
6: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm, dan berat 290 sampai dengan 4.200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula bagian atas.

bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.

Hai hai teman Pro 2 di Tune Corner barengan sama Lun ya. Hari ini di hari Jumat tuh biasanya kita ngomongin anak rantau ya, tapi aku kayaknya pengen ngasih tips and trick dulu deh buat kamu yang mungkin pengen stay di luar negeri, atau kamu sekarang lagi stay di situ, atau OTW teman Pro 2 but enggak tahu kira-kira aku masih bisa enggak ya makan makanan Indonesia di situ. Namanya juga di negara lain ya. Mungkin kalau kamu memang pengen rasain yang otentik Indonesia banget, cari aja resto-resto di situ, atau ya udah selain lokalnya aja. But what if ternyata susah banget nemuin, kok yang ini kurang, kok ada ini dan itu, atau katanya orang yang aku ikutin ya, dia ini influencer tapi aku lupa namanya di TikTok, dia itu kuliahnya di China gitu teman Pro 2, jadi dia tuh rutin tuh bikin konten kayak what I eat in the day. Nah jadi dia bilang sambelnya yang ada di China, mungkin karena mereka banyak pakai chili oil kali ya, itu tuh beda banget sama sambelnya kita. Sekarang tuh dia lagi di Indonesia, jadi semua makanan itu tuh dipakein sambel sama dia, karena menurutnya walaupun ada di sana tetap rasanya tuh beda banget. Aku bakal spill gimana caranya milih bahan, terus juga kamu tuh kudu kompromi gimana sama bahan-bahannya. Tapi abis ini ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang

Ya udah sekarang aja lah ya aku share tipsnya teman Pro 2 buat kamu yang pengen masak makanan Indonesia tapi ini kayaknya lagi stay di negara lain. First thing first, kamu tuh kudu mikirin juga tentang menu-menu yang ada rasa tertentu yang pengen kamu tonjolin gitu. Paham enggak sih? Jadi waktu kamu pengen belanja teman Pro 2, coba deh kamu pisahin dulu bahan yang bisa jadi kunci rasanya sama bahan yang cuma jadi pelengkap. Misalnya nih, kamu tuh pengen bikin rendang gitu kan. Nah, bumbu utamanya kayak rempah kan mungkin lebih penting daripada topping-topping tambahannya. Jadi kamu bisa coba usahain untuk nyari dulu kira-kira bumbunya bisa gak sih kita temuin di supermarket lokal yang ada di negara ini. What if ternyata gak ada Lun, jadi mau gak mau harus pakai bahan lain dong. Ya boleh, cuma itu tadi ya, ada beberapa rasa yang gak bisa kamu pertahankan teman Pro 2. Kayak apa ya, rasa bau-bau rempah itu menurut aku kayak apa ya, gini-gini, wajar banget sih dulu itu teman Pro 2 negara-negara lain tuh pada berebutan pengen nguasain Indonesia karena rempah ini jadi salah satu kunci utama tiap kita lagi makan. Aku ingat, aku pernah diceritain teman aku, waktu itu dia lagi pertukaran pelajar ke Georgia, terus pengen banget makan sambal gitu kan. Ya udah cabai mah ada di supermarket, cuma bawangnya ini loh kata dia yang susah banget nemu yang mirip, terutama bawang merah. Jadi waktu dia makan sambalnya itu kurang nendangnya itu ya gara-gara perbawang-bawangan itu kurang strong menurut dia. Terus nyari terasi katanya PR banget. Jadi ya makanya wajar kalau orang-orang tiap lagi balik Indonesia teman Pro 2 pokoknya yang dicari mah sambal melulu. And anyways, kamu tuh juga wajib tiap kali lagi beli bahannya itu untuk mastiin labelnya dulu. Ini penting banget karena ada beberapa merek itu tuh yang punya ciri khasnya sendiri. Contoh, kalau beli tepung kamu tuh mesti mastiin ini protein tinggi, protein sedang, apa protein rendah. Itu nanti bakal ngasih hasil juga di masakannya kita. Ada juga beberapa produk itu tuh udah nyampur sama bumbu tertentu, jadi nggak terlalu mirip dah rasanya.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me

Dan itu aja teman Prodi gue ya yang bisa aku share ke kamu buat hari ini. Have fun buat weekendnya kamu, dan aku doain juga deh semoga September bisa lebih mantul lagi buat kita semua. Amin. Dan teman Prodi 2, abis ini kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya. But kita bakal dengerin dulu music live chat yang bakal disiarin langsung dari Prodi 2 Jakarta. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Sir Habibi. Informasi pertama, pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong siap uji kekuatan tim lewat laga pramusim melawan Brisbane Roar di Jakarta International Stadium. Pertandingan ini jadi salah satu uji coba terakhir sebelum musim baru bergulir pekan depan. Sebelumnya Persija menjalani pemusatan latihan di Thailand dan meraih 2 kemenangan, 2-1 atas Polistero serta Chiang Rai United. Informasi selanjutnya, Olivia Rodrigo berkolaborasi dengan Lego rilis 5 set balok susun edisi khusus Agustus 2026. Koleksi ini dirancang berdasarkan album konsep, panggung serta perjalanan pribadi sang pelantun Drop Dead, lengkap dengan detail tersembunyi di tiap set. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Botanicals Flower Bouquet dengan total 400 keping balok susun. Informasi terakhir, Pemprov DKI Jakarta gelar operasi modifikasi cuaca untuk antisipasi musim kemarau. Langkah ini dilakukan BPBD bersama BMKG dan Smart Cakrawala Aviation berdasarkan pemantauan atmosphere real time serta rekomendasi BMKG. OMC digelar saat 5 wilayah kota administrasi Jakarta berstatus siaga kekeringan meteorologis ditandai dengan hari tanpa hujan, minimal 31 hari berturut-turut. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta.

ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesiel di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget ya,
0: biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan
1: selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good baik ya. Sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar.
1: Gitu,
0: kan? Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya,
0: oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantai. Itu juga, sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, yeah. Really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya, kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa
0: iya.
1: Ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo tuh pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: auranya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul,
0: ya?
1: Cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya.
1: Iya,
0: kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak, kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak
0: bener,
1: kita
0: bener.
1: Banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, buka atap gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung-tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay. Berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya? Wow. Oke.
1: Okay. Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya iyalah ya, dia enggak dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi.
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay. kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah

0: ku sedang pikirkan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Manis dirimu di hadapanku.
2: Nah, wow. Itu. Ya itu wow. Tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi sebuah lagu berarti.
2: Sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak. Ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya bener sih. Mm-hmm. Bener. Oke, okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
2: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, kan? Gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
2: Ya takutnya.
1: Iya sih,
2: ya
1: bener
2: kan?
1: Sih.
2: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
2: Yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
2: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
2: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
2: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Gokil.
2: Prosesnya ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke okay.
2: Gitu.
1: Oke
2: okay. Aku seneng sih.
1: Iya.
2: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
2: menerimanya.
1: Ya
2: bener. Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
1: Benar.
2: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Oke.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Itu karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Oh, itu sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue kesitu. Gokil.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya gue jalan ya. Wow. Ya pokoknya gue...
0: Wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin. Iya, bener, coy. Bener.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah, itu udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW
1: kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau enggak? Jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi celananya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga. Benar-benar. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. Enggak mau rugi, gua harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah, ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah. Tapi long story short, akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Okay. Gak bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo. Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana tuh, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, itu hari spesifik aja. Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener-bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue really? Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru, dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke.
1: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, bener.
1: Terus ada apa namanya, suara-suara yang, aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu, asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh benar.
0: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa, kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kan? Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya gitu, kayak, oke.
1: Wow, finally. Pas waktu gue ketemu sama teman baru, gue bilang, wah akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh gitu.
0: Oke.
1: Karena aku ketemu sama teman. Eh bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh
1: jujur.
0: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya.
0: Mungkin.
1: Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih
1: belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun,
0: betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas
0: benar.
1: Ya kan, gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut.
0: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga. Tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: iya, bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara nih benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu kan. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam
1: rasain,
0: gitu.
1: Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Kayak aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya bener, kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah.
0: Cepet ya berarti ya.
1: Ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi. Yesina The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yesina The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya,
0: bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa gitu.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting.
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: benar. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali
0: nih ya. Dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara. Dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes, yeah, sih sebenarnya sih gak salah
1: apa-apa,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih,
1: gitu.
0: Bener. Unik. Kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
2: Yes.
1: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
2: Enggak.
1: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
2: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
2: ngambil
1: nada dari apa yang denger gitu ya.
2: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
1: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke.
2: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
1: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
2: Oh iya.
1: Gak bisa, gue gak tahu.
2: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
1: Gimana cara tahunya tuh gimana?
2: Yang spesial kan cuma martabak.
1: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
2: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
1: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
2: Maaf garing ya gue ya.
1: It's okay, it's okay, it's okay. Okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
2: YouTube.
1: YouTube-nya.
2: Cari aja Yesi Altrivena Waisa Muda.
1: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
2: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
1: Oke, okay, ya, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Ya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
2: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
1: Benar.
2: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
1: Ya apa sih gitu
2: dong,
1: kan.
2: Iya dong.
1: Ayo healing bareng bisa kali.
2: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
1: Oke. Okay.
2: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
1: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
2: tuh? Kalau wahai sih gue.
1: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
2: Apa
1: kalau
2: tuh?
1: Wahai Samudra adalah warnanya
2: biru.
1: Iya benar. Udah.
2: Jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
1: Biru.
2: Yes.
1: Iya, yeah, biru kan?
2: Iya, biru.
1: Oh, wow. Okay.
2: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
1: Iya sih.

0: Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai nggak Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Ea katanya, bukan ya? Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi Samudra, terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next projectnya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wah, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

Ku pandang raut wajahmu.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Dari kawasan siar Miami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, selamat malam.
0: Sama siapa nih aku nih hari ini? Ada siapa nih?
1: Sama siapa? Nih? Sama Mina dong.
0: Apa kabar Mina?
1: Baik. Aduh. Ada yang baru dapat gelar baru nih.
0: Iya lagi. Kayak apa ya? Aku curhat sama teman Pro 2 itu kayaknya dari tahun lalu deh.
1: Tapi kayaknya kalau hari ini lagi berseri-seri banget, padahal udah malam. Betul. Tapi rasa capeknya gak hilang karena ada gelar baru yang menyangkut. Happy.
0: Lebih santai Mina, lebih santai aja gitu, kayak ya udahlah gitu.
1: Ada beban lama yang udah lepas gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, kalau kemarin tuh masih mikirin ini loh, kayak kita tuh harus sidang, harus ini, harus itu. Nah sekarang sudahlah, tinggal revisi doang gitu, revisi ya sedikit lah, habis itu tinggal kirim, udah
1: tinggal geli-gelinya aja ya.
0: Betul.
1: Belum.
0: Tinggal yang kayak ya udahlah gitu.
1: Kalau teman Pro 2 bisa lihat muka Kak Habibie malam ini tuh kayak cerah banget gitu.
0: Lagi bahagia banget gitu ya. Tapi betul Mina, kita bakal ngobrolin apa nih hari ini?
1: Malam ini tuh kita bakal bahas sesuatu yang deep banget ya.
0: Oke.
1: Jadi kayaknya sesuatu ini tuh jarang diomongin secara langsung. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin secara langsung kadang kayak agak sungkan. Jadi lebih dibahasnya agak sembunyi-sembunyi. Kita bakal ngobrolin kenapa sih kalau kita makin dewasa itu makin jarang ngobrol sama orang tua. Orang tua tuh jarang banget denger cerita aku gitu, cerita kamu. Jadi kayak ada something kah yang terjadi gitu.
0: Oke. Karena kita dulu waktu kecil kan pasti apa ya, selalu yang ma gitu.
1: Iya, aku habis ini loh, aku habis ini loh. Terus sekarang kayak nanti deh ceritanya.
0: Itu kadang apa ya, tiba-tiba kenapa, kalau menurutmu kenapa kamu tiba-tiba kayak ayah nanti aja deh gitu?
1: Kalau misalnya sebagai anak rantau ya salah satu alasan utama ya karena kan udah nggak serumah.
0: Kalau dari aku mungkin kalau misalnya kita sebagai anak-anak yang mungkin sudah masuk remaja, udah masuk pas dewasa gitu ya.
1: Asik, itu biasanya kita sudah tuh dewasa udah dapat gelar baru.
0: Gelar mulu yang diomongin teman Pro 2. Jadi intinya tuh kayak kita ngerasa kayak ada beberapa hal yang kayaknya kita bisa selesaiin sendiri deh gitu. Kadang tuh takut membebani.
1: Benar.
0: Membebani orang tua biasanya. Dan biasa kenapa?
1: Padahal orang tua juga kadang masih mau denger cerita kita enggak sih?
0: Sangat sih biasanya. Justru semakin tua kita harusnya semakin banyak ngobrol sama orang tua. Karena kalau dulu mungkin kita ceritanya ngalor ngidul, gak jelas gitu ya. Terus ya orang tua kita pasti nanggepinnya biasa aja. Tapi justru kalau kita sudah seumuran yang sekarang nih, itu pasti kalau kita ngobrol sama orang tua, kita dapat insight-nya akan lebih banyak biasanya.
1: Iya, karena orang tua mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan kita yang dulunya masih ya geli-geli. Jawabnya juga geli-geli, sekarang udah masuk ke fase yang cukup serius.
0: Dan memang kalau kita ngomongin soal di umur sekarang ya, kan namanya juga fase baru dewasa gitu ya. Pasti kan ada aja fase-fase ketemu orang yang jahat lah, orang yang ngomongin kita di belakang atau apapun itulah ya. Biasanya kita akan ketemu orang-orang yang berbeda gitu. Kalau dulu SMP, SMA mungkin lebih ke arah, oh semua teman jalan-jalan, terus orang-orang pada ke ya nongki-nongki gitu ya. Kalau kuliah kan sudah lumayan banyak nih.
1: Karena kalau dulu lebih kayaknya gak mikirin apa-apa gitu loh.
0: Betul.
1: Sekarang semuanya dipikirin.
0: Semuanya dipikirin. Aduh besok kayak apa ya. Waduh ini nanti masa depan gimana ya. Ya itulah kalau sudah tua kayak gitu tuh teman Pro 2. Ada aja pokoknya.
1: Kalau anak rantau sih lebih simpel. Besok makan apa ya.
0: Oh gitu ya. Tapi teman Pro 2 kalau kamu ada cerita dan pengen cerita sama kami berdua, bisa banget ke WhatsApp kami. Di mana tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di Instagram at RRI Pro 2 Samarinda dan di aplikasi RRI Digital.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

0: suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: teman Pro 2. Tadi mau senggol sedikit yang Kak Habibi bilang.
1: Apa tuh?
0: Misalnya sekarang itu Kak Habibi gak mau cerita ke orang tua karena takut kepikiran. Sama kayak udah ngerasa bisa handle sendiri, itu masuk gengsi gak sih?
1: Gimana ya? Bukan gengsi, bingung sih jelasinnya. Cuman memang takut orang tua sedih aja. Takut orang tua kepikiran gitu.
0: I see, soalnya aku punya cerita. Jadi kan Mina sebagai anak rantau itu yang apa-apa sekarang berusaha untuk nge-handle sendiri. Dari kita bangun tidur sampai pulang lagi, atau lagi ada kendala apa hari ini, itu rasanya kayak ya orang tua udah banyak nih ngelakuin sesuatu. Orang tua juga punya kesibukan di rumah. Jadi rasanya kalau Mina cerita lagi tentang ini, kayaknya itu cuman bikin kepikiran doang, itu cuman bikin repot doang. Padahal kayak pengen banget cerita, yang jadinya itu beralih ceritanya bukan ke orang tua lagi, tapi ke teman.
1: Paham. Tapi memang ada beberapa orang yang lebih nyaman ngobrol sama teman.
0: Ya, itu benar juga.
1: Kadang ada beberapa yang sukanya sama teman, atau ada beberapa yang sukanya sama orang tua gitu ya. Tergantung orangnya lagi lah ya, masing-masing. Cuma memang kalau kita ngebahasnya soal orang tua sih, sebenarnya kalau kepikiran pasti orang tua kepikiran, pasti khawatir. Tapi menurutku kadang kita, bukan kadang sih, justru wajib bercerita gitu. Walaupun itu sesakit apapun itu gitu ya, tapi kejujuran itu nomor satu biasanya.
0: Iya, karena kadang orang tua juga selalu pengen dengerin cerita kita kan. Apalagi kalau misal udah lama gak nelpon nih, pasti orang tua langsung telepon nanya gimana kabarnya. Karena kadang emang waktu teleponnya Mina ya, itu tuh pas lagi malam, jadi kayak jeda antara sholat maghrib sama isya. Terus kalau tiba-tiba gak ada 2 hari 3 hari, nah itu pasti udah langsung dicariin banget tuh.
1: Kemana nih anakku,
0: kemana nih? Apalagi anak perempuan kan. Pasti biasanya kecemasan, gak tau kenapa dengernya sih dari orang, kecemasan kalau sama anak perempuan itu lebih tinggi daripada ke anak laki-laki kan.
1: Betul. Karena laki-laki apa ya, dianggap bisa jaga diri sendiri gitu. Sedangkan perempuan kan harus dijaga gitu biasanya ya. Jadi memang orang tua pasti ingin menjaga anaknya. Bukan berarti kalau anaknya laki gak dijaga ya. Beda tuh, beda. Nggak, tetap dijaga. Cuma biasanya lebih kayak
0: protektifnya beda emang.
1: Betul, karena dia laki-laki ya pasti dia bisa membela diri sendiri. Kalau perempuan kan tetap aja banyak
0: se-Wonder Woman-nya perempuan. Betul, tetap butuh dijagain
1: karena
0: gitu.
1: Karena ya ada aja pasti orang-orang yang ya gitulah ya, tahu aja sendiri gitu. Orang orang sudah mau gimana pun perempuan gitu ya, mau pakai baju apapun itu ya tetap aja ada yang catcalling dan yang lain-lain gitu ya. Jadi pasti rasa khawatir orang tua ke anak perempuan pasti lebih gede gitu. Walaupun sama anak laki-laki juga khawatir, tapi lebih ke arah kamu kan laki-laki nih, pasti harusnya bisa ya gak terlalu anu lah ya untuk digangguin orang gitu.
0: Apalagi di kota orang kan. Samarinda termasuk kota yang gede. Karena maksudnya jarang sunyi banget gitu loh. Sunyinya sampai setengah 12, jam 12.
1: Hampir gak pernah malah.
0: Iya. Kalau di Tenggarong jam jam 10-an ke atas udah sepi. Meskipun Tenggarong kan dinilai kota ya. Tapi udah sepi.
1: Walaupun
0: jadi
1: ada tempat nongki.
0: Iya. Jalanan yang pokoknya gak seramai Samarinda. Bahkan habis pulangan, anggaplah habis jam kerja jam 8 itu udah sepi. Kalau misalnya kita pulang itu maksudnya jam pagi ya, jam 8 itu udah sepi setelah itu, after itu.
1: I see. Jadi kalau kamu teman Prodo, misalnya kamu tipe yang introvert gitu, kayaknya cocok. Karena kalau introvert di sini kayak jam 12 aja tuh rame teman Prodo.
0: Iya.

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih ngobrolin soal kita semakin besar gitu ya. Semakin enggak tahu tuh orang tua cerita-cerita kita gimana. Nah, kalau dari anak rantau sendiri nih. Gimana nih anak rantau? Kayak pernah enggak sih?
1: Iya, dia takut banget sama anak rumahan yang masih serumah.
0: Kamu sih main ngerantau.
1: Ya pulang nih.
0: Iya, boleh. Boleh.
1: Oke, teman bro 2, aku pulang duluan ya.
0: Kok sekarang? Entah-entah. Oh, Sabtu Minggu. Pulang enggak? Biasanya kalau Sabtu Minggu.
1: Besok sih belum, Minggu pulang.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke, biasanya ngapain tuh?
1: Kalau ya
0: sampai
1: pulang.
0: Rumah. Iya, kalau sampai rumah ngapain biasanya? Tidur kah? Karena aku punya teman yang katanya tuh kalau misalnya dia pulang dari Samarinda, kan dia rumahnya di Tenggarong juga. Jadi dia pulang dari Samarinda, terus dia sampai rumahnya, itu dia selalu bikin kue. Baking.
1: Wow. Tapi kalau misalnya nih ya, kita baru pulang, apalagi kalau pulangnya baru dari libur lama, enggak tahu kenapa kayaknya semua yang kita minta dapat gitu deh.
0: Oh, oke. Karena sudah rindu orang tua.
1: Iya, tapi beda kalau udah di rumah doang. Aduh, marahnya juga cepet banget.
0: Kan mumpung di rumah. Biasanya kan lagi ini ya, lagi di luar kota ya teman pro 2. Jadi kayak, ah ini mumpung Mina di rumah, mari kita marahin gitu.
1: Iya, kalau udah libur lama, aduh karena sudah balik ke setelan awal.
0: Oh gitu ya?
1: Iya dong.
0: Oh oke, baiklah. Terus kamu pernah gak kayak di masa kayak ngasih tahu mama, nanti aku balik ke Samarinda nyariin gitu. Pernah kamu gituin gak?
1: Gak pernah sih kalau ngomong langsung ya.
0: Takut. Tapi kan tadi kamu bilang dari kamu sendiri kan kalau enggak ngabarinnya agak lama. Berapa hari tadi kalau enggak ngabarin?
1: 3 hari lah paling.
0: 3 hari, 2 hari. Langsung dicari.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, kamu bilang tadi kan temanmu ada tuh yang harus wajib. Itu gimana ceritanya?
1: Benar banget. Soalnya teman aku itu ada yang dia cuman keluar selangkah. Mungkin baru keluar mau cari makan doang, itu harus ngabarin.
0: Oke. Itu sama-sama rantau?
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Jadi tuh yang kayak misal dia harus keluar sebentar, cari perlu. Pokoknya dia harus ngabarin, harus ngepap. Bukan cuman sekedar chat, tapi harus ada papnya.
0: Oke. Jadi harus tahu tempatnya di mana.
1: Iya. Gitu. Bahkan kalau misal anaknya ngilang, maybe tidur siang, itu nggak balas chat dong, nggak angkat telepon. Itu temennya yang ditelepon.
0: Serius?
1: Yes.
0: Oh, oke.
1: Okay. Soalnya aku punya temen deket kayak gitu, jadi orang tuanya punya nomorku.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya dia hilang, jadi yang dicari lewat aku. Dia lagi kemana ya?
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus karena kan dia kebetulan juga satu tempat ya sama aku. Btw aku asrama ya, bukan kos gitu. Jadi di asrama itu pasti mamanya minta tanyain ada motornya kah di depan kalau lagi nggak jawab.
0: Oke. Okay. Jadi harus kamu ngecekin gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Karena dia emang nggak jawab. Maybe dia sering tidur kan siang sebenarnya atau lagi capek. Jadi aku harus ngecekin keluar.
0: agak effort ya teman berdua ya, agak effort buat temennya gitu.
1: Soalnya emang seprotektif itu, maybe orang tuanya memang pertama kali pisah karena dia juga jauh sih. Kalau aku kan Sabtu Minggu mau pulang sejam doang mah ditempuh gitu kan, mau pulang hari juga bisa. Tapi dia cukup jauh karena baru pulang setiap satu semester, enggak. Di Berau.
0: Tetap aja jauh sih teman berdua. Jujur. Tapi memang pernah gak temanmu kayak curhat sama kamu tentang itu?
1: Pernah dong. Cuman kadang aku heran adalah kenapa ada anak yang tipenya diprotektifin banget.
0: Oke.
1: Tapi dia pengen jadi anak yang dilepas. Tapi ada juga yang dia ngelihat temennya diprotektifin, dia tipe yang dilepas. Dia iri suka sama yang diprotektifin. Kayak wow,
0: itu namanya rumput tetangga lebih hijau.
1: Iya, padahal mereka tuh saling deket, temen deket berdua. Tapi satunya yang tipe diprotektifin, satunya yang tipe dilepas.
0: Okay.
1: Dia bilang, dia cerita ke Mina kalau aku iri loh sebenarnya lihat dia. Okay. Orang tuanya selalu nyariin, aku enggak. Satunya yang diprotektifin ini iri sama yang dilepas. Kayak
0: pengen, aku
1: iya,
0: tuh pengen dilepas.
1: Aku pengen dilepas, okay, gitu loh.
0: Tapi itu apa ya? Lebih ke arah ini sih, kita bisa ambil pelajaran dari itu. Kalau menurutku, apapun yang berlebihan itu nggak baik gitu. Jadi kayak misalnya nih, terlalu protektif sama anak, jatuhnya kayak gitu. Anaknya pengen, jadinya anaknya akan memaksa diri untuk liar. Paham gak sih? Jadi kayak ketika dia terlalu dipaksa, gak boleh ini, gak boleh itu, akhirnya dia akan diam-diam. Kita gak bisa nyalahin anaknya.
1: Dan
0: kayak
1: itu lebih bahaya sih. Betul, biasanya.
0: Betul, kita gak bisa nyalahin anaknya kayak, oh kamu sih mucil. Ya gak bisa juga, karena dia terlalu dikekang banget gitu. Sedangkan yang satu terlalu dilepas banget, ya itu juga gak baik gitu loh. Karena ya itu tadi, berlebihan dilepas, akhirnya malah hilang arah. Makanya yang paling benar itu teman pro 2, ya kalau memang mau protektif sama anak, ya jangan terlalu berlebihan. Ya tadi kayak ya tadi kan berlebihan banget ya.
1: Tetap maksudnya kasih
0: kayak
1: ruang buat dia milih jalannya sendiri.
0: Itu cuma tidur siang berarti kan ya 1 jam 2 jam ngilang ya enggak apa-apalah ya.
1: Lebih sih
0: gitu
1: sebenarnya.
0: Berapa jam dia tidur?
1: Maybe 6 jaman kali ya.
0: Itu pingsan gak sih Rindri? Jujur ya.
1: tapi beneran tau. Kalau karena kita tidur sendiri ya, kita di kos kan, di kamar
0: jadi
1: sendiri.
0: Jadi gak ada yang bangunin ya?
1: Iya, itu okay, dia baiklah. Gak ada yang bangunin.
0: Oke, aku baru tahu kalau itu ya begitu. Ya, at least ya 4 jam lah ya. Sudah langsung ditelepon mamanya. Aku setuju kalau 4 jam. tapi kalau masih yang tadi keluar rumah, kayaknya aku kurang setuju deh teman berdua.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu...

0: teman Pro 2.
1: Kenapa?
2: Tiba-tiba dia diem. Kok diem dia tiba-tiba? Kenapa?
0: Soalnya baru kepikiran.
1: Kenapa tuh?
0: Kayaknya bukan cuman kita yang gak cerita. Maksudnya bukan cuman orang tua yang gak tahu cerita kita, tapi kita juga gak tahu cerita orang tua. Kok belibet banget sih tadi ngomongnya.
1: Ya kayak gugup banget ya teman Pro 2. Padahal ini jaga malam gitu. Santai aja.
0: Soalnya gila, udah ikutan ngantuk nih sama kayak teman Pro 2.
1: Bener, apalagi aku. Dari siang tiba-tiba ngantuk. Ayo, harus semangat.
0: Loh, tadi katanya
1: kenapa?
0: Gak apa-apa deh, lupain.
1: Lanjut, kenapa?
0: Soalnya kan tadi dari tadi kita bahasnya selalu tentang orang tua gak tahu cerita kita. Padahal kita juga makin gak tahu cerita orang tua gitu loh.
1: Betul, kadang kita apa ya, mau diajak cerita kita ya sibuk gitu kan.
0: Iya.
1: Ada mungkin ada yang
0: entah kita yang
1: kerja,
0: sok sibuk kali ya.
1: Kayaknya gitu ya. Jujur sih iya
0: gitu. Soalnya kadang kalau misalnya kelihatannya di rumah terus juga kan ntar dikira enggak ngapa-ngapain terus.
1: Betul. Biasanya kan di rumah kayak apalagi tetangga. Kenapa tiba-tiba ngomongin tetangga?
0: Kayaknya lagi ngalamin ya.
1: Nah, kalau misalnya kan ada beberapa orang yang ngerasa kayak kalau di rumah terus nanti ditanyain anaknya ya, kerja apa, buka di rumah aja gitu. Biasanya bener, ada aja yang begitu. Cuma ya balik lagi, misalnya kalau kita di rumah biasanya kan ada aja yang dikerjain gitu. Apalagi sebagai anak kuliah tuh ketika waktunya untuk ngumpul kitanya malah ngerjain
0: kita
1: tugas.
0: Malah di depan laptop. Betul. Bener banget. Padahal lagi ngumpul bareng-bareng tapi kita tetap di depan laptop fokus sama kerjaan sendiri. Itu jujur sesuatu yang kurang mengenakan, bahkan enggak mengenakan sama sekali sih sebenarnya.
1: Betul, makanya itu yang harus dikurangi sih jujur teman Pro 2, karena kayak apa ya, ketika kita ngumpul ke keluarga ya namanya ngumpul artinya kan kita harusnya mengobrol.
0: Iya, harusnya kita melepas semua barang-barang elektronik di sekitar kita. Cuma menghabiskan ya waktu.
1: Namanya juga kehidupan kan kita dikejar-kejar terus.
0: Iya, betul banget.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Lashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: merapat kayaknya di jam 10 teman ya, produk ya.
1: Jam 10.
0: Iya, tiba-tiba ya.
1: Iya, udah enggak kerasa.
0: Tapi ini ada yang mau gabung
1: kerasa
0: nih.
1: Kerasa sih soalnya ngantuk.
0: Wah, tiba-tiba ngantuk makanya kita, daripada kita bingung ya teman produk. Ini ada yang mau gabungan nih. Halo.
1: Halo.
0: Batu-batu juga
2: halo
0: nih.
1: Sama kayaknya kayak emang lagi musim sakit.
2: Siapa?
0: Apa kabar Kak Wahyu? Ini di sampingku nih si PA-nya namanya Rindri. Lagi batuk juga
2: oh,
0: dia.
2: Rindri.
0: Dia pengarah acara malam ini.
2: Oke, mudah-mudahan menjadi penyiar juga lah.
0: Amin. Ayo nanti biasanya kapan kau siaran? Bulan ini. Sudah habis. Oh, September dia nanti tuh siaran.
2: Oh gitu.
0: Ganti-gantian mereka, anak-anak Nonser Akademi.
2: Iya.
0: Apa kabar nih Kak Wahyu?
2: Kabar baik aja. Alhamdulillah.
0: Hari ini kita ngebahas apa tadi, Mina?
1: Makin dewasa, emang orang tua masih tahu cerita kita.
0: Nah, tuh Kak Wahyu, relate nggak?
2: Iya, kalau menurut aku, iya gitu sih. Orang tua seperti yang di rumahku dulu, selama masih hidup, orang tua tuh selalu aja mengingatkan. Orang tua aku tuh lebih ke mengingatkan aku di masa-masa masih anak-anak sih. Waktu aku sudah dewasa, terutama ibu selalu mengingatkan kalau kamu itu dulunya apa ya, nakal.
0: Power Ranger. Oh bukan.
2: Ultraman.
1: Lagi beneran dengerin tiba-tiba Power Ranger.
0: Ya, siapa tahu kan kayak kamu itu sebenarnya dulu adalah Power Ranger, cuma kita lagi menutupin aja sih gitu. Ultraman ya. Oke,
1: boleh baiklah. Dilanjut Kak Wahyu, kita abain aja dulu ke Habibie.
2: Iya, ya jadi orang tua tuh sering bercerita tentang kenakalan aku di masa-masa kecil.
1: Nakal banget dan, ya memang.
2: Iya, nakal banget tuh kayaknya.
0: Waduh. Apa tuh, apa jadi, kenakalan yang paling kakak ingat? Yang ini yang lolos sensor ya.
2: Kenakalannya ya paling pulang malam.
0: Oh, oke. Okay. Gitu.
2: Dan main sama teman-teman tuh enggak ingat waktu.
0: Pernah enggak kayak temannya lagi main apa? Apa sih namanya? Sembunyi-sembunyian.
2: Iya. itu
0: mah belum ada. Main sembunyi-sembunyian terus kakak sembunyi di rumah gitu.
2: Iya, pernah.
0: Nah, itu paling nakal sih jujur.
1: Iya. Masih Kak Habibie juga makan. Pernah ya?
0: Aku pernah digituin sih.
2: Makan tidur gitu kan.
0: Iya, orang masih mencari gitu ya.
2: Bodo amat yang cari-cari.
0: Nah, itu paling nakal sih.
1: itu jujur itu paling nakal. Paling nakal sih. Aku lah jadi temennya Kak Wahyu, kayak aku di sana marah-marah.
0: Iya kan? Aku pernah digituin soalnya.
2: Iya, itu kesel banget sih.
0: Kan, kayak mana orang ini tiba-tiba hilang.
1: Kesel banget, tapi Kak Wahyu pelakunya.
2: Iya, ya itulah kenakalan aku di waktu masa-masa kecil. Jadi itu diingatkan sama orang tua itu untuk orang tua memohon untuk aku supaya gak gitu lagi gitu loh.
0: Okay.
2: Di masa-masa dewasa dan mengingatkan aku untuk tidak keluar malam, terlalu malam, dan jangan terlalu begadang, dan mengambil sisi negatif itu untuk jadi pelajaran di hari tua lah. Dan itu untuk dihindari gitu. Dan itu harapan orang tua dulu. Kalau bercerita pasti membahasnya hal-hal yang seperti itu.
0: Okay.
2: Orang tua pengen kita berubah supaya lebih baik lagi, karena bukan untuk kita aja katanya, tapi untuk orang lain juga. Karena kita hidup ini bukan cuma ya berkutat di keluarga doang, tapi ada waktunya kita hidup di tanah orang, hidup di keluarga orang lain, dan semua itu harus kita disiplinkan dari sekarang gitu. Itu sih.
0: Betul. Tapi dari Kak Wahyu sendiri, kalau misalnya ngomongin soal cerita ke orang tua gitu ya. Nah itu biasanya Kak Wahyu suka cerita atau enggak ketika ada hal yang membuat Kak Wahyu sedih kah, atau membuat Kak Wahyu marah kah, itu biasanya cerita atau enggak?
2: Jarang sih.
0: Jarang ya?
2: Jarang. Aku tuh kan gimana ya, introvert ya. Mm-hmm. Jadi kalau mau mencurahkan sesuatu tuh benar-benar ke orang yang tepat banget lah.
0: Okay.
2: Kadang-kadang kalau ke orang tua itu kadang-kadang ditanggapinnya juga nggak terlalu apa gimana-gimana gitu.
1: Karena jadi ya, kita ketemu ya, satu alasan baru kenapa nggak cerita sama orang tua.
0: Betul.
2: Misalnya anggaplah aku putus cinta gitu ya.
1: Waduh sakit nih.
2: Terus curhat ke orang tua. Ya orang tua bawaannya ya udah bodo amat gitu. Hmm. Itu derita kamu, ngapain kamu pacaran masih umur segini gitu. Oh, ya disalah-salahin
1: okay. Kita bawaannya disalah-salahin.
0: Oh, oke, okay, paham.
2: Udah belas-belasan udah cinta-cintaan.
0: Oh, pas gitu. SD itu ya.
1: Belas-belasan sudah SMA kali Kak. Wah, SD enggak naik kelas terus.
0: Kan siapa tahu.
2: itu bukan dimarahin lagi sih kalau gitu.
0: Dibukul ya Kak ya?
1: Diusir ya dari rumah. Dikeluarin dari kakak. Udah.
2: Iya, gue keluarin dari kakak, dicoret udah.
0: Udah kayak kamu tidur di luar, kamu masih kecil.
1: Tapi anak kecil ya suka kan? Kayak suka maksudnya suka-sukaan. Suka mau kabur gitu loh iya, ceritanya.
2: Gak jadi ternyata.
0: Iya. Biasanya cuma di kepala tuh kayak aku akan kabur seperti ini. Padahal dia nggak kabur
1: bawa
0: juga.
1: Tas.
0: Oh pernah? Emang kayak gitu ya?
2: Oh iya.
0: Oh iya. Oh aku nggak sih.
2: Kesini iya aku pernah juga kayak gitu.
1: Tuh Kak Wahyu aja pernah. Udah bawa tas nih.
2: Pengen pergi tapi gak sampai ngumpulin barang juga sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Cuma rencana doang.
0: Yang penting ada gitu ya.
2: Iya cuma ujung-ujungnya mama minta makan.
0: Marahnya sebentar, laparnya luar biasa.
2: Marahnya sebentar aja.
1: Betul ya, anak kecil gak bisa bohong.
0: Betul. Anak kecil memang kayak gitu tuh. Tapi Kak Wahyu by the way, hari ini nih, di malam ini, apakah ada puisi nih?
2: Ada.
0: Asik. Ini puisinya tentang ya. Ini kah? Tentang orang tua?
2: Ya, kah? Kurang lebih tentang orang tua lah, sama okay. Anak kita.
1: Wow.
0: Oke, boleh. Ini kalau mau baca.
2: Bagus atau enggak?
0: Ah, pasti bagus biasanya kalau Kak Wahyu mah.
1: Kalau aku yang buat kayak baru perlu diraguin deh.
0: Iya, kayaknya iya sih.
2: Iya, kayaknya iya sih.
1: Aduh,
2: iya,
1: sakit hati. Gitu. Dibilang iya.
0: Oke, silakan iya, Kak Wahyu.
2: Oke. Di antara jeda dan rahasia waktu, ada helai suara yang tak boleh membeku. Sebab bibir tua yang menyimpan sunyi adalah asal-usul dari darah di nadimu. Bicaralah, wahai pemilik jiwa yang muda, sebelum sunyi meratapmu tanpa sapa. Karena sepatah kata yang kau bisikan adalah mahkota di mahligai kesepian. Jangan biarkan jarak menjadi tembok batu, merobek ikatan yang teranyam di dalam kalbu. Sebab gema doanya adalah perisai bagimu, dan sapamu adalah pelita di senja yang lesu. Sebelum waktu merampas sisa napas, sampaikanlah kasih yang jujur dan lepas. Sebab tiada megah yang melebihi dinding cinta antara anak yang taat dan napas dari orang tua. Itu aja.
0: Oke.
1: Sedih banget.
0: Keren kan Kak Wahyu kan?
1: Keren. Aku juga keren sih. Tunggu aja puisi buatanku.
0: Oh ya kan Pak. Enggak usah ya Kak Wahyu.
2: Iya enggak usah. Kayaknya ya, gitu. Nah, kalau ada catatannya kayaknya kita
0: iya kita
2: robek aja kali.
0: Eh, jahat banget. Jangan dirobek dong. Gak boleh dirobek. Jahat betul kalau itu.
1: Panjang aja nih kamar boleh. Sama aja.
0: Sama aja ya. Diapain Kak Wahyu?
2: Kenapa tadi Habibie bilang apa?
0: dibakar.
2: Jangan, oh, jangan dibakar, jangan di apa?
0: Jangan dirobek atau
2: dibakar. Mm-hmm. Jangan.
0: Diapain?
2: Jangan dibakar, jangan dirobek.
0: Kenapa tuh?
2: Ditaruh di tanah terus dikubur gitu.
1: Kok serem sih? Serem
0: ya? Kapsul waktu sih itu kataku ya. Itu buat masa depan tuh biasanya. Gak,
1: sekalian ditaruh di dalam botol terus terbangin ke Sungai Mahakam tenggelamin kata, gitu.
0: Kataku sih pas sudah dimasukkan botol, ditanam kan. Terus kayak aku akan mengambil lagi 10 tahun ke depan. Pas sudah 10 tahun lo sudah udah ada gedung di situ. Udah tenggelam di bawah
1: gedung. Kita robohin itu gedung. Padahal tadi aku mau respon puisinya Kak Wahyu kan, jadi mau robek kertas buitan.
0: Iya,
2: lupa nih. Iya, kita bercanda-bercanda.
0: Seru nih malam ini nih. Terima kasih ya Kak Wahyu ya.
2: Untuk Habibi dan juga wah lupa sampai aku namanya.
1: Waduh, jadi sudahnya Nina. Tadi kertas yang mau dirobek dilupain lagi kita.
0: dia baru pertama kali nih on air jaga malam nih.
2: Oh iya kak?
0: Iya, Mina namanya, Mina.
1: Halo Kak Wahyu, ingat ya Kak Wahyu, Mina.
2: Iya, Mina. Nah, nanti aku catat, mau dicatat di mana ini?
1: Boleh dipajang di depan, di depan rumah.
0: Mugirjo. Di depan Mugirjo kita ada tulisannya gitu, Mina gitu.
2: Wah parah banget sih.
0: Enggak ya?
2: di rumah gua aja kayaknya enggak mungkin. Aku
0: enggak mungkin ya?
2: Ngapain? Emangnya mau... kampanye.
0: Siapa tahu kan Mina was here gitu.
2: Aduh.
1: Siapa tahu aku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan menjadi seseorang. Aduh. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan menjadi seseorang. Aduh.
2: Wah, calon wali kota gitu.
0: Amin. Betul, terima kasih ya Kak Wahyu sudah mau sharing ya.
2: Oke, makasih juga waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi itu dia teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Wahyu dan setelah ini kita bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untuk

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Tapi okay, ya,
1: kenapa?
0: Waktu kita kecil itu rasanya kalau misalnya kita nggak dibangunin, nggak dikasih, maksudnya nggak dikasih makan, bahasanya jelek banget.
1: Agak serem ya kalau nggak dikasih makan, kayak nggak usah makan kamu. Itu kenapa ya?
0: Jelek banget bahasanya.
1: Salah sih, pasti karena anaknya mucil itu pasti nggak dikasih makan itu. Kenapa?
0: Nggak diingetin atau nggak disuruh makan itu tuh kayak kita langsung bertanya-tanya, kita ngelakuin apa ya hari
1: Salahkah?
0: Ini?
1: Iya, gitu.
0: Kita lagi dimarahin ya hari ini gitu loh.
1: Itu biasanya yang kadang orang tuanya suka nyariin gitu. Kayak mungkin kayak Mina tadi 5 hari, 3 hari udah dicariin.
0: 5 hari kayak lima diusir hari aja.
1: Iya, siapa tahu kan kita enggak tahu. Nah, kadang itu tadi yang kubilang ketika ada orang tua yang sangat-sangat strict banget, bukan cuman keluar pintu aja sudah dicariin gitu ya. Nah, itu pasti ketika tidak ada orang tuanya untuk ngasih tahu kayak gitu lagi, nanti biasanya anaknya mencari.
0: Iya.
1: Biasanya anaknya akan kayak, ih biasanya dianuin. Makanya kalau ada teman kamu yang merasa kayak, ih mau dong diposesipin atau di ya kayak gitu sama orang tua, di strik gitu, ya nggak salah sebenarnya, karena dia pengen diperhatiin aja. Karena iya, kadang kalau kita tidak diingatkan pulang, tidak diingatkan makan, tidak diingatkan ini itu sama orang tua, jatuhnya kita kayak, disayangin gak sih?
0: Ya benar. Padahal orang tua maksudnya mungkin tipe orang tua yang mereka ngelepas itu mereka mau ngajarin kata mandiri.
1: Betul.
0: Tapi memang sebagai anak kadang kita perlu perhatian-perhatian kecil gitu.
1: Makanya aku bilang tadi semuanya itu benar gitu loh. Kayak mau menjaga anak dengan melarang ini melarang itu juga boleh, tapi ya jangan berlebihan tadi. Kalau terlalu berlebihan juga agak susah sih teman berdua. Pasti anak jadi ngerasa dikekang. Ketika dikekang, jatuhnya nanti dia akan kayak, coba diem-diem asal gak ketahuan gitu jatuhnya. Kadang beberapa ada yang kayak terlalu apa ya, terlalu kayak saking gak bisa ngapa-ngapain, dia mau gak mau harus ngelakuinnya di belakang orang tuanya. Justru malah gak ketahuan gitu. Nah kalau misalnya kamu ketemu sama orang yang apa-apa dijagain dan kawan-kawan, justru akan lebih teratur sih sebenarnya. Lebih kalau misalnya kita dijaga tapi tidak berlebihan, kita lebih sadar diri aja.
0: Betul, lebih teratur sih. Tapi kadang ngelihat mereka itu kayak gak bisa mengepakkan sayap.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Karena batasan-batasan tadi. Jadi kayak sayapnya cukup terbatas untuk terbang.
1: Gak
0: bisa untuk
1: paham.
0: Terbang tinggi. Kalau misal mereka ngelihat di luar sana ada orang-orang yang bisa terbang tinggi, mereka kepakan sayapnya tuh terbatas. Mereka terbang, tapi
1: di gak situ-situ
0: setinggi
1: aja.
0: Itu. Iya.
1: Oke, paham.
0: Karena kekhawatiran yang membungkus, kekhawatiran yang mereka terima itu lebih banyak. Jadi rasa percaya dirinya mereka kadang, ya aku bisa gak ya gitu, aku gak berani ngelakuin ini gitu loh.
1: Benar. Makanya apa sih, balik lagi ke kita, namanya juga orang tua gitu ya, pasti punya cara menyayangi anak beda-beda gitu.
0: Betul.
1: Berarti kalau sudah tahu seperti itu, artinya dari kitanya lagi teman pro dua, walaupun orang tua mengkekang atau apapun itulah bahasanya, kita masih bisa kok gitu. Sebenarnya masih bisa tanpa harus melakukan hal yang aneh-aneh ya. Kadang tuh terlalu kayak gitu, jadi jatuhnya malah jadi mucil anaknya.
0: Padahal banyak hal positif yang
1: betul,
0: seru banget gitu dilakuin.
1: Betul, karena apapun yang terjadi teman pro dua, syukurin yang kamu rasakan sekarang gitu. Karena menurutku banyak orang ini apa ya, kata-kata klise sih sebenarnya, tapi banyak orang yang mau jadi kita. Itu aja.
0: Betul.
1: Poinnya tuh di situ.
0: Selama
1: sebenarnya
0: gak lihat rumput tetangga yang hijau itu.
1: Iya betul. Selama itu semua orang pasti akan kayak, ih enak ya jadi dia, ih enak ya jadi dia. Padahal semua orang punya tantangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi kita gak bisa tuh ngerasa kayak, ih kalau jadi dia enak ya. Udah mungkin HP-nya yang bobanya 3, yang gitu-gitu kan. Tapi ada juga orang yang ngerasa kayak, ih buat apa aku harta sebanyak ini juga, enggak, temanku itu-itu aja, malah enggak seru. Makanya kalau misalnya kamu ngerasain kayak gitu teman pro dua, justru harus disyukurin. Kenapa sih orang tua menjaga aku begini banget? Ya justru itu sambil biar kamu belajar untuk kayak, oh ternyata kalau sambil dijaga, sambil diarahkan, itu aku tipe orang yang bisa lebih teratur tuh.
0: Mungkin kita juga gak lihat ya apa yang dilihat sama orang tua.
1: Oke, benar, karena orang tua udah hidup duluan.
0: Masalahnya kalau orang tuanya belum ada, kita gak ada dong di sini kan.
1: Benar, namanya juga orang tua.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Oke, teman Pro 2, gak terasa ini sudah di jam 22.47 nih kita ngobrolin soal...
1: gitu
0: iya
1: sih,
0: kan
1: Pak.
0: Soal kehidupan harus gitu kayak
1: berat gitu ya.
0: Iya, itu namanya branding. Tapi teman Pro 2 ya, kalau kita dewasa juga berarti mulai punya kayak keputusan sendiri, kayak ya kehidupan sendiri, tapi ya gak bisa juga kita kayak seakan-akan nih ya, kayak aku sudah umur segini, aku akan
1: gak
0: sendiri.
1: Mau diurusin
0: ya,
1: lagi.
0: Gak bisa lah, gak bisa begitu. Emang kamu tahu di luar sana bagaimana gitu kan. Yeah. Makanya kadang tuh, tau pernah dengar gak sih kalau misalnya ada dosen
1: gak
0: yang
1: pernah
0: ngomong, belum selesai dalam.
1: Lanjutin
0: Kak. Kayak dengar dosen atau siapapun itu yang ngomong kayak, kamu masih mending ini sekarang, nanti di dunia kerja akan lebih berat gitu.
1: Iya betul.
0: Itu kata-kata kayak gitu.
1: Kenapa ya setiap kita naik tingkat satu level, kayak dari sekolah ke kuliah, terus kuliah nanti lulus, pasti bilangin ini belum kehidupan yang sesungguhnya.
0: Belum. Kehidupan akan lebih berat lagi ke depan.
1: Iya. Gitu. Padahal kita ngerasa pas kuliah udah berat.
0: Udah berat. Jujur udah berat. Jujur berat banget teman berdua. Tapi ya mau gimana ya? Kadang tuh namanya juga beliau-beliau ini adalah orang yang sudah lahir duluan.
1: Betul.
0: Udah pernah muda juga. Kalau mereka pernah muda kan kita belum pernah tua ya. Itu aja sih bedanya. Makanya kalau mereka bilang dulu di zaman ini, ya sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan benar sih gitu. Karena di zamannya dia dulu pernah muda. Kalau kita ngomong gitu kan, kita kan belum pernah ngerasain tua ya. Jadi kita gak tahu jadi mereka gimana, tapi mereka tahu jadi kita tuh gimana gitu. Makanya kalau misalnya kita mau punya keputusan sendiri dan kehidupan sendiri, sebenarnya kalau untuk keputusan setuju, karena kita sebagai orang yang mau menjadi orang yang dewasa gitu ya, sudah menuju fase dewasa, ya kita memang harus bisa memutuskan.
1: Tapi gitu, kadang terlalu strict sama keputusan sendiri yang gak mau nerima masukan, itu juga rasanya kurang tepat sih teman Pro 2. Karena kan kita masih perlu pandangan-pandangan.
0: Pertama awal aku berjumpa, sudah random sayanya. Tiba-tiba dedang-dutan. Kenapa? Kan biar gak ngantuk.
1: Yang ngantuk siapa emang?
0: Aku. Makanya random ini teman Pro 2, jujur. Lanjut.
1: Soalnya kan kadang

0: Kita boleh ngambil keputusan dan handle sendiri, tapi sesekali tetaplah bercerita karena ada loh orang yang nungguin cerita kita, apalagi orang tua kita gitu.
1: Asik.
0: Mereka terus nungguin loh kabar proses anaknya. Mereka juga mau jadi bagian dari cerita perjalanan kita.
1: Yes.
0: Jangan sampai pas makin dewasa malah kita ngerasa kita bisa semuanya sendiri, kita lupa masukin orang tua di bagian kehidupan, di bagian proses, padahal mereka selalu masukin nama kita di dalam doanya.
1: Betul banget. Ngeri banget ini deep talk. Ini berarti Mina 2026.
0: Padahal udah bener, tiba-tiba dipercandain lagi.
1: Salah ya. Salah ya. Tapi itu ya teman produk, kalau dari aku sih sama sih, kurang lebih sama, tapi
0: enggak boleh jawabannya sama kurang lebih kayak.
1: Aduh, ini anak ilkom banget ini kalau begini nih. Tapi itu, intinya gini teman produk, kalau misalnya kamu punya pengen punya keputusan sendiri, itu hakmu teman pro 2. Tapi bukan berarti ketika kamu sudah dewasa, kamu punya keputusan, kamu lupa akan semua yang sudah orang tua kamu berikan gitu. Kadang kayak kamu sudah dewasa, udah sibuk sama dunia sendiri gitu ya, gak ada waktu untuk orang tua. Padahal dulu orang tua selalu ada waktu buat kita ya. Gitu.
0: Tiba-tiba keinget kalau misalnya orang tua bisa handle 5 anaknya, tapi kita 5 anaknya belum tentu bisa handle.
1: Betul.
0: 2 orang tua.
1: Nah itu dia kata-kata ya teman Prado. Itu adalah kata-kata penutup dari Mina. Jadi teman Prado, ini sudah di jam 10.53 nih. Aku sama Mina nemenin kamu. Dan setelah ini akan dilanjut dengan Prado Just Music. Jadi ini akan ada lagu-lagu untuk menemani kamu tidur teman Prado. Ada lagu, pokoknya lagu galau, lagu ya lagu-lagu yang sendu.
0: Yang pasti bukan
1: sendu.
0: Dangdut ya teman Prado.
1: Enggak kok, enggak. Nanti kita lagunya tensi sama Nike. Udah ya buat tidur kalau lagu tensi gitu. Jadi mungkin itu aja teman Pro 2. Makin gak jelas ini, semakin malam semakin ngantuk. Jadi kita semakin aneh-aneh ngomongnya gitu ya. So waktunya aku Habibi pamit undur diri.
0: Aku juga Mina pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi.
1: Dan terima kasih buat Rindri yang sudah menjadi pengarah acara pada malam hari ini ya.
0: Terima kasih Rindri.
1: Lagi kurang sehat sebenarnya ya, hari ini.
0: Kita
1: ya,
0: doain ya teman Pro 2 buat Rindri cepat sehat, karena udah 10 hari sakitnya.
1: Agak lama ya, aku aja kaget kayak 10 hari, ngeri kali lah. Tapi ya udahlah teman Pro 2, kami bertiga pamit undur diri. See you and bye-bye.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Psychology of Money, Timeless Lesson on Wealth, Greed and Happiness oleh Morgan Housel adalah karya yang menggali psikologi di balik keputusan finansial dan hubungannya dengan kekayaan, keserakahan, dan kebahagiaan. Dalam esensinya, buku ini membawa kita melalui pemahaman mendalam tentang psikologi manusia dalam mengelola keuangan. Buku ini menyoroti pentingnya memahami sifat manusia dalam konteks keuangan. Morgan Housel mengajak kita untuk melihat bahwa keputusan finansial tidak selalu rasional. Seringkali juga dipengaruhi oleh emosi, persepsi risiko, dan pengalaman masa lalu. Dan ini menciptakan landasan untuk memahami psikologi uang dan bagaimana pola pikir ini bisa mempengaruhi kekayaan seseorang. Penulis menyajikan konsep sederhana namun tidak mudah dalam pengelolaan keuangan. Meskipun prinsip-prinsip keuangan pribadi mungkin terlihat sederhana, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan. Buku ini menekankan pentingnya konsistensi, disiplin, dan kesabaran dalam mengelola uang, walaupun tuntutan emosional dan situasi pasar seringkali merintangi. Buku ini membahas dampak waktu dalam mencapai tujuan keuangan. Housel menggambarkan bahwa kesabaran dan pemahaman terhadap waktu adalah kunci untuk membangun kekayaan. Menggunakan contoh-contoh nyata dan studi kasus, kita mendapatkan ilustrasi bagaimana investasi jangka panjang dan kebiasaan menabung secara konsisten bisa membawa hasil yang luar biasa. Konsep margin of safety atau marginal keamanan menjadi fokus penting dalam buku ini. Penulis menjelaskan bahwa kehati-hatian dan keberanian untuk mengantisipasi risiko adalah elemen kritis dalam pengelolaan keuangan yang berhasil. Ketika seseorang memberikan ruang untuk kesalahan dan ketidakpastian, mereka bisa mengurangi dampak potensial dari kejutan buruk atau ketidakpastian pasar. Buku ini menyoroti bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dimiliki, tapi juga dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Morgan Housel mengajak kita untuk merenung bahwa makna sebenarnya dari kekayaan dan bagaimana pentingnya merinci keberhasilan finansial, bukan hanya dari perspektif moneter, tapi juga sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan hidup. Konsep biaya oportunis juga dibahas dengan mendalam. Housel mengingatkan kita untuk memahami bahwa setiap keputusan keuangan memiliki biaya, bahkan ketidakbertindakan pun juga memilikinya. Dengan menyadari implikasi dari setiap keputusan keuangan, kita bisa membuat pilihan yang lebih bijak dan sejalan dengan tujuan jangka panjang. Buku ini menciptakan narasi yang mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman sehari-hari. Kita tidak akan menemukan pendekatan teknis yang rumit, tapi kita akan menemukan dengan cerita-cerita dan analogi yang justru membantu kita untuk terhubung dengan materi dan memahaminya dengan lebih baik. Dalam konteks psikologi uang, buku ini mengeksplorasi bagaimana empati, kebijaksanaan, dan pengalaman masa kecil bisa membentuk kebiasaan keuangan seseorang. Morgan Housel memahami bahwa setiap individu punya latar belakang yang unik dan pola pikir tentang uang seringkali dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini. Buku ini juga menyoroti bahwa pembelajaran dari segala kegagalan finansial seringkali lebih bernilai daripada kesuksesan. Housel mengajak kita untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan keuangan. Dan bagaimana kita belajar dari kesalahan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di masa depan. Dengan kesederhanaan dan kejelasan bahasa, buku ini mengajarkan perjalanan berharga tentang psikologi uang dan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana manusia bisa memahami, mengelola, dan mendapatkan keuntungan dari hubungan mereka dengan keuangan. Dengan menyelami psikologi di balik keputusan finansial, kita akan bisa membentuk hubungan yang lebih sehat dan bijak dengan uang, membawa kita menuju kekayaan yang berkelanjutan
dan kebahagiaan yang lebih dalam. Demikian esensi buku berjudul Psychology of Money, karya Morgan Housel, dari RRI untuk Indonesia.

0: detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: terjadi? Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
5: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
6: Iya,
5: oh gitu. Kok bau gosong? Loh, kebakaran.
7: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: tumben, kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu, kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 28 Agustus 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 29 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan juga obrolan terkini serta isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Pro 2, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Pro 2, 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Tanya Ustaz.
4: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril? An tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 RRI Samarinda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ukhti Laila di program 7 menit di pagi hari. Teman-teman Pro 2, terkadang kita lupa atau bahkan enggak terlalu sadar tentang mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah itu memberikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kadang kita hanya fokus sama apa yang belum kita punya, padahal banyak hal yang Allah udah kasih ke kita, tapi kita malah sering lupa untuk bersyukur. Nah, pertama-tama coba kita ingat sejenak, apa saja yang Allah udah kasih ke kita. Kesehatan, tempat tinggal, makanan, keluarga, sahabat, bahkan udara yang kita hirup sekarang ini, itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah. Terkadang kita gak sadar bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah yang luar biasa, yang mungkin kalau kita kehilangan baru terasa betapa berharganya. Misalnya kalau kita lagi sakit, saat kita sehat, mungkin kita gak terlalu mikirin pentingnya kesehatan. Tapi saat kita sakit, baru kita sadar betapa berharganya tubuh yang sehat itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk lebih mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita ada dalam keadaan yang nyaman, kita harus bisa bersyukur dengan menjaga nikmat itu. Misalnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, dan tetap rendah hati tentunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi, Allah suka banget sama orang-orang yang bersyukur, teman-teman. Bukan cuma bersyukur lewat ucapan, tapi juga lewat tindakan. Ketika kita merasa bersyukur, biasanya hati kita jadi lebih tenang, kita lebih bisa menikmati hidup, dan yang lebih keren lagi, Allah pasti akan kasih lebih banyak nikmat. Teman-teman, banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Misalnya setiap kali kita makan, kita bisa bilang alhamdulillah karena banyak orang yang mungkin sedang kesulitan untuk makan. Atau kalau kita lagi duduk bareng keluarga, kita bisa bersyukur karena punya orang-orang yang sayang dan peduli sama kita. Bahkan saat kita kesal atau kecewa, kita bisa coba untuk melihat sisi positifnya dan tetap mengucap syukur. Karena kadang Allah memberi ujian supaya kita bisa menjadi lebih kuat. So, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, kita akan lebih bisa menghargai hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita akan merasa bahagia meskipun gak selalu punya apa yang orang lain punya. Ini juga yang bikin hati kita gak gampang iri atau merasa kurang. Karena kita tahu setiap apa yang kita punya itu adalah pemberian Allah yang gak ternilai harganya. Selain itu, mensyukuri nikmat Allah juga bisa kita lakukan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terakhir nih teman-teman, mari kita coba untuk lebih peka terhadap segala nikmat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa kekurangan hanya karena kita fokus sama apa yang belum kita miliki. Kita harus ingat bahwa setiap detik, setiap hembusan nafas yang kita ambil itu adalah nikmat Allah yang gak ternilai harganya. Bersyukurlah bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Semoga dengan kita lebih sering bersyukur, hati kita bisa jadi lebih tenang, hidup kita lebih berkah, dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa, alhamdulillah itu bukan cuma ucapan, tapi juga cara hidup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
4: Iya, Pak.
3: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
4: Iya, Pak.
3: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
4: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
3: Pencet klaksonnya, pencet, pencet. Hah? Tuh kan,

0: Tahu lah Hikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Tahu lah Hikam.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Produa waktunya kamu untuk mendengarkan Produa Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Produa, Parlemen Wilayah Utara Australia pada Kamis malam memberikan suara untuk mengesahkan undang-undang yang akan melegalkan euthanasia sukarela mulai awal tahun 2028 menjadi anti sebagai yurisdiksi ke-8 dan terakhir di negara tersebut yang melegalkan euthanasia. Berdasarkan undang-undang tersebut, siapapun yang berusia di atas 18 tahun yang menderita kondisi medis lanjut dan diperkirakan akan menyebabkan kematian dalam waktu 12 bulan akan dapat memilih euthanasia. Beralih ke informasi lainnya, datang dari dunia olahraga teman Produa. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati urutan ke-20 dalam latihan bebas di... Maksud kami latihan bebas pertama MotoGP Aragon yang berlangsung di Motorland Aragon hari Jumat kemarin. Veda masih cukup kesulitan bersaing di urutan terdepan dalam sesi latihan kali ini teman Produa setelah mencatatkan waktu 1 menit 58,660 detik. Memulai sesi, Veda Ega juga kurang tampil menjanjikan dengan melempar pada urutan ke-22. Namun pembalap asal Yogyakarta ini mampu tampil lebih baik dengan mempertajam pencatatan waktunya untuk bisa naik ke urutan 12. Informasi terakhir teman Produa, film drama Nine Temples to Heaven karya sutradara Sompot Chitgasorn Pongse resmi terpilih menjadi wakil Thailand untuk dikirim ke Best International Feature Film Piala Oscar 2027. Keputusan tersebut diumumkan National Federation of Motion Pictures and Contents Association atau MPC Thailand seperti diberitakan oleh Variety pada hari Rabu kemarin. Penunjukan Nine Temples to Heaven juga dilakukan setelah komite khusus yang diisi sutradara, produser, distributor hingga pengelola bioskop menyaring 51 judul film yang memenuhi syarat hingga mengerucut jadi 8 kandidat kuat. Teman Produa, demikian Produa update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Produa update.

Sepada selamat pagi teman Prado merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis sampai nanti di jam 10 pagi teman Prado. How you doing hari ini teman Prado? Gimana? Udah mulai menikmati weekend kah atau kamu juga kerja sama kayak aku teman Prado? Gak apa-apa ya, namanya juga pekerja weekend gitu ya. Aku lagi PW, apa tuh lagi jadi pekerja weekend? Ya elah. Teman Prado ada beberapa informasi yang bakal aku hadirin 1 jam ke depan. Ada sneak peek dulu, ini anak Indonesia yang umurnya tuh masih 8 tahun tapi udah sampai ke China untuk nyuarain salah satu isu gitu ya. Terus ada DJ dan juga produser yang ini flexing hasil lari tapi agak beda nih, gimana ya. Sama kita bakal main-main ke Papua teman Produa. Ini lumayan touching ya karena rame juga di media sosial. Dan ada satu influencer yang juga diajak untuk naik gunung for the first time. Kira-kira siapa teman berdua? Makanya keep stay di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

ada Jeremy Owen, teman berdua yang ini katanya kemarin dapat challenge. Sebenarnya ini bukan challenge yang gimana-gimana, lebih ke kayak dia akhirnya teman berdua mulai petualangan tapi sama anak-anak KKN gitu loh. Jadi mahasiswa-mahasiswanya ini tuh nantangin Jeremy Owen buat ngejelajahin desa wisata situs Gunung Padang atau Gunung Padang Cianjur, teman berdua. Emang mungkin kedengarannya biasa aja ya, yang kayak udah emang apa spesialnya? Eits, jangan sedih dulu gitu. Karena ini Jeremy Owen naiknya tuh di malam hari ya, teman berdua, dan katanya emang Gunung Padang Cianjur, teman berdua, jadi salah satu situs bersejarah Indonesia dengan ada banyak banget hal yang bisa kamu lihat di sana gitu. Nah, KKN ini kan juga bukan tentang kontribusi ke komunitas nih, makanya grup KKN yang ditebengin sama Owen ini tuh ngajakin kita buat kayak, yuk kita kenalan yuk sama ini, nggak apa-apa loh kita ke alam malam-malam gitu. Tapi kalau kamu sendiri diajakin kayak, ayo deh kita naik ke gunung gitu ya teman berdua, tapi malam-malam berani nggak? Jujur, skip deh.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi teman Produa!
2: Cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
3: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
2: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
4: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Alright teman Predo, kita geser ke informasi lainnya sebelum kita dengerin lagunya Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Eh tapi BTW ini di luar, jujur aku bingung ya teman Predo, ini kabut kah atau mendung? Berharap banget mendung ya teman Predo, terus hujan gitu, karena jujur udah kangen sama yang namanya hujan gitu. Eh tapi hari ini ada digelar sholat istisqa tahu teman Predo, dan ini tuh digelarnya di lapangan Korem di Samarinda seberang itu tuh. Kalau misalkan kamu mau join masih ada waktu karena dimulai jam 7 pagi. Nah, anyways, ini lihat kita geser dikit ke informasi yang bikin kita aduh, aku tuh suka terharu banget ya teman berdua, karena ini datangnya dari salah satu anak kecil. Ini benar-benar masih kecil ya, mungkin usianya kayak TK kali ya teman berdua. Dia ini datangnya dari Puncak Jaya, Papua, yang setiap kalinya ini berangkat sekolah sambil bawa adiknya yang lebih muda. Nah, ini dibawa gara-gara orang tuanya kerja di ladang buat mencukupi kebutuhan keluarga, dan emang gak ada orang lain gitu loh yang bisa ngejaga anaknya ini tadi. Makanya dia bawa lah si adik ini tadi, dan adiknya bener-bener kayak, ih masih kecil banget teman berdua, aku kayak sedih. Bayangin dia ini masih kayak, ini mungkin usianya usia TK sih teman berdua, terus ngebawa adanya yang lebih kecil tuh kayak anak kecil, ngomong anak kecil kayak, duh ya Allah, kesian.

0: Rekan-rekan dari BEM terhormat, sebentar lagi datang mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Hele, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay!

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Kita geser lagi ya ke informasi lainnya teman Pro 2. Quick update ini sekitaran Yamin. Wah, damainya kalau weekend ya teman Pro 2 belum dimulai nih kayaknya aktivitas. Atau bentar lagi malah bakalan dimulai gitu kan ya teman Pro 2. Tapi ini ada yang baru aja flexing teman Pro 2. Yes, ada Diplo yang ini flexing pamer Strava-nya dia teman Pro 2, hasil dia kayak lari di setiap, ya pokoknya setiap dia lari lah teman Pro 2. Dan ini FYI, dia ini emang udah jadiin lari dan fitness ini sebagai way of life-nya dia. Terbukti serta terbukti emang dengan dibikinnya komunitas Diplo Run Club yang juga ngegabungin dua hal yang paling dekat sama Diplo sendiri teman Pro 2, lari dan juga musik. Dan di 2024 juga Diplo ini sempat ngegelar Diplo Run Club 5K di San Francisco, di mana dari 10.765 finisher terdaftar, dia ini berhasil finish di posisi 216. Sebelum akhirnya juga dia lanjut nge-DJ buat ya sekitar 14 ribuan orang lah ya yang juga ikut di situ. Tapi jujur ini emang bikin kita jadi minder sendiri kalau kita biasanya kayak yang ya udah flexing tuh yang biasa-biasa aja gitu teman Pro 2, diedit loh. Ya bisa dibilang sih jedeg-jedeg versi premium kali ya.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
4: Tuh kan dengarin.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

ada jalan keluar dari Nuka, teman Brodo yang baru aja aku puterin buat temenin pagi hari kamu. Dan ini vibesnya emang agak-agak galau-galau dikit gitu ya teman Brodo. Tapi pernah gak nih galau terus tiba-tiba ya kepotong gara-gara iklan? Ada, ini aku tadi malam sih teman Brodo kayak kan kemarin tuh apa ya? Oh nah Jumat dini hari itu aku kayak wih udah lagi happy-happynya tuh teman Brodo karena akhirnya musisi favorit aku tuh ngeluarin lagu baru gitulah ceritanya. Terus habis itu kayak udah deh aku dengerin gitu kan. Udah jam 12 malam banget gitu kan. Ya aku denger terus kayak hi bagus banget lah, bagus. Terus lagu pertama, lagu kedua aman, lagu ketiga ada notif tuh di aplikasi itu buat streaming lagu itu teman berdua. Terus kayak hah kok gagal paymentnya, kenapa nih gitu. Terus aku baru ingat kalau promoannya udah habis. Jadi kayak kita harus bayar harga normal gitu loh teman berdua. Ya udahlah, nah aku coba bayar. Tetap enggak bisa teman berdua. Terus kayak aku pikir-pikir lagi, ya ampun lumayan banyak ya. Ya udah deh enggak usah aja gitu. Ya udah tuh aku pakai yang back to basic gitu kan ya. Lagi seru-serunya dengerin itu lagu, terus habis itu kayak iklan. Aduh, apaan nih? Tapi ini pasti relate banget sama kamu karena kayaknya sih teman berdua kita tuh rela untuk udahlah bayar aja biar nggak denger si iklan ini tadi gitu. Tapi kalau kamu sendiri berapa banyak nih langganan OTT atau mungkin langganan aplikasi premium yang juga sekarang kamu bayar gitu kan ya. Emang Gen Z tujuannya kerja bukan buat apa-apa teman berdua, buat apa ya, buat bayar aplikasi premium. Boleh gabungkan sama Selis berapa di WhatsApp 0812-5848-7885 dan juga boleh ke Instagram di Atarari Produsa Merinda ataupun boleh ke RRI Digital.

0: $15.5 million and a brand new 2021.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Padahal ya teman berdua, kalau kita ngomongin soal aplikasi premium ya, dulu sih aku jujur gak pernah kayak tergiur gitu. Karena apa? Karena kayak yaudah buat apalah ya, gak apa-apa deh kita nikmatin iklan. Cuman makin kesini tuh iklannya makin banyak. Kalau dulu kayak misal nih per 3 lagu ntar ada satu iklan gitu. Sekarang tuh bisa kayak per 2 lagu terus iklannya tuh 3 sampai terngiang-ngiang gitu. Bangun tidur juga yang didengar perasaan di telinga, halo, aku Rani Barulia. Dan kayak tiba-tiba sering ngerasa kangen aja gitu. Kayak dulu perasaan belum ada deh iklan-iklan yang nangkring di platform streaming musik. Bahkan dulu di YouTube pun teman berdua rasanya benar-benar jarang banget gitu loh teman berdua. Dan kenapa sih kita jadi mulai terbiasa sama sistem subscription ini? Menurut aku karena salah satunya ya kita gak nyaman aja dengan terlalu banyak iklan yang muncul teman berdua. Terus yang ngebikin kita rela ngeluarin duit salah satunya ya kenyamanan kita juga gitu loh. Tapi ini bakal perlu dipertanyain kalau misalkan kayaknya tiap bulan uang jajan kamu itu lebih sedikit kalau dibandingin sama uang yang kamu pakai buat ini teman berdua, buat langganan OTT, langganan aplikasi-aplikasi premium kayak gitu loh. Kayak ini kok jadinya malah terlalu jadi tuntutan yang kayak wajibnya wajib fardu ain ya. Tapi kamu boleh gabungan dong sama aku teman berdua, ceritain ini atau mention apakah kamu tim yang juga banyak langganan banyak aplikasi premium yang kamu subscribe gitu kan ya, atau justru kamu tim yang ya udahlah nggak apa-apa, akan gue lawan 3 iklan itu, nggak apa-apa banget.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Pesanan atas nama Kak Dito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Merapat di Sepada, selamat pagi teman berdua. Ini kita masih ngobrolin soal OTT atau aplikasi-aplikasi premium juga ya teman berdua, yang emang sampai sekarang tuh masih dipakai atau kayak banyak yang malah makin minat gitu loh. Tapi jujur, mungkin awalnya kayak, aduh gak apa-apa tahu, orang murah aja kok, berapa sih 30 ribuan aja, 50 ribuan aja gitu kan. Tapi itu untuk satu aplikasi premium. Tapi kalau misalkan di jumlah nih, kamu udah subscribe-nya aja udah banyak banget teman berdua. Mulai dari musik, terus habis gitu film. Nah film aja kan ada beberapa jenis tuh, yang huruf N, terus habis gitu kuning ya kan. Terus ada juga yang hijau teman berdua. Belum lagi cloud storage, belum juga aplikasi editing, game-game kamu, aplikasi belajar kamu. Aduh banyak banget lah pokoknya. Nah ini kalau misalkan kita ngomongin soal harga per itemnya atau per aplikasi ya, mungkin murah-murah aja ya teman berdua. Tapi kalau semuanya tuh aktif barengan kayaknya sih gak jadi murah. Tapi wah tapi kamu pernah gak sih kayak mungkin ngerasa alah orang cuma segini aja gak apa-apa deh, terus di subscribe Jujur aku pernah banget lagi teman berdua, kayak gak apa-apa deh, ini aplikasi storage sih sebetulnya, terus kayak aduh ini mah cuma 50 ribu aja gak apa-apa gitu kan. Terus at the end of the day kayak aku udah subscribe, terus pas aku cek-cek ternyata untuk kapasitas handphone aku yang fotonya cuma segitu, video-videonya juga cuma segitu, kayak pakai cloud storage agak too much ya. Itu juga agak berlebihan gitu loh, yang kayak ternyata cukup-cukup aja. Jadi selama ini aku kayak aku tuh bayar ruang space atau ya ruang yang agak lebih leluasa, tapi itu gak kupake gitu loh teman berdua. Makanya mungkin kayaknya kita tuh sebelum tergiur sama mungkin promo atau kayak yang ya aku harus menyelamatkan ini deh foto-foto aku apa segala macam bla bla bla dan lain sebagainya, aku rasa sih kita harus pertimbangin dulu kayak beneran nih, yuk bisa yuk, gak bisa loh ntar kalau misalkan terlalu banyak yang ada gak bisa jajan.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Alright teman Prado, kalau kita ngebahas soal premium, menurut kamu apakah emang kerasa se-worth it itukah atau enggak? Jujur teman Prado, kalau menurut aku setelah dia udah beberapa kali ngerasain tuh ya emang sebenarnya bukan kayak yang se-premium itu, kayak oh kita punya package bla bla bla bla bla bla yang menguntungkan tuh enggak juga. Lebih ke kayak ya udah aku gak mau denger iklan lama-lama, udah itu doang teman Prado. Tapi kalau kita ngebahas soal kata premiumnya sendiri ya teman berdua, ini tuh emang menarik gitu loh kalau kita bahas secara ya namanya otak kita gampang dimanipulasi ya teman berdua. Kalau gratis berarti bisa dipakai, kalau premium berarti wah ada apa nih, kayaknya lebih enak nih dipakainya nih aplikasi gitu teman berdua. Tapi kadang ya yang dibeli itu bukan cuman kayak fitur-fitur gede gitu loh, kayak ya cuman hal-hal kecil yang gak usah jauh-jauh kayak yang aku bilang tadi teman berdua. Yang penting kita tuh nyaman untuk dengerin lagu atau kayak gak kepotong sama iklan gitu kan ya. Terus kualitasnya juga lebih enak, suaranya lebih jernih, aksesnya juga lebih cepet, fitur-fiturnya juga lumayan oke, bisa di-download, bahkan bisa dipakai untuk offline teman berdua. Dan sebenarnya fitur-fitur ini tuh kayak bukan kebutuhan utama sih, tapi bisa kayak tiba-tiba rasanya tuh penting, karena ketika kamu nyoba yang versi free-nya atau versi gratisnya teman Prado, kok rasanya kayak kurang ya gitu. Makanya banyak orang yang akhirnya memerlukan aplikasi-aplikasi ini di upgrade lah ke premium, termasuk kamu, ngaku deh ya kan, kamu kan. Jangan diketin dulu frekuensinya teman berdua. Kita akan lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman berdua. Betulnya masih ditungguin untuk kamu yang mau gabungan dan mention berapa puluh ribu langganan atau ya subscription aplikasi premium itu teman berdua.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Produa Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?